0: dari Pusat Pemerintahan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor mendengarkan hal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
2: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
3: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
5: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil, mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI

0: Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
1: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
0: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
1: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
2: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
1: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
3: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
1: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala

0: Bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi Baca Negara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langka Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didier Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 7:49, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto diperkirakan menghadiri perayaan ulang tahun HUT ke-165 Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP, dan hal itu disampaikan Eporus HKBP Pendeta Victor Tinambunan usai meninjau lokasi perayaan HUT ke-165 HKBP. Pendengar, lokasi berlangsungnya perayaan HUT ke-165 HKBP yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya. Perayaan tersebut juga telah diagendakan akan berlangsung pada Minggu 18 Oktober 2026. Pendengar, Pendeta Victor Tinambunan menuturkan bahwa rangkaian pelaksanaan ibadah upaya syukur tersebut dimulai dari pukul 14 waktu Indonesia Barat setelah kegiatan utama Presiden Prabowo dan pemimpin tertinggi HKBP dapat membersamai HUT ke-165 HKBP. Pendengar, dan hal ini disampaikan juga senada ya oleh Ketua Umum Panitia Nasional HUT ke-165 HKBP Effendi Simbolon. Dari rangkaian teknis kegiatan, Presiden Prabowo diharapkan hadir sebelum penutupan perayaan HUT ke-165 HKBP. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 8 lewat 10, terima kasih Anda masih bersama kami. Direktur Utama PT Supa Surya Niaga Supakris, ini menilai kepastian harga menarik minat petani. Ia menyebutkan bahwa program berbasis lingkungan memberikan harapan baru bagi petani yang selama ini tertekan oleh pasar. Pendengar. Disampaikan Supakris dalam kegiatan Raksa Loka Fest 2026 di Jakarta pada Jumat 22 Mei 2026 kemarin. Ia menjelaskan bahwa perusahaannya tertarik bergabung karena melihat dampak nyata program bagi petani di lapangan. Ia menilai banyak program hanya berhenti pada konsep tanpa implementasi yang nyata bagi masyarakat. Dan pendengar, petani asal Sabu Raijua, NTT, ini Mahari mengaku merasakan manfaat langsung program lingkungan tersebut di daerahnya. Dan ia juga menyatakan bahwa pembangunan resapan air yang dibangun ya, ini membantu mengatasi kesulitan air yang selama ini menjadi masalah utama. Pendengar, program ini juga mendorong petani bertahan di sektor pertanian melalui dukungan pasar dan pendampingan berkelanjutan ya. Dan langkah ini juga dinilai penting menjaga regenerasi petani serta keberlanjutan produksi pangan nasional. Supakris dan Maharani berharap kolaborasi ini terus diperkuat untuk menciptakan sistem pertanian berkelanjutan yang adil. Mereka juga menilai bahwa dukungannya tak mampu menjaga semangat petani sekaligus melestarikan lingkungan secara berkelanjutan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Ingat lagi, gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu?
1: Ya, kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur, banyak deh.
0: Nah, harusnya kamu sadar, Del. Semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, bahkan keluarga kamu.
2: Dulu, menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita, sebab bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Rengan Bogor pagi ini tepat pukul 8 lewat 28 menit. Terpantau cuaca sudah semakin cerah ya. Tadi Deli sempat keluar studio juga. Sudah semakin ramai nih warga masyarakat yang hendak melakukan kegiatan berolahraga jogging-jogging santai. Di Sempur kayaknya ya, pusat titiknya ya. Karena memang tadi Deli pantau di CCTV lapangan Sempur juga lumayan sudah mulai ramai ya masyarakat hendak berolahraga di sana, dan ada juga yang untuk jajan pendengar ya. Karena banyak tempat jajan juga di sana. Dan pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda. Di sela pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM ini yang memang serentak ya, yang digelar di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusy Sakur Amin ini menyampaikan bahwa apresiasi terhadap inisiatif DKP yang mempertemukan langsung produsen pangan dengan masyarakat. Pendengar, ia juga menyoroti potensi besar pelaku usaha pangan lokal di Garut yang kini mulai bertransformasi dari sekedar menjual komoditi mentah menjadi produk olahan bernilai tambah. Dan disampaikan ya bahwa pentingnya promosi baik secara daring maupun luring, ya, menginstruksikan dinas terkait agar setiap event besar baik budaya maupun olahraga menyediakan gerai khusus bagi produk olahan pangan lokal agar masyarakat bisa dengan mudah membeli produk tersebut sebagai oleh-oleh khas daerah. Pendengar, selain itu pihaknya berpesan kepada para pemangku kepentingan termasuk pihak terkait dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk terus menjaga kekompakan dan juga komunikasi. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apaan?
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Jika Anda seorang penggemar cerita romantis yang penuh emosi dan konflik, Pride and Prejudice, karya Jane Austen merupakan pilihan yang tak boleh dilewatkan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1813, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra paling ikonik di dunia dan tetap relevan hingga saat ini. Kisah Pride and Prejudice berfokus pada hubungan antara Elizabeth Bennet, seorang wanita cerdas dan penuh percaya diri, dengan Mr. Fitzwilliam Darcy, seorang pria kaya raya yang awalnya terkesan sombong dan penuh prasangka. Cerita ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta yang berkembang dengan manis, tetapi juga menampilkan dinamika kelas sosial dan isu-isu personal yang menjadi bagian penting dalam kehidupan para karakternya. Salah satu daya tarik utama dari novel ini adalah karakter-karakter yang kompleks dan berkembang seiring berjalannya cerita. Elizabeth dan Mr. Darcy, meskipun awalnya terlibat dalam kesalahpahaman dan prasangka, akhirnya menemukan cinta sejati mereka melalui proses saling pengertian dan perubahan pribadi. Cerita ini menawarkan lebih dari sekedar kisah cinta biasa. Ini adalah tentang pembelajaran diri, penebusan, dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan internal dan juga sosial. Selain itu, Pride and Prejudice dikenal dengan dialog-dialognya yang tajam dan penuh kecerdasan, serta gambaran yang mendalam tentang norma-norma sosial dan peran gender pada zaman regensi di Inggris. Kejeniusan Jane Austen dalam menyampaikan tema-tema ini dengan cara yang elegan namun mudah dipahami, menjadikan novel ini masih relevan hingga saat ini. Bagi para pecinta cerita romantis yang ingin menikmati kisah cinta yang tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh makna dan pembelajaran, Pride and Prejudice adalah bacaan yang sempurna. Novel ini telah diadaptasi ke berbagai bentuk media, mulai dari film, serial TV, hingga teater yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita ini di berbagai generasi. Jadi, jika Anda mencari novel legendaris yang akan menghangatkan hati sekaligus memberikan pandangan yang mendalam tentang cinta dan kehidupan, Pride and Prejudice adalah pilihan yang wajib untuk Anda baca.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Gengger, lepas pukul 8 lewat 55 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Guru Besar Ilmu Politik dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Profesor Dr. Cecep Darmawan, menilai program Makan Bergizi Gratis atau MBG berpotensi melahirkan generasi unggul dalam 10 hingga 20 tahun mendatang apabila dijalankan dengan tata kelola yang tepat, transparan, dan terintegrasi dengan sistem pendidikan yang baik, pendengar. Menurut Cecep, program MBG dapat menjadi instrumen strategis untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya melalui penguatan kesehatan dan kemampuan kognitif anak sejak usia sekolah, pendengar. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah munculnya kritik ya implementasi program MBG di sejumlah daerah, dan Cecep juga menilai sorotan publik terhadap pelaksanaan MBG merupakan bentuk kontrol sosial yang wajar. Namun ia mengingatkan pentingnya literasi media sosial agar masyarakat mampu membedakan kritik konstruktif dengan informasi yang bersifat hoax dan sekedar cercaan. Informasi ini tentunya kami hadirkan dalam segmen khusus ya, terkait MBG ya, yang kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar. Demikian, pastikan Anda tetap bersama kami karena sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

mulai dari berita nasional, daerah, ekonomi, budaya, hingga layanan publik. Informasi akurat dan cepat kini hanya sejauh sentuhan jari. Kunjungi www.rri.co.id dan tetap terhubung dengan sumber informasi terpercaya hanya dari RRI. Dan pendengar, untuk Anda yang memiliki pertanyaan, keluhan ataupun aduan juga dapat Anda sampaikan di Halo RRI. Nomornya di 0815x4200 pendengar, atau Anda juga bisa sampaikan melalui media sosial Instagram kami di @rri_bogor ya. Anda bisa menyampaikan terkait keluhan, aduan ataupun pertanyaan berkaitan dengan pelayanan publik, agar nanti tim kami memverifikasi ya data yang disampaikan. Tentunya harus sejelas mungkin ya, sedetail mungkin, apabila perlu juga hingga ke titik daerah alamatnya gitu ya, dan juga foto bukti sebagai bagian dari pendukung aduan yang Anda sampaikan. Nanti tim kami akan memverifikasi aduan atau pertanyaan yang masuk dari Anda, lalu kami jembatani, sampaikan kepada pihak terkait untuk mendapatkan jawaban, respon, serta solusi permasalahan yang Anda temui, pendengar. Silahkan sampaikan di Halo RRI 0815x4200. Kami buka ya kesempatan untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda setiap hari, setiap waktu pastinya, dan tim kami juga bersiaga untuk langsung melakukan verifikasi dan juga menghubungi pihak terkait. Dan jangan lupa, Halo RRI kami hadirkan segmennya di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Re, lihat deh tuh si Via. Di medsosnya sering banget posting liburan. Uang dari mana ya?
1: Oh, gitu.
0: Eh, kamu tuh si Boy gak sih? Kemarin aku ketemu ya, dia sama pacar barunya. Dia kenapa ya sering banget gonta-ganti pacar? Terus nih, si Nana tuh, si anak mami itu.
1: Jess, gak lihat aku lagi sibuk ngetik. Kalau diajak rumpi terus, kapan selesainya?
0: Tapi seru tahu bahas mereka.
1: Kamu sadar gak sih? Gak baik sering-sering ngurusin hidup orang lain.
0: Aku kan penasaran.
1: Penasaran sih wajar, tapi bukan berarti harus serba cari tahu. Daripada buang-buang waktu, tenaga sama pikiran buat cari tahu privasi orang lain, lebih baik lakuin kegiatan yang produktif.
0: Iya deh, maaf, jangan marah dong, Re. Tapi ini tugas aku belum selesai tahu, bantuin dong.
1: Kebanyakan kepoin orang sih, jadi tugasnya gak beres-beres.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sang Pemimpi. Novel karya Andrea Hirata ini terbit pada tahun 2008. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan tiga anak Melayu Blitong bernama Aral, Ikal, dan Jimbron. Kehidupan mereka penuh perjuangan, lika-liku, dan tantangan, sehingga mereka yakin dengan adanya kekuatan cinta, adanya rasa percaya terhadap kekuatan mimpi dan kekuasaan Tuhan. Mereka duduk di bangku SMA dan bekerja menjadi kuli ikan untuk bertahan hidup. Pilihan kata dan gaya bahasa yang dituangkan pun bersifat ringan, sederhana, dan menyesuaikan kondisi masyarakat pembaca di masa kini. Sehingga cerita dalam novel ini pun dapat dinikmati, dimengerti, dan dipahami secara baik dari berbagai kalangan pembaca, mulai dari remaja sampai dewasa. Selain itu, novel ini pun mengandung nilai edukatif, sehingga akan ada banyak pelajaran yang dapat dipetik dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Hal itu diantaranya, harus tetap semangat dalam meraih mimpi dan juga cita-cita, serta tetap percaya bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur dan menetapkan. Pantang mundur atau menyerah, serta memahami jati diri. Kelebihan di dalam novel ini pun mengandung nilai moralitas dan sosialisme. Alur ceritanya menarik sehingga mudah dimengerti dan menginspirasi para pembaca.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, kali ini kami punya informasi untuk Anda. Kami kutip dari rri.co.id, Panglima Komando Operasi Pangkops TNI Habema Yudi Erlangga memastikan seluruh personel dan alat utama sistem senjata atau alutsista dalam kondisi siap pendengar. Hal ini untuk melaksanakan evakuasi 8 jenazah korban pembunuhan yang diduga dilakukan kelompok separatis bersenjata TPNPB OPM Kodam 16 di Korowai Yahukimo, Papua Pegunungan. Pendengar, kepastian tersebut disampaikan setelah Yuda melakukan pemeriksaan langsung terhadap kesiapan prajurit ya, dan mulai dari kelengkapan alutsista hingga kondisi fisik personel yang akan diterjunkan dalam misi kemanusiaan tersebut. Pendengar, menurutnya kesiapan fisik prajurit dan perlengkapan pendukung ini menjadi faktor penting mengingat lokasi evakuasi berada di daerah yang sulit dijangkau dan medan berat di kawasan Korowai serta potensi cuaca ekstrim diperkirakan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan operasi evakuasi. Dan pendengar, meskipun demikian Yuda optimis ya, seluruh personel yang diterjunkan mampu menjalankan tugas dengan baik berkat persiapan yang telah dilakukan. Saat meninjau kesiapan pasukan, Yuda juga memberikan sejumlah arahan untuk memperkuat strategi pelaksanaan evakuasi agar berjalan aman dan efektif. Namun pihak KUPS Habema ini belum dapat memastikan waktu dimulainya proses evakuasi. Pendengar, sebelumnya 8 warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas dilaporkan tewas setelah diserang kelompok dari OPM. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar lepas pukul 9 lewat 56 menit, kita sampai di segmen yang terakhir. Kali ini kami punya informasi terkait Chief Executive Officer Danantara, Rosan Ruslani. Ini menyampaikan alasan penunjukan Luke Thomas Mahoney sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. DSI sendiri merupakan perusahaan milik negara atau BUMN yang khusus mengelola ekspor komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan juga paduan besi. Pendengar, Rosan menyampaikan bahwa Thomas memiliki pengalaman panjang di sejumlah perusahaan multinasional di PT Vale Indonesia TBK, dan Thomas pernah menjabat sebagai direktur di perusahaan tambang mineral terkemuka Vale Indonesia. Pendengar, dan pertimbangan lainnya adalah Thomas memiliki jejaring luas di bisnis dan kinerja yang bagus di Danantara. Kemudian Thomas memiliki istri WNI sehingga ia fasih berbahasa Indonesia. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Khusus Ekspor atau DSI ya, dan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor DHE dan tata kelola ekspor sumber daya alam atau SDA ini melalui DSI akan dimulai 1 Juni 2026. Pembentukan DSI upaya memperkuat tata kelola ekspor nasional, meningkatkan penerimaan negara, kemudian memastikan devisa hasil ekspor dapat memberi manfaat optimal bagi perekonomian Indonesia. Pendengar, dan informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, tapi saatnya Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat dan semoga sajian lagu yang kami putarkan juga menghibur Anda di pagi hari ini. Pendengar, selamat menikmati libur akhir pekan bersama keluarga dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Sesaat lagi juga tepat pukul 10 kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini. Pendengar, Delis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bagaimana pendengar Pro Satria Bogor, kali ini gelagah biasa menemani Anda untuk edisi hari ke-23 bulan Mei tahun 2026 ya. Kompetisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Menjadi segmen pembuka kebersamaan kita, ada ruang difabel dan juga inklusi. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng dengan talenta-talenta terbaik begitu ya, milik Bogor. Ada teman-teman dari, tergabungnya di NPCI ya berarti ya? NPCI berarti ya?
1: Ya, betul.
0: Ya, ada teman-teman dari NPCI Kota Bogor ya?
1: Betul.
0: NPCI ya. Kota Bogor, yang pertama saya perkenalkan ada Ibu Sri Wahyuni. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kemudian ada Ibu Ade RT. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Assalamualaikum, halo, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih sudah mampir ke Pro Satria Bogor ya.
3: Sama-sama.
0: Untuk bagaimana kita bisa berbagi cerita, berbagi inspirasi untuk pendengar kita di rumah, di ruang, di Fable dan juga inklusi untuk edisi kali ini ya. Kita akan awal mungkin dari kira-kira apa yang paling menjadi motivasi, baik dari Ibu dari Ibu Eri ya,
3: RT
0: dan juga Ibu Sri, kira-kira apa yang paling motivasi dengan kondisi yang sekarang? Kalau menurut pandangan Ibu RT dan juga Sri, sudah ramah difabel kah kita gitu ya untuk lingkungan masyarakat? Mangga, mungkin Bu RT dulu atau Bu Sri dulu, silakan. Bu Sri dulu, silakan Bu Sri.
2: Terima kasih. Sebenarnya kalau disebut tidak ramah disabel itu tidak juga.
0: Tidak juga, betul ya.
2: Tapi masih ada lah spot-spot di mana yang kita, terutama pengguna kursi roda, nah itu yang masih sulit untuk menemukan akses-akses disabilitasnya.
0: Artinya dibilang tidak ramah juga enggak, dibilang ramah juga belum kayaknya.
3: Belum,
0: ya.
3: Belum sampai situ ya.
0: Belum sampai ke situ. Oke, oke. Kalau menurut pandangan Bu RT sendiri, Bu RT, gimana Bu RT? Di lingkungan masyarakat lah katakan gitu, atau seenggaknya yang bisa kita lihat dari fasilitas umumnya dulu deh gitu.
3: Oke, kalau menurut saya, kalau buat apa ya, apa, kalau buat pengguna jalan sih bisa ya. Cuman kalau buat olahraganya memang seperti yang Bu Sri bilang tadi, masih memang kurang. Venue-venuenya juga belum, termasuk ya buat kursi roda itu udah memang jarang, nggak ada ya Bu, kurang ya Bu ya.
0: Oke, jadi untuk fasilitasnya memang belum. Kalau untuk jalan, aksesibilitas sehari-hari kayaknya memang
3: kalau jalan bahasa ya bisa lah,
0: aman begitu lah. Nyaman gitu ya. Dan menurut Ibu seperti apa pentingnya tadi begitu ya, ada ruang yang lebih inklusi bagi teman-teman difabel di lingkungan masyarakat, khususnya di dalam dunia olahraga gitu?
2: Ya, kalau misalkan kita kan sebagai atlet itu kan dituntut untuk berprestasi.
0: Betul.
2: Nah, sedangkan untuk fasilitas sendiri, kita masih selama ini masih berbenturan dengan yang jadwal-jadwal ataupun
3: sewa-sewa lapangan.
2: Gitu kan. Sedangkan dari misalkan dari dana atau dana hibah yang dari pemerintah itu, ya sebenarnya kita udah lumayan bagus lah dibanding dengan
3: tahun kemarin,
2: tahun-tahun sebelumnya.
0: Untuk
2: tahun ini lumayan bagus, alhamdulillah gitu. Tapi kan untuk memenuhi kebutuhan, seluruh kebutuhan disabilitas, atlet-atlet disabilitas itu belum.
3: Untuk atlet ya,
2: untuk atlet. Soalnya kan
3: latihan atlet.
2: Untuk alat-alat sendiri untuk untuk kita disabilitas itu berbeda dengan non disabilitas. Soalnya kalau disabilitas itu misalkan untuk tenis meja ataupun misalkan olahraga yang lain, misalkan dibutuh selain dibutuhkan bed bola seperti biasanya, kita butuh kursi roda yang khusus. Itu kan, dan harganya lumayan.
0: Betul ya, ya. Oke. Tapi kondisi ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya begitu.
2: Betul,
0: ya. Sudah
2: ya,
0: mulai.
3: Alhamdulillah pemerintah udah ada perhatian.
0: Ada perhatian lebih begitu ya.
2: Iya, dibanding tahun-tahun sebelumnya.
0: Karena kalau dibilang prestasinya juga

0: nggak main-main ya, teman-teman dari NPCI Kota Bogor. Terakhir event Perak ya kalau nggak salah.
1: Kalau voli duduk kita Perak.
0: Oh, voli duduk Perak.
2: Ya, sebenarnya saya juga sebelumnya di Peparda sebelumnya panahan itu saya di Panahan juga dapat medali Perak.
0: Jadi bisa di NPC itu uniknya gitu ya, di mana bisa mengikuti beberapa cabang olahraga gitu. Ya,
1: karena memang apa kita kan terbatas.
0: Iya.
1: Ya, kalau penyandang disabilitas itu terbatas.
0: Atletnya terbatas.
1: Ya. Jadi terbatas. Alhamdulillahnya, nah itu ada bisa kita bisa double. Ya, bisa double
2: dengan catatan untuk yang apa namanya beregu dan
1: perorangan individunya ya.
2: Enggak bisa misalkan beregu dan beregu atau
1: perorangan
0: Oh, ada regulasinya juga ya.
2: Betul.
0: Ada regulasinya juga ya. Kemudian pengalaman yang paling katakanlah berkesan begitu untuk Ibu Sri dan juga Bu RT kira-kira gitu ya. Selama mungkin berarti mulai jadi atletnya di tahun berapa tuh?
1: Kalau saya ikut NPCI ini di 2002 kemarin. Perparda kemarin ya, kemarin kan masih Perparda namanya kan.
0: Iya, Perparda.
1: Ya, yang di Bekasi itu ternyata saya dulu atlet normal. Saya di kebetulan di voli.
0: Yeah.
1: Ya, kebetulan kecelakaan di voli, saya jatuh. Udah gitu apa namanya? Sempat down. Sempat tidak bisa main juga.
0: Iya.
1: Sempat ya namanya orang yang biasanya gerak.
0: Betul.
1: Akhirnya harus diam. Kebetulan ada teman-teman alhamdulillah bisa bangkit. Ya, kesinilah kita bisa bangkit. Sebetulnya belum op juga ya, Bun. Ya, buat teman-teman yang belum op tolonglah. Sekarang kuatkan diri aja.
0: Betul.
1: Teman-teman juga menguatkan diri. Kenal dengan NPIC itu dari teman juga, teman voli juga.
0: Okay.
1: Kebetulan dia waktu itu pelatih ya, pelatih voli di NPIC. Ya, pelatih voli duduk. Saya ikut di situ dan ternyata asik juga.
0: Tidak kalah menyenangkannya ternyata dengan voli yang biasa begitu.
1: Iya, ramainya sama. Apa mental berjuangnya juga sama gitu kan. Kita masuk lapangan itu udah betul-betul mental kita itu betul-betul untuk berjuang.
0: Betul.
1: Asik aja udah nyampe lapangan itu, kita ada ketawanya juga sama di situ, tidak harus aku nih dipabel gitu, aku banyak kekurangan. Tapi ternyata di situ kita juga bisa berprestasi.
0: Betul.
1: Dan alhamdulillah kita dapat perak.
0: Perak gitu.
1: Ya, lawan anak-anak SEA Games lagi dari Bandung ya. Kita kan.
0: Wow, bukan main-main juga gitu ya.
1: Alhamdulillah juga kita di situ dengan ya dengan kekompakan teman ya. Di pabel ini ternyata bukan orang yang harus sama-sama merendahkan ya, tapi justru mereka pada menguatkan di situ.
0: Saling menguatkan sama lain
1: itu, ya itu tuh asiknya itu aja jadinya. Jadi kita ini bukan jadi yang terbelakang, saya rasa. Jadi ya asik aja gitu, gimana sih dirasainnya gitu ya. Ini saya pribadi ya, Om. Enak aja gitu. Jadi oh ternyata di sini pun sama aja gitu kan. Kita punya lingkungan juga yang ramah ternyata sama ya, bukan hanya terbelakang begitu, tidak. Kita pun tidak ingin dikasihani juga kita juga.
0: Betul.
1: Kan. Nah, kita punya kekuatan juga di situ dan ternyata alhamdulillah kita bisa ya Bu ya. Seperti itulah.
0: Okay. Mungkin bisa disampaikan karena banyak yang pada akhirnya salah mengerti untuk memperlakukan saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita difabel begitu jadi bingung kitanya untuk khawatirnya ada ketersinggungan gitu. Kira-kira apa sih sebenarnya yang diharapkan teman-teman ataupun saudara-saudara difabel tuh memperlakukan itu kayak gimana sih sebenarnya?
1: Sebetulnya biasa aja Bu ya. Apa sih namanya? Kalau mungkin kasihan lah itu manusiawi ya Om.
0: Betul.
1: Ya, kan? Cuman ya biasa aja lah, kita beriringan aja begitu kan. Lebih baik seperti itulah, kita beriringan. Kalau memang mereka kasihan ya silahkan aja. Cuman
0: mangga-mangga aja.
1: Cuman kita ya biasa aja lah, maksud aku mah gimana sih, kita beriringan aja gitu.
0: Betul.
1: Jadi tidak ada yang namanya terlalu harus berkasihani gitu kan. Sama-sama aja lah.
0: Gak usah lebay lah gitu. Betul, ya gitu. Gak usah lebay gitu. Seenggaknya kalau misalnya bingung mau ngapa-ngapain, gak usah nyusahin gitu ya teman-teman difabel begitu ya. Kalau misalnya apa namanya fasilitasnya diperuntukkan untuk teman-teman difabel, mbok iya jangan dipakai, digunakan sama teman-teman yang
1: saling menghargai ya Om ya.
0: Betul. Itu sih yang penting sebenarnya. Oke, kisahnya menarik dari Bu RT karena awalnya fine-fine saja, kemudian ada insiden. Sempat drop juga tadi.
1: Lama juga itu kita.
0: Itu berapa lama Bu RT?
1: Saya mengalami itu udah ada 15 tahun dulu ya Om ya. sempat downnya itu adalah beberapa tahun kebelakang itu kan memang nggak bisa kan, nggak bisa sama sekali buat sampai tempurung saya di sini bengkak sebelah kan ke kiri gitu kan. Sempat nangis juga lihat orang-orang pada main, pada teman-teman pada ketawa gitu di lapangan gitu kan ya. Sempat aduh, kata aku memang nggak bisa di rumah aja, sempat ada pikiran ya mungkin ya udah nggak bisa gitu kan, udah nggak bisa. Tapi ternyata kesini begitu kenal MPC ini ya,
0: ternyata memberikan harapan,
1: di situ juga banyak. Memang saya suka olahraga dan di situ ternyata banyak sekali cabang olahraga yang sama seperti Koni mungkin ya, yang itu kan Koni ya.
0: Betul.
1: Banyak sekali gitu kan, dan kita coba di situ, alhamdulillah kita bisa, kita mampu. Teman-teman saya yang lain pun yang pakai kursi roda, yang mungkin kakinya tidak ada gitu ya, tapi mereka alhamdulillah mereka mampu, mereka berprestasi dan mereka pun bisa sampai punya medali gitu kan.
0: Yeah.
1: Sampai ya saya malu sendiri, saya sendiri kan masih punya kaki istilahnya ya. Tapi kok mereka ini masih alhamdulillah gitu, masih aduh
0: fighting semangatnya, spiritnya itu ya luar biasa ya, begitu ya.
1: Jadi kita saya lihat sendiri gitu kan, saya lihat sendiri, oh teman-teman aku oke nih gitu kan. Jadi begitu terjun di dalamnya juga alhamdulillah seneng aja gitu, bergabung dengan mereka seneng. Jadi tidak ada lagi yang namanya keterbelakangan mungkin menurut saya Om ya. Mungkin kita memang fisik kita keterbelakangan, tapi ke kemampuan kita ternyata masih
0: ayo deh boleh diadu lah gitu, gitu ya kan. Ya, ayo boleh diadu lah gitu ya kalau soal prestasi mah gitu ya, ya kan.
1: Alhamdulillah ya betul lah gitu. Kalau di sana yang mau ikut juga kan ayolah kirimlah ke MPCI gitu kan. Ayo yang mau ikut gitu.
0: Mungkin
1: kan
0: yang belum kenal di luaran sana teman-teman, saudara-saudara kita di Fabel yang belum tergabung dari NPCI dan merasa punya bakat ya mangga silakan gitu ya.
1: Teman kita juga ada yang apa? Buta ya, apa netra. Alhamdulillah mereka juga semuanya berprestasi juga kayak dulu siapa sih Bu yang itu? Mahpudin ya.
2: Suganda
1: atau, ya dia nah, sampai itu sih
2: renang udah kelasnya nasional.
1: Nasional ya. Udah ikut perparnas ya Bu ya.
0: Perparnas
1: ya.
0: Oke, baik. Kalau Bu Sri Wahyuni sendiri, Bu Sri Wahyuni.
2: Kalau saya sih sebenarnya bergabung di NPCI itu di tahun 2018. Sebelumnya ya saya seperti ibu rumah tangga yang lain, walaupun jauh sebelumnya waktu saya masih gadis itu pernah latihan tenis lapangan kursi roda. Cuman waktu itu belum ada yang menaungi ya.
0: Betul.
2: Jadi setelah itu ya sudah begitu saja, saya terus menikah, punya anak, dan akhirnya kembali lagi ke Bogor, dan di situ ada teman yang kebetulan jadi ketua NPCI Kabupaten Bogor waktu itu. Beliau menawarkan, "Yuk gabung," katanya gitu. Jadi akhir dari situ, waktu itu sih saya malah justru belum kenal NPCI Kota Bogor gitu.
0: Oh, berarti pertama kenalnya justru malah Kabupaten Bogor gitu.
2: Betul, okay. Jadi setelah di NPCI Kota ada tahu saya kan kota.
0: Jadi saya warga kota nih gitu ya. Oh, awalnya memang gabungnya dulu nginduknya ke kabupaten dulu ya?
2: Ya sempat ditawarin, cuman saya belum sempat aktif gitu di sana, cuman sekedar ikut-ikutan aja gitu.
0: Regulasinya enggak memungkinkan kan biasanya kalau warga kota ya harus gabungnya ke NPC kota, warga kabupaten harus atau justru
2: untuk saat ini seperti itu. Iya,
1: cuma kalau dulu enggak.
0: Oh, dulu enggak ya?
1: Enggak.
0: Dulu mah mau kota atau kabupaten
1: di mana ya, mereka membela kota mana juga enggak kalau dulu sih.
0: Oh, betul. Sekarang justru malah regulasinya harus kayak gitu ya.
1: Iya, sekarang lebih ribet.
0: Ibu rumah tangga juga, atlet juga gitu ya. Bagaimana tuh bagi kesibukannya tuh?
2: Ya, sebenarnya sih bisa-bisa aja karena emang latihan kan kalau pas nggak ada event gitu kan kita paling cuman seminggu dua kali
1: dua tiga kali
2: lah gitu. Beda dengan
1: kalau event
2: ini
1: sekarang
2: ini kan emang lagi TC
0: ya, training center gitu ya.
2: Jadi kita tiap hari harus latihan.
0: Oh, kalau hari-hari biasa yang tidak ada event itu biasanya seminggu
1: dua sampai tiga kali seminggu ya.
0: Tapi kalau TC ini lagi mengawali
1: bentar lagi tiap hari kita ya 6 bulan ini ya.
2: Sampai 6 bulan ke depan.
0: Itu berarti kan harus fokus di
1: lapangan juga.
0: TC juga ya, tuh ya kan. Gimana orang-orang rumah?
2: Kebetulan kan
1: ya kayak saya kebetulan kan anak-anak kita kan
0: sudah,
1: mandiri,
0: ya. Mandiri ya.
1: Kebetulan di NPCI ini tidak ada batasan umur om.
0: Oke. Okay.
1: Selama kita sanggup, kita mampu mau berprestasi, mangga gitu kan.
0: Ya.
1: Ya kalau di KONI kan ada batasan umur, ada batasan usia. Kebetulan di sini tidak. Jadi kita masih sanggup ya. Kebetulan anak-anak kita udah gede jadi kita mengerti lah gitu kan. Yeah. Beres di rumah kita lari ke lapangan.
0: Tapi anak-anak aman ya, enggak ada yang mah ngapain sih mah gitu ya kan.
2: Mereka tahu keluarga mendukung
1: jadi. Karena mereka juga tahu kita kemarin tahun kemarin kita berprestasi ya.
0: Betul.
1: Mereka juga seneng gitu.
0: Oh, kan. Mereka juga bangga ada, gitu ya.
2: Ada bentuknya gitu.
0: Iya. Enggak ada yang komplain gitu mah. Olahraga mulu kapan ngurus sayanya gitu enggak gitu ya enggak gitu.
1: Karena saya juga kebetulan atlet semua jadi enak lah.
0: Oh, betul betul betul. Jadi mengerti ya. Kalau Bu Herti mah enak gitu, anaknya atlet juga jadi paham gitu ya. Jadi keluarga aman, baik aman, anak-anak, suami juga aman-aman saja gitu sebenarnya ya. Nggak ada yang komplain begitu. Dan bagi waktunya kan full di TC ini sekarang.
2: Iya.
0: Gitu ya. Nggak kecapean tuh. Harus fokus di rumah juga, harus latihan juga.
1: Mungkin udah terbiasa ya kita datang ya.
2: Ya jam, jam kita lah. Kan udah bertahun-tahun seperti ini
1: jadi terbiasa aja gitu.
0: Udah biasa begitu
1: udah
0: ya.
1: Udah kebiasaan untuk. Mungkin ya. Seperti saya tadi bilang om, tadinya kita yang tidak terbiasa, akhirnya dengan kebiasaan ini asik-asik aja gitu jadinya kan.
2: Enjoy
1: aja gitu ya.
0: Aman-aman aja, aja gitu ya. Oke. Okay. Kemudian hal yang dirasa paling sebenarnya paling katakanlah berat untuk dijalani tuh yang seperti apa sih sebenarnya? Kegiatan pas pelatihannya kah? Atau justru malah bagi waktunya kah? Atau istirahatnya justru malah kalau menghadapi event besar nih jadi kurang nih? Atau gimana? Yang berat menurut masing-masing deh. Sama kah apa masing-masing beda kayaknya?
1: Kalau menurut saya yang berat ini
0: berarti dulu ya boleh?
1: Oke, kalau menurut saya sih kayak yang berat itu bukan soal latihan ya. Bukan soal bukan. Cuman berat ini kita mempertahankan prestasi kita yang kemarin.
0: Bebannya justru malah di situ ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau misalnya buat latihan sih
0: aman-aman aja.
1: Mungkin, aman aja.
0: Udah biasa soalnya.
1: Udah biasa. Cuma itu yang harus kita pertanggungjawabkan ini kan ke pemerintah nih, ke Dispora nih.
2: Aduh, oh, pemerintah yang sudah Dispora memberikan dana buat kita.
1: Iya.
0: Tapi targetnya ini enggak sama kayak tahun sebelumnya atau justru malah naik?
1: Naik sekarang justru harus lebih kan
2: harus lebih dong
1: harus lebih ya.
0: Oke oke oke, menarik. Baik pendengar boleh ya mangga mumpung ada Ibu RT dan juga Bu Sri yang mau tanya-tanya sok mangga. Anda bisa sampaikan di line WhatsApp kita nomornya di 08 15 4200. Sok mangga, ini mumpung ada teman-teman dari NPCI, sok mangga mau tanya-tanya mangga ya, kita buka di line WhatsApp boleh, di line telepon juga boleh ya di 02518312450. Saya bacakan dulu, ada yang WhatsApp ini ternyata ya ingin tanya. Saya bacakan dulu, ini datangnya dari selamat siang Kang Laga, siang juga ada Rusmi dari Cibinong. Kalau untuk Bu RT dan Bu Sri kan atlet juga ya, pasti ada waktu berlatih, cara memotivasi diri untuk tuh gimana sih? Kan pastinya gak mudah tuh membagi waktu dengan keterbatasan yang ada gitu katanya. Mangga dari Rusmi di Cibinong. Gimana tuh bagi waktunya gitu?
2: Seperti yang tadi kita sudah singgung ya. Sebenarnya kita untuk pembagian waktu tuh gak terlalu jadi beban. Gak karena ribet. Emang ya karena emang keluarga 100% support. Mendukung kan. Terus kita juga emang kita punya merasa punya tanggung jawab ya, tanggung jawab bahwa kita emang harus seperti kata Bu RT tadi, kita harus mempertahankan yang
0: gelar juara sebelumnya.
2: Jadi apapun lah istilahnya kita harus fokus gitu
0: di totalitas di TC gitu ya.
2: Sekarang ini
0: mendekat kemarin perak berarti emas ya targetnya.
2: Insyaallah.
1: Ini semua kita semua itu sebetulnya targetnya mas.
2: Targetnya okay. Semua emas.
1: Semuanya nanti di lapangan kita enggak tahu.
0: Oke. Okay.
2: Bismillah.
0: Itu kalau Bu Sri Bu RT gimana? Sama juga?
1: Sama aja sih sebetulnya. Cuma yang terberat buat apa namanya? Yang kita latihan di Pabel ini, itu kan fasilitas buat latihan juga berbeda ya, Kang.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya kayak Bu Sri pakai kursi roda, dia tenis meja, itu pelatihnya pun akan menyesuaikan dengan cara mereka dari yang pakai tenis pakai roda ini kan di tenis meja itu akan disesuaikan juga. Jadi tidak terlalu riskan lah istilahnya kalau mereka karena sudah berlatih juga, mereka juga sudah terbiasa dengan kursi roda dengan latihannya. Justru saya rasa keren itu kan. Ya, bisa dengan kursi rodanya, dengan apa namanya, mengendalikan kursinya, belum tangannya gitu,
0: itu
1: kan.
0: Itu skill banget itu ya, masalahnya.
1: Iya, makanya, aduh saya udah benar-benar keren lah kata saya mah ya, mereka
0: yang karena mungkin ya, itu butuh skill yang luar biasa loh, ya, ngegerakin kursi rodanya, nah, dan juga bednya, tangan juga, kan, tangannya ya, juga.
1: Etak teman kita aja Catherine ya. Apalagi dia juga udah si game ya. Itu udah ya, badminton dia di lapangan ya. Itu bulu tangkis sampai badannya pakai kursi roda kan, harus jalan ke sana kemari, itu benar-benar keren menurut saya kan. Ya saya sendiri temannya gitu ngelihat, wah ya, hebatlah mereka mampu begitu dah. Karena memang dilatih juga gitu kan. Jadi ya ke apa namanya beban tuh tidak ada ya, mungkin kalau sudah ada dilatih mah gitu Kang ya. Ya. Alhamdulillah
2: tidak menjadikan
1: ya,
2: beban,
1: tidak menjadikan keterbatasan itu akhirnya ya, kalau sudah hambatan, dilatih mah bukan hambatan gitu kan.
0: Sepakat. Cakep tuh kata-katanya Bu Erti itu ya. Keterbatasan kalau dibiasakan tuh justru malah jadi bukan hambatan ya.
1: Bukan ya. Alhamdulillah itu. Saya lihat mereka tuh keren banget Kang, yang pakai kursi roda ini kan. Kita bukan satu dua orang loh Kang yang pakai kursi roda itu, banyak.
0: Iya.
1: Teman kita juga Adul ya, sampai dapat perak begitu dia panahan gitu kan.
2: Itu malah kalau teman kita Adul ini dia pakai kursi roda karena dia paraplegia. Jadi paraplegia itu jadi dia lumpuh dari pinggang ke bawah.
0: Betul. Iya, oke. Okay. Nah, Bu Sri dan juga Bu Erti kan ini tergolong orang yang beruntung dari sekian banyak orang gitu, ya, yang mampu bangkit gitu ya. Buat orang-orang yang saat ini belum bangkit, kira-kira pesan dari Bu Sri dan juga Bu Erti apa sih gitu? Karena Bu Sri dan Bu Erti terbilang beruntung gitu ya. Bangkit dari tadi keterbatasan kemudian jadi terbiasa, bahkan ada prestasi di dalamnya begitu. Untuk orang-orang yang mungkin belum seberuntung Bu Sri dan juga BRT, kira-kira pesannya dari Bu Sri dulu deh.
2: Siap. Kalau pesan untuk teman-teman yang saat ini belum move on dengan masih terpuruk dengan kondisinya, maksud saya gini, teman-teman harus mencintai dirinya diri dulu.
0: Ya, mencintai diri sendiri dulu ya.
2: Setelah itu, setelah kita mencintai diri sendiri, kita harus kita temukan apa yang ada sama kita, yang ada pada diri kita. Jangan kita terpaku pada apa yang tidak kita punya. Nah, manfaatkan yang apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, itu terus memotivasi diri, bergabung sama komunitas misalkan ya. Ya itu dulu aja, kita harus terus memacu diri, jangan menganggap kita itu saya nggak bisa apa-apa. Karena Allah itu nggak ada menciptakan barang gagal ya.
0: Sepakat.
2: Semua itu pasti ada plus minus dan kita pasti sama Allah dibekali kok sesuatu yang kita punya gitu ya. Nggak mungkin kita nol, nggak ada. Kita pas gimana kita menggali kemampuan kita, misalkan dia suka di olahraga misalkan, atau dia biasa bisa misalkan seni ataupun apapun gitu. Kebetulan saya juga ketua dari Kadita. Kadita itu komunitas dari teman-teman disabilitas fisik yang mempunyai keterampilan menjahit gitu. Jadi kita memproduksi misalkan souvenir dari kain perca. Nah, kebetulan kami dari Kadita ini sedang bergabung dengan bekerjasama dengan Hotel Ibis untuk memproduksi pouch dan tote bag.
0: Wow, luar biasa gitu.
2: Nah, untuk teman-teman misalkan yang punya keterampilan menjahit bisa bergabung di saya.
0: Mangga gitu ya. Oke, bisa tuh. Sepakat sama Ibu Sri di mana orang tuh kadang fokus sama kurangnya aja gitu ya. Jadi yang keunggulannya tuh ketutup begitu ya. Jadi potensinya justru malah nggak kelihatan gitu ya.
1: Yang jelas tuh sembuhin dulu lah diri sendiri dulu.
2: Cintai diri sendiri dulu.
1: Sebetulnya kan yang pengen sembuh kan diri kita. Harusnya diri kita dulu sendiri nih. Lihatlah potensi ada diri dia tuh, sebetulnya bukan tidak ada potensi. Semuanya bisa ya kalau dia ada niat gitu kan untuk bangkit, insya Allah. Ayo, yang misalnya suka dengan olahraga kita bisa di NPCI. Yang suka dengan kegiatan yang lain ada di tepatnya Bu Sri ya,
0: Kadita
1: itu kan banyak kok ya, banyak
2: misalkan yang ada yang suka seni atau ada apa suka, kita ada di San Sauci.
1: Di San Sauci yang tepatnya itu di rumah pemotongan hewan dekat DPRD.
0: DPRD kantor ya, DPRD ya.
1: Itu di situ juga ada buat anak-anaknya juga mungkin di situ bisa menari,
2: bisa nyanyi,
1: bisa main angklung gitu kan, bisa musik sebagainya. Ada kok di situ. Ayo siapapun yang mau, kita bukan keterbatasan kita ini kan jadi hambatan seperti saya bilang tadi. Kalau yang mau ayo gabung, carilah tahu sebetulnya. Sembuhin diri sendiri dulu, sayangi diri sendiri dulu. Tekadkan niatnya yang kuat. Mau di mana nih mereka? Ayo kita ada kok. Kita teman-teman kita nih enggak mungkin mendiamkan ya. Ayo kita gandeng mereka yang mau, silahkan gabung dengan kami. Ada di tempat, ada banyak kok. Ayo, mungkin ada anaknya juga gak ya? Anaknya yang mungkin punya keterbatasan juga, silahkan cari tahu kami lah.
0: Itu dia juga jadi salah satu yang harusnya kita lebih tonjolkan ya, keunggulan ketimbang fokus pada kekurangan. Ya walaupun kadang drop gitu ya, tapi Bu RT sudah membuktikan hal tersebut gitu ya. Bangkit dari keterpurukan, hasilnya perak.
1: Alhamdulillah.
0: Hasilnya perak pendengar. Hasilnya gitu ya. Alhamdulillah
1: bonus,
0: bisa
1: ada bonus juga dari pemerintah.
0: Tuh, ada bonus juga dari pemerintah gitu ya. Jadi untuk pendengar di rumah yang juga teman-teman di Fabel mangga ya, mau yang suka seni, mau yang suka olahraga, olahraga ke NPC tadi sebut Bu RT bilang.
1: NPCI lah gabung.
0: Kalau yang suka jahit tadi Bu Sri sampaikan boleh di tempatnya Bu Sri, di ada nama komunitasnya tadi apa?
2: Kardita.
0: Musik juga ada.
1: Son? Gitu. Apa son? Apa musik tuh? Yang di
2: San Sauci.
0: San Sauci. Ya, boleh mangga ya. Ini juga buat mungkin para orang tua yang mau mengembangkan potensi anaknya juga mangga aja sih lah.
1: Mangga, silakan.
0: Karena kan segala usia kan?
1: Iya. Di NPC juga ada anak-anak buat belajar. Ada itu pun ada kompetisinya juga.
0: Ada kompetisinya juga ya.
1: Sama lah. Silakan kalau anak-anaknya yang apa punya keterbatasan, ada kok ada juga dorongan buat anak-anak.
0: Kemudian kira-kira apa arti juara bagi Ibu selain penghargaan ataupun prestasi?
1: Buat kebanggaan apa ya sebetulnya? Hanya apa sih? Penghargaan diri sendiri aja Bu ya.
0: Reward buat
1: diri sendiri
0: aja. Ya.
1: Tapi itu bukan berarti kita harus jumawa ya Bu ya.
2: Aduh. Setidaknya kita bisa mengikis stigma masyarakat yang selama ini.
0: Betul. Nah,
2: kan selama ini seolah-olah kita itu sebagai disabilitas kita menyusahkan orang lain.
1: Iya, intinya jangan dikasihani lah.
2: Kita bahwa kita itu
0: penting ya, itu jadi yang perlu digarisbawahi. Lebay kasihani, lebay itu kayaknya nggak dibutuhkan deh gitu. Sewajar-wajarnya aja kalau kata Bu RT mah. Kita jalan beriringan kok gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kalaupun nggak bisa ngapa-ngapain, seenggaknya jangan nyusahin gitu ya. Yang harusnya jadi fasilitasnya, peruntukannya untuk teman-teman difabel, mbok ya jangan dipakai gitu.
1: Nah gitulah. Kalau lebih kita.
0: Oke, kita berada di penghujung kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Mungkin pesan dari masing-masing dari Ibu RT dulu, mungkin nanti ke Bu Sri, kira-kira untuk masyarakat khususnya, untuk saudara-saudara kita di luar sana yang juga belum move on, mangga sebagai penutup closing statement deh.
1: Buat teman-teman yang di luar sana yang sama dengan kita, seperti saya bilang tadi, jangan jadikan keterbatasan kita ini keterpurukan. Ayo bangkitlah. Ada kita kok di sini. Ayo, yang mau gabung dengan kita, silakan cari tahu kita.
0: Baik, Bu Sri, lanjut.
2: Jangan kita berfokus pada kekurangan, tapi galilah potensi yang ada pada kita.
0: Oke, terima kasih sekali lagi buat Bu Sri. Sukses ya, targetnya gak berat nih ya. Dari target sebelumnya. Semoga nanti di apa nama sebutannya kelasukan?
1: Peparprof.
0: Pepa Prof ya. Semoga targetnya tercapai.
2: Amin,
0: begitu ya.
2: Amin, ya Allah.
0: Beberapa diantaranya ikut berarti beberapa cabang olahraga ya.
1: Ya.
0: Kalau Bu RT?
1: Saya ikut atletik.
0: Atletik dan juga
1: dengan poliduduk.
0: Poliduduk. Kalau Bu Sri?
2: tenis meja dan voli duduk.
0: Tenis meja dan voli duduk. Sukses selalu ya. Amin ya. Semoga nanti kalau dapat targetnya mampir lagi ke sini. Cerita amin, lagi.
1: Insyaallah, insyaallah.
0: Insyaallah ya. Nanti kita bisa cerita-cerita lagi soal pengalaman pertandingan ya mungkin ya. Oke, sampai sini jumpa kita di ruang difabel dan juga inklusi bersama Bu RT dan juga Bu Sri dari NPCI Kota Bogor. Semoga perbincangan kita bermanfaat dan mohon maaf bisa salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Bagi pendengar Pro 1 Radio Bogor, kita akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak dinamika olahraga untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi, dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang mecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai, dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta. Dengan hasil imbang, selesai pertandingan manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui, e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan.
3: Kami
1: tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol, tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk ini.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya? Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong.
1: Piala Dunia 2020 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Saya Arya Silingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Soraniva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: la Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything. Can he join his teammate on the front row? The answer is

0: Kills Villeneuve of Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
1: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
0: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
1: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir kalau tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2, disusul dua McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras, layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama bermain yang bagus. Kedua tim memainkan bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di kompak kedua, kita hampir bisa diambil tambahan dari Yachi. Terus kemudian di perbincangan dari pertandingan, Dewa United sosial. Masalah lo main melakukan crossing dan tidak terlalu serius kan kalau berani itu seperti di tempat yang pas sedikit tempat kita agak dekat juga tetapi setidaknya aku sini mengatakan bahwa hari ini saya sedang bisa sedikit
3: awal. So I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level. And we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: 150 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.

0: penting sekali untuk menaikkan elo rating para petruk kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita itu harus banyak petani di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal. Jadi kami harapan kami sih, turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
2: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen Catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang

Anda masih mendengarkan siaran Pro Satu Radio Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Meksiko ini bersiap menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Mereka akan tampil ke 18 kalinya di ajang terbesar dunia bersama Kanada dan Amerika Serikat ya. Dan partisipasi terakhir Meksiko sebagai tuan rumah itu di 1986 ya, mencapai perempat final, dan catatan ini menyamai prestasi 1970. Dan kali ini Javier Aguirre ya, veteran tim di tahun 1986 menargetkan melangkah lebih jauh ya. Dan di mana Aguirre didukung asisten Rafael Marquez yang membawa pengalaman Piala Dunia dan wawasan dari masa kepelatihannya di tim cadangan Barcelona ya. Meski lolos sebagai tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Serikat ya, untuk edisi dengan format baru 48 tim dan juga proyeksi menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Dan pencapaian terbaik Meksiko itu ada di Piala Dunia, yaitu perempat final saat menjadi tuan rumah 1970 kalah 4-1 dari Italia, dan di edisi 1986 kalah adu penalti dengan Jerman Barat. Dan Piala Dunia pertama Meksiko di Uruguay 1930 berakhir dengan 3 kekalahan. Namun Juan Carreno mencatat sejarah sebagai pencetak gol pertama Meksiko di Piala Dunia ya. Nah, di Qatar 2022 ya, atau edisi sebelumnya gitu ya, Meksiko gagal lolos dari fase grup untuk pertama kalinya sejak 1978 ya. Hasil ini setelah imbang lawan Polandia dan kalah dari Argentina ya. Dan Luis Hernandez dan juga Javier Chicharito ya, ini sama-sama mencatatkan 4 gol sebagai top skor Meksiko di Piala Dunia ya. Rafael Marquez menjadi pemain dengan penampilan terbanyak Meksiko di Piala Dunia, yaitu 19 kali dari 2002 hingga 2018 ya. Dan momen ikonik terjadi pada Piala Dunia 86 saat Manuel Negrete ini mencetak gol tendangan salto spektakuler melawan Bulgaria di babak 16 besar ya. Dan kemenangan besar Meksiko di Piala Dunia yaitu 4-0 ya, atas El Salvador saat menjadi tuan rumah di 1970 di Estadio Azteca. Mendengarnya luar biasa banget ya. Informasi lainnya juga masih akan terus hadir ke ruang dengar Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Bisa.
1: Ngapain sih?
0: Matiin airnya. Lagi panas gini enaknya main airnya.
1: Edda, nggak tahu apa ya? Itu air berharga banget. Harus dihemat, Nisa. Kalau nanti kita krisis air gimana? Susah mandi, susah nyuci, susah minum. Gimana coba tuh?
0: Gimana ya, Nya?
1: Ya hemat air dong, Nisa. Nah, tuh dia pendengar. Makanya, mau ngatasin permasalahan krisis air global, caranya tinggal hemat air demi kepentingan lingkungan dan anak cucu kita. Gunain air secukupnya, karena tiap tetes air tuh berharga.

0: Bagaimana dengan kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Selepasnya kita akan nikmati komposisi lagu-lagu religi Islam yang hadir ke ruang dengar Anda. Dan nanti bakal ada segmen-segmen menarik lainnya tentunya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 Era di Bogor.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.
2: Allah.

mengharapkan surga tapi mengabaikan salat. Itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara. Jagalah salatmu, karena ketika kamu kehilangannya, kamu akan kehilangan yang lainnya.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

3 sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh."

Baiklah pendengar, setelah tadi kita menikmati komposisi lagu-lagu rilis Islam yang hadir ke ruangan dengar Anda, kali ini kita akan nikmati komposisi lagu-lagu terbaik dengungan pendengar yang kami hadirkan untuk menemani istirahat siang Anda di kesempatan kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Totopong atau nama lain dari iket merupakan tutup kepala khas Sunda yang mirip dengan blangkon di Jawa atau udeng di Bali. Iket berasal dari bahasa Sunda yang berarti ikat atau ikatan. Zaman dahulu, iket berfungsi mencerminkan kelas dalam masyarakat hingga tampak jelas perbedaan kedudukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya yang beragam diciptakan sebagai simbol yang berkaitan dengan keagamaan, upacara adat, dan status sosial tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai peranan dalam suatu kelembagaan. Iket sebagai tutup kepala juga memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan tutup kepala yang lain, karena dalam proses pembentukannya diperlukan kejelian, keterampilan, ketekunan, kesabaran, dan rasa estetika yang tinggi dari pemakainya. Hal ini akan membuktikan bahwa iket dapat mencerminkan status simbol pemakainya. Dulu, warna iket hanya terbatas hitam atau putih. Namun seiring berkembangnya zaman, warna iket kini bervariasi. Bahkan motif dan corak iket pun terus berkembang.

Kawi merupakan salah satu lagam dari hasana seni suara Sunda yang pada mulanya sama dengan sindenan. Tetapi perkembangan memecah kedudukan yang berbeda antara kawi dan sindenan. Perbedaan itu bukan saja terletak pada pagelaran dan teknik-teknik bernyanyi saja, melainkan juga lingkungannya. Kawi memiliki sajak tersendiri. Hal tersebut dapat diperhatikan dari pagelarannya, iringannya, dan teknik bernyanyinya. Selain itu, laras-laras kawi dalam lagu-lagu remaja kebanyakan berlaras pelog dan madenda. Kawi Sunda juga dikenal sebagai lagu dengan irama tertentu yang memiliki semangat religius dan penuh pesan sosial.

Ya pendengar, persiapan menuju Piala Dunia 2026 mulai terlihat di berbagai stadion yang akan menjadi venue pertandingan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ya. Dan FIFA kini melakukan penyesuaian besar-besaran demi menciptakan tampilan stadion yang seragam dan juga netral selama turnamen berlangsung ya. Mengutip dari Yahoo Sport, sebanyak 16 stadion dipastikan menjadi lokasi pertandingan dalam ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Namun, suasana stadion nantinya akan berbeda dari biasanya karena berbagai elemen komersial mulai dihilangkan sementara ya. FIFA menerapkan aturan ketat terkait identitas merek di seluruh venue pertandingan. Semua logo dan nama perusahaan yang tidak bekerja sama dengan FIFA diwajibkan ditutup selama turnamen berlangsung ya. Perubahan tidak hanya terjadi pada papan iklan di area dalam stadion. Nama resmi stadion juga akan diganti menjadi nama netral tanpa unsur sponsor komersial ya. SoFi Stadium di Los Angeles ini akan berubah nama menjadi Los Angeles Stadium selama Piala Dunia berlangsung ya. Sementara itu AT&T Stadium di Dallas dan juga MetLife Stadium di New Jersey juga akan menggunakan nama baru yang lebih netral ya. Dan kebijakan tersebut membuat sejumlah stadion NFL ternama kehilangan identitas sponsor sementara ya. Meski begitu, masyarakat lokal diperkirakan tetap akan menyambut stadion dengan nama yang sudah melekat selama bertahun-tahun ya. Di Atlanta sendiri, Mercedes-Benz Stadium menjadi salah satu venue yang dapat mengecualikan khusus ya, karena logo besar Mercedes-Benz di atap stadion tetap dipertahankan karena penutupnya dinilai berisiko merusak struktur bangunan. Pendengar,

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: bukti yang diamankan dapat 589 tabung gas subsidi ukuran 3 kg.
1: Program prioritas kepala daerah di Kota Bogor yaitu mengadakan pelayanan kesehatan prima. Salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis.
2: Selamat siang, salam jumpa, kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Polres Bogor mengungkap 3 perkara kejahatan yaitu penambangan emas ilegal serta penggelapan BBM bersubsidi dan pengoplosan LPG. Dinas Kesehatan Kota Bogor turun lapangan cek kesehatan warga melalui program cek kesehatan gratis. Ajat R. Jatnika kembali terpilih sebagai Ketua Cabur Percasi Kabupaten Bogor. Bersama saya Gelagai Biasa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, Polres Bogor mengungkap 3 perkara kejahatan yaitu penambangan emas ilegal serta penggelapan BBM bersubsidi dan pengoplosan LPG. Pengungkapan tersebut dilakukan pada periode awal April hingga pertengahan Mei 2026 ini. Berikut laporan Yofri Haryadi.
3: Polres Bogor membongkar 7 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi serta tambang emas ilegal atau gurandil selama periode April hingga Mei 2026. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto pada Jumat 22 Mei sore. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 15 tersangka dengan potensi kerugian negara mencapai 12,5 miliar rupiah. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan kasus ini terjadi di 3 kecamatan, yakni Pamijahan, Ciampea, dan Gunung Putri. Untuk kasus pengungkapan LPG oplosan dilakukan di wilayah Gunung Putri dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Sementara penyalahgunaan BBM bersubsidi khususnya jenis solar diungkap di wilayah hukum Polsek Ciampea.
4: Menangkap 2 kasus penyalahgunaan LPG subsidi, ini seperti yang pernah kami rilis beberapa waktu yang lalu, yang TKP-nya ada di Cilengsi dan di Sukaraja. Untuk 2 kasus yang kami temukan di sebulan terakhir, TKP-nya berada di Kecamatan Rumpin dan Tanjung Sari dengan 2 orang tersangka. Jadi dua-duanya ini selaku pemilik dan operator dari usaha tersebut. Barang bukti yang diamankan dapat 589 tabung gas subsidi ukuran 3 kg, kemudian 195 tabung gas ukuran 12 kg, 3 unit kendaraan yang berupa 2 mobil box dan 1 pickup untuk mengantar dan mendistribusikan gas-gas tersebut.
3: Dalam kasus pengoplosan LPG, petugas mengamankan 9 orang tersangka. Motif para tersangka memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM atau LPG bersubsidi dengan non-subsidi. Sementara itu ada 7 tersangka yang ikut diamankan petugas di wilayah hukum Polsek Cigudeg dan Tanjung Sari, yakni adanya penambangan emas ilegal di kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan 2 kasus tambang emas ilegal tersebut diungkap di Kecamatan Cigudeg dan Tanjung Sari selama April hingga Mei 2026.
4: Pidana mineral dan batu bara minerba berupa pengolahan dan tambang emas ilegal yang kesemuanya ini didapatkan dalam periode 1 bulan terakhir, bulan April hingga Mei 2026. Adapun total tersangka yang diamankan sebanyak 15 orang tersangka. Pengungkapan kasus ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, cantum dalam asta cita beliau, dan juga arahan dari Bapak Kapolri, di mana seluruh Polres jajaran dengan para Forkopimda diwajibkan untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait subsidi energi dan tegas segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan. Yang digunakan pada para pelaku adalah membeli BBM ini secara berulang.
3: Pengungkapan kasus tambang ilegal merupakan bagian dari komitmen Polres Bogor bersama pemerintah daerah dalam menindak aktivitas yang merusak lingkungan di kawasan hutan. Para tersangka dijerat pasal 158 atau pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batu bara dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah.
2: Untuk meningkatkan kualitas kesehatan warganya, Dinas Kesehatan Kota Bogor turun lapangan cek kesehatan warganya melalui program cek kesehatan gratis CKG. Seperti apa kegiatan tersebut berlangsung? Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
5: Program cek kesehatan gratis kini menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit. Langkah ini dinilai penting di tengah meningkatnya ancaman penyakit menular maupun penyakit tidak menular yang masih menjadi tantangan di bidang kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robiah Mubarokah mengatakan, program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan bagian dari prioritas pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang prima bagi masyarakat.
1: Program prioritas kepala daerah di Kota Bogor yaitu mengadakan pelayanan kesehatan prima, salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, sudah banyak regulasi yang ada untuk mendukung kegiatan CKG ini. Di Kota Bogor sendiri, Pak Wali Kota Bogor ini memiliki visi Bogor Beres, Bogor Maju. Misinya salah satunya adalah Bogor Sehat. Nah, ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bogor ini mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Siapa saja yang harus dapat akses layanan kesehatan? Yang tentu tadi seluruh sasaran siklus hidup yang ada di Kota Bogor. Dan ini bisa kita laksanakan dengan kegiatan cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, pemeriksaan kesehatan gratis menjadi langkah strategis dalam menghadapi penyakit menular dan penyakit tidak menular yang terus mengalami peningkatan.
6: Kita sudah mulai cek kesehatan gratis itu dari tahun 2025. Di Kota Bogor, ini juga menjadi program prioritas Bapak Wali Kota. Saat ini kita berhadapan dengan triple burden penyakit namanya. Penyakit menular masih ada, TBC, HIV, DBD. Di sisi lain, penyakit tidak menular juga masih naik terus. Nah, oleh karena itu, salah satu cara yang sangat strategis untuk menahan lajunya penyakit tadi, untuk mengendalikan penyakit tadi adalah dengan deteksi dini.
5: Dinas Kesehatan Kota Bogor berharap program cek kesehatan gratis dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya sejak dini. Dengan pemeriksaan berkala, masyarakat diharapkan dapat mengetahui faktor resiko penyakit lebih cepat hingga kualitas kesehatan dan produktivitas warga Kota Bogor dapat terus terjaga.
2: Saudara Wali Kota Bogor canangkan program beasiswa sarjana. Program tersebut juga diawali dengan penembusan ijazah yang tertahan di sekolah akibat kendala administratif. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
7: Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor melakukan aksi jemput bola untuk memastikan bantuan pendidikan tersalurkan langsung kepada masyarakat melalui program beasiswa sarjana, penebusan ijazah tertahan serta pengentasan anak putus sekolah melalui Pusat Kegiatan Masyarakat PKBM. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Bogor HJB yang difokuskan pada pemberian manfaat nyata bagi warga Jumat 22 Mei 2026. Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin mengatakan pemerintah daerah turun langsung ke lapangan bersama DPRD dan Dinas Pendidikan untuk memastikan program bantuan tepat sasaran. Pemerintah Kota Bogor juga meninjau warga penerima program pendidikan kesetaraan PKBM sebagai bagian dari upaya pengembalian akses pendidikan bagi anak-anak yang sempat putus sekolah.
8: Dari kemarin kita dalam rangka HJB ya, coba terus memberikan kado-kado positif, kado-kado yang bermanfaat untuk masyarakat. Kemarin kita gebiar PKBM, 544 murid putus sekolah, kita tampung, kita terima, dan kita salurkan dan gratis sampai dapat ijazah. Hari ini kita jemput bola bagi anak-anak yang sudah mendapatkan program bantuan, terutama ada salah satu di Bogor Utara, bantuan beasiswa mahasiswa gratis sampai lulus, saudara Ananda Haikal yang tadi kita kunjungin rumahnya. Kemudian lanjut juga nanti akan ada penerimaan siswa baru jemput bola sekolah paket PKBM, dan barusan kita bantu juga serahkan ijazah yang sempat tertahan di sekolah yang alhamdulillah sudah kita berikan kepada anaknya dan orang tuanya biar kedepannya jenjangnya bisa lebih dilanjutkan lagi. Ijazah mah kalau tahun ini aja 5 miliar ya totalnya akumulasi ya, cuman secara simbolik kita hanya beberapa saja. Kemudian yang kuliah 80 secara total, cuman kan sampai selesai, tidak hanya satu tahun dibantu, tapi terus sampai semester akhir, sampai yang bersangkutan kuliah itu lulus dan mendapatkan ijazah. Dan itu gratis, kita bayarkan oleh pemerintah, oleh uang masyarakat Bogor dari APBD.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammadur, menyampaikan DPRD siap mendukung penuh program bantuan pendidikan agar terus menjadi prioritas pemerintah daerah.
9: Ya, ini langkah nyata. Pemerintah Kota Bogor serius untuk menuntaskan masalah pendidikan, ya, yaitu pelunasan ijazah dan juga beasiswa untuk mahasiswa. Nah, kami di DPRD siap mendukung penuh menjadi program pemerintah, program prioritas, dan ke depan kami berharap memang program-program terkait dengan pendidikan ini ya dapat ditingkatkan dan dioptimalkan.
7: Pemerintah Kota Bogor berharap program bantuan pendidikan tersebut mampu memperluas akses pendidikan masyarakat sekaligus mengurangi angka putus sekolah di wilayah Kota Bogor.
10: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
2: Program bantuan sosial kini lebih akurat, baik data maupun penerimaannya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor terapkan sistem stiker dan surat pernyataan pengunduran diri bagi warga yang dinilai berhak ataupun tidak sebagai bagian program pengentasan kemiskinan pemerintah. Berikut laporan Yofri Haryadi.
11: 18 juta keluarga penerima manfaat untuk PKH dan untuk bantuan pangan non-tunai. Jadi memang ini datanya dinamis. Dan yang kedua, kita tahu ada yang meninggal juga, ada yang wafat. Dan tentu dialihkan kepada para penerima manfaat yang memenuhi kriteria.
3: Ombudsman RI menemukan adanya ketidakselarasan data pada penerima program bantuan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah program Keluarga Harapan PKH yang banyak dilaporkan tidak tepat sasaran. Menyoroti kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf menegaskan ada dua kebijakan yang diterapkan olehnya, yakni dengan pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial berupa PKH atau BPNT, atau membuat surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial. Tidak hanya didata oleh TKSK maupun aparatur desa, masyarakat pun dilibatkan langsung untuk menginformasikan warganya yang dinilai layak maupun tidak sebagai penerima bantuan sosial di lingkungannya.
12: Ini laporan yang masuk ke kita kan banyak sekali. Laporannya rata-rata ini ada kesenjangan. Laporan dari masyarakat itu, si A udah punya motor, udah punya kendaraan, rumahnya bagus, ini masih terima. Nah, sedangkan si B ini nggak punya apa-apa, hidup sendiri, nggak punya keluarga, tapi nggak dapat. Ini yang coba kita sasar, ini yang coba kita telusur. Selama ini KPM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini, saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, silahkan dengan metode ini, satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
3: Cara itu pun dinilai efektif baik dalam kontrol penyaluran bantuan serta pengawasan dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik BPS, terdapat sekitar 45% data penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran akibat ketidaksinkronan data kependudukan dan kondisi real di lapangan. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana mengakui masih banyak warganya yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
13: Harapan saya kedepannya mungkin bisa ada lagi, karena menurut info yang saya terima itu ini kan hanya sementara, nggak tahu kedepannya ada lagi atau enggak. Tapi menurut saya ini harus ada lagi, karena ini sangat membantu untuk warga. Anggarannya APBN.
3: Tahun ini Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat dalam program nasional PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Bantuan pangan diberikan dengan nominal kurang lebih Rp300.000 per bulannya, diberikan setiap 3 bulan berjalan. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin ekstrim dengan komponen yang diberikan yakni untuk ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas dengan nominal 2 hingga 3 juta rupiah per tahun untuk penerimanya.
2: Saudara, pemerintah Kota Bogor melakukan pengecekan kesehatan dan ketersediaan hewan kurban di sejumlah titik penjualan kawasan Bogor Barat sebagai persiapan menjelang Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat, layak kurban, serta memenuhi standar kesehatan sebelum dijual kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, menyampaikan pemerintah daerah terus memantau arus lalu lintas hewan kurban yang masuk dan keluar wilayah Kota Bogor guna memastikan distribusi berjalan lancar serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Ketersediaan hewan kurban saat ini dinilai mencukupi dengan jumlah sekitar 18.000 ekor, sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan mencapai 15.300 ekor.
14: Tentu saja disertai sertifikat kesehatan hewan ya dari dinas ya. Jadi sebelumnya emang hewan-hewan ini telah dilakukan pengecekan dari dinas, kemudian sama mereka diterbitkan surat keterangan kesehatan. Tentu saja harus dipastikan kesehatannya ya. Itu kita lakukan pengecekan fisik ya. Nanti secara keseluruhan kita lihat untuk kondisi hewannya itu apakah normal atau tidak, kemudian sehat atau tidak, kemudian dia cukup umur atau tidak, disinfeksi ya untuk menghindari atau mencegah penyebaran penyakit dari luar.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, Dodi Ahdian, mengingatkan pedagang hewan kurban agar tetap memperhatikan ketertiban lingkungan selama aktivitas penjualan berlangsung. Dodi Ahdian menilai pengawasan lingkungan penting dilakukan karena pelanggaran ketertiban dapat ditindak oleh aparatur wilayah maupun Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP. Beralih ke informasi olahraga, Ajat R. Jatnik kembali terpilih sebagai Ketua Cabur Percasi Kabupaten Bogor. Sebanyak 443 peserta dari 7 klub anggota Special Olympic Indonesia, Soina Kabupaten Bogor bersiap kompetisi dalam ajang Bupati Cup 2026. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
15: Ajat Rohmat Jatnika resmi terpilih sebagai Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kabupaten Bogor periode 2026-2030. Sekretaris Umum Percasi Jawa Barat Diki Irfan Firmansyah menyampaikan pelaksanaan Muscap Percasi Kabupaten Bogor telah berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Dalam kesempatan tersebut, Diki Irfan juga menyampaikan harapannya agar Percasi Kabupaten Bogor dapat terus berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet catur berprestasi yang dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional.
16: Tentunya kami akan melaksanakan seleksi-seleksi ya. Adapun seleksi itu biasanya bertahap 3 kali seleksi, tapi ada beberapa atlet yang memang milkan, yang langsung lolos.
15: Sementara itu, Ketua Percasi Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika menyampaikan harapannya agar bisa mencetak atlet-atlet terbaik berprestasi untuk menjadi juara Kabupaten Bogor. Tidak hanya itu, Ajat Rohmat Jatnika juga berharap catur bisa mendukung wisata di Kabupaten Bogor. Percasi bisa terus memperkenalkan catur kepada masyarakat mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa karena saat ini potensi catur cukup besar dalam mendukung peningkatan prestasi di Kabupaten Bogor.
17: Saya ingin membawa kemasyarakatan catur dan mencatur ke masyarakat sebenarnya. Jadi kita punya visi memang untuk mendapatkan pembinaan di tingkat desa.

Syahrul dan Ahmad Arya Pandawa sukses menyumbang medali emas untuk Indonesia pada nomor Nageno Katau 23 dalam ajang Southeast Asia Judo Championships 2026 di Bach Ninh, Vietnam pada hari Kamis lalu. Dalam kejuaraan regional yang berlangsung pada 19 hingga 24 Mei 2026 dan diikuti oleh 7 negara Asia Tenggara ini, Indonesia menurunkan total 11 atlet andalan yang terdiri dari 6 putra dan 5 putri untuk berlaga di berbagai kelas tanding.

0: Hey, warga Bogor, kita kan dulu waktu zaman TV belum banyak sering tuh mendengarkan secara langsung pertandingan bulu tangkis, pertandingan sepak bola, pertandingan lain yang disiarkan langsung oleh radio. Tegang juga, seru juga ya. Kita dengarkan bagaimana komentator atau pembawa acara sepak bola itu melihat secara langsung dari suatu pertandingan sepak bola. Kita akan merasakan itu nanti ya di World Cup 2026 bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2026 di mana akan langsung disiarkan oleh RRI Kota Bogor. Sukses RRI. Terima kasih.
1: Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita RRI Bogor siang ini. Saya Gelaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas Dex Editor Yofri Haryadi, penata teknik Debi Kurniawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar, kali ini kita berada di segmen unggulan untuk Bogor siang ini. Ada Pro Dangdut. Saatnya untuk Anda merekomendasikan lagu-lagu dangdut pilihannya di kesempatan kali ini ya. Tadi menjadi lagu pembuka yang kami pilihkan, kini giliran Anda yang memilihkan lagu-lagu yang kita mainkan di kesempatan kali ini. Sambil kita sharing-sharing soal, tadi saya sudah sempat share di status WhatsApp-nya Pro 1 gitu ya, Anda kalau ditanya ya, soal hajatan. Kira-kira kalau hajatan menurut Anda enaknya siang hari atau malam hari ya? Yuk komentarnya kita tunggu di Pro Dangdut untuk edisi kali ini. Yang mau kirim komentarnya kita tunggu, boleh di line WhatsApp, boleh di line telepon, boleh di telepon WhatsApp juga mangga, silakan di kesempatan malam hari ini ya. Kalau ditanya hajatan kira-kira enaknya siang hari atau malam hari ya, gitu ya. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung di line telepon, dari siapa? Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Siang juga Kang Satria ya?
1: Iya.
0: Kumaha ada Mang Kang?
1: Alhamdulillah.
0: Saya ya.
1: Ya, saya rebahan kalau hari Sabtu terus rebahan loh.
0: Berbahan terus.
1: Jam-jam begini teh.
0: Mangga. Nah,
1: sambil dengerin gitu Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut siap. Kalau Kang Satria ditanya, hajatan teh enaknya siang hari apa malam hari, Kang?
1: Siang hari atuh.
0: Siang hari?
1: Iya.
0: Enggak kepanasan tuh.
1: Iya, walaupun panas juga kan ada ini apa, kalau malam mah jadi gimana ya, terkecuali kalau misalnya ada perayaan gitu.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Ada musik-musiknya enakan
1: iya,
0: siang hari juga ya?
1: Iya, musik-musiknya gitu.
0: Siap. Baik, lagunya apa nih Kang Satria?
1: Lagunya ini apa? Kalau ada jodoh ya.
0: Jodoh?
1: Iya, dari Manis Manja Group.
0: Kirimnya buat siapa nih?
1: Buat ini ya, buat Kang Boy BCL
0: ya,
1: terus Kang Wahyu, Kang siapa lagi, Kang Reno ya,
0: ya,
1: terus buat Kang Oim,
0: yep,
1: buat Marisa ya, buat Marisa, buat Alif
0: ya,
1: terus buat Delis, buat semuanya aja deh.
0: Siap.
1: Oh, buat Tiara ya, di jam 2.
0: Tiara jam 2 ya.
1: Iya, yang lagi sakit mudah-mudahan udah sembuh ya.
0: Amin.
1: Kalau udah sembuh, naik aja. Naik Tiara ya, kalau udah sembuh.
0: Oke. Okay.
1: Aku tunggu.
0: Siap.
1: Buat yang Angga, makasih ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kang Satria, katanya kalau hajatan mah enakan siang lah gitu ya, daripada malam gitu ya, kecuali ada perayaan lain sebagainya gitu ya. Hatur nuhun Kang Satria. Kita ke yang berikutnya, ada siapa nih? Kang Wahyu ya. Wahyu, kita coba sapa dulu ya. Ada Kang Wahyu nih. Halo, selamat siang Kang Wahyu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bagaimana kabarnya Kang Aga?
0: Alhamdulillah baik.
2: Aduh, cuaca nih ada mencedem cuaca nih.
0: Adem gitu ya. Iya benar, enggak terlalu panas banget ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Kalau Kang Wahyu ditanya hajatan enakan siang atau malam, Kang?
2: Kalau saya enakan malam ya, kalau saya main.
0: Enakan malam.
2: Kalau siang ya. Kalau malam ya segera adem gitu ya. Enggak panas, enggak gerah gitu ya. Juga kan udah makan makanan langsung tidur ya, langsung nyenyak tidurnya.
0: SMP habis makan pulang. Oke, siap. Lagunya apa, Kang?
2: Lagunya itu aja. Asrap ya, Aji Gile.
0: Aji Gile.
2: Ya, ya kirim-kirim ya.
0: Mangga.
2: Ya buat Kang Satria tadi ya.
0: Ya.
2: Buat Kang Renonya atau sama Kang Boy ya. Sama Kang Gaangnya tuh, sama itu Komet Irama ya.
0: Ya.
2: Sama Teh Yanti Jembatan Hitamnya tuh, sama Kak Batamin Darwis ya.
0: Ya.
2: Bak Kisminnya tuh ya. Ya pokok semua sama aja gitu ya.
0: Siap.
2: Ya buat Kangganya semoga sehat selalu Kangga ya.
0: Amin, hatur nuhun.
2: Ya buat Kangga. Ya, assalamualaikum Kangga.
0: Waalaikumsalam. Kalau kata Kang Wahyu mah enak malam gitu ya. Habis makan bisa langsung bobo. SMP Kang Wahyu mah teh ya. Sudah makan pulang bobo. Oke, okay, kita menyapa dulu ya. Kita bacakan WhatsApp-nya dulu yang masuk. Nanti kita sapa lagi baik yang di telepon maupun telepon WhatsApp-nya. Kita bacain dulu, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro Dangdut dari Heru di Legenda Wisata Cibubur. Minta lagunya Gulali ya. Kalau menurut saya hajatan atau resepsi lebih baik sih dilakukan di siang hari ya. Dan dengan rentan waktu yang gak terlalu panjang, sehingga bisa sebagai ajang silaturahmi ketemu teman-teman ataupun saudara. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun, sami-sami. Kalau kata Kang Heru, hajatan mah mendingan di siang hari dia, tapi durasi waktunya gak terlalu panjang gitu katanya. Jadi ajang silaturahmi juga. Siap, Gulali ya. Tadi lagunya Roma Irama, siap, nanti soal kita hadirkan ya. Lanjut lagi, di belakang Kang Heru ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Agas, yang juga kumaha damang. Alhamdulillah sae. Teh Hanti dari Jembatan Hitam, cuacanya masih lumayan cerah, herang, mencerang katanya ya. Di Pro Dangdut siang ini mau salam-salam dulu ah buat Abang Ismin, Anu Kasep, Kang Reno, semoga sehat selalu, Kang Boy, Kang Gomete Rama, Kang Wahyu, Kang Julai, Kang Julian, Kang Satria, Kang JPS. Buat semuanya pendengar Pro Satria Bogor, kalau masalah hajatan siang ataupun malam sama aja sih. Tapi enakan malam, soalnya kalau malam orang-orangnya pada santai juga, banyak yang hadir. Tapi kalau hajatan biasanya kan dari siang sampai malam tuh ya. Itu aja sih kalau ada mau minta dimainkan lagu Pria Idaman dari Rita Sugiarto. Makasih buat Mbak Aga. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Tetap semangat terus. Semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Wah mantap ya. Kalau kata Tehanti mah enakan malam. Tapi ada juga tuh Kang yang dari siang lanjut tuh ke malam. Biasanya juga ada tuh ya yang hajatannya biasanya siangnya di gedung gitu ya, karena durasinya yang juga gak terlalu panjang. Lanjut lagi tuh di rumah gitu ya. Oke. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang memang durasinya full tuh ya, dari siang sampai malam, sampai capek tuh kali pengantinnya ya. Oke, lagunya tadi Rita Sugiarto, Pria Idaman. Siap, insya Allah nanti kita hadirkan ya. Baik, yang lainnya juga boleh ya gabung di line telepon, di line WhatsApp, kemudian di telepon WhatsApp juga boleh. Nanti kita sapa-sapa lagi, oke? Satu penelpon lagi sebelum kita nikmatin lagunya. Kira-kira ada siapa? Halo, selamat siang.
3: Selamat.
0: Siang.
3: Wah. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Ini Pak Pak Munir ya, Citayam ya kalau nggak salah. Oke, gimana kabarnya Pak Munir? Udah lama nggak kelihatannya.
3: Baik.
0: Baik ya, alhamdulillah baik.
3: Iya.
0: Sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Ya. Kalau Pak Munir hajatan tuh enaknya siang hari atau malam hari sih?
3: Malam.
0: Malam hari ya?
3: Iya.
0: Biar apa tuh malam hari enaknya?
3: Adem.
0: Adem katanya ya. Oke sih.
3: Iya. Enggak kegerahan.
0: Enggak kegerahan ya. Oke.
3: Iya.
0: Baik, lagunya apa nih Pak Munir?
3: Biasa dari KP Andri, Jamu Kangen Rindu.
0: Jamu Kangen Rindu.
3: Iya.
0: Siap.
3: Bang aja apal aja suara saya.
0: Apal dong, masa enggak?
3: Walaupun saya jarang-jarang, masih apal aja.
0: Betul, soalnya kan udah lama ya.
3: Iya sih, ini jarang sempet soalnya.
0: Dikirimnya buat siapa nih Jamu Kangen Rindunya?
3: Buat semua pendengar RRI Bogor aja deh. Selamat mendengarkan. Buat Kang Agalnya bertugas aja deh.
0: Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Munir, Jamu Kangen Rindu, Kitty Andri. Malam aja hajatannya, biar adem katanya ya. Kalau saya memang panas ya. Oke deh. Baik, itu dulu yang mungkin kita hadirkan lagunya. Nanti kita akan sapa-sapa lagi untuk yang lainnya. Sabar, nanti kita sapa lagi juga yang untuk WhatsApp. Yang telepon juga nanti boleh ya di 02518312450. Jodoh, kali ini kami hadirkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: KUPRO 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Filosofi Kopi adalah kumpulan cerita pendek karya D. Lestari yang berisi berbagai kisah tentang kehidupan, cinta, dan pencarian makna melalui sudut pandang yang sederhana namun mendalam. Cerita utama dalam buku ini mengisahkan tentang Ben, seorang barista yang berusaha menemukan kopi sempurna yang bisa memberikan kebahagiaan bagi siapa saja yang meminumnya. Filosofi di balik kopi ini menjadi simbol pencarian akan arti hidup yang lebih dalam dengan cita rasa yang tak hanya dinikmati lidah tetapi juga jiwa. Gaya penulisan yang puitis dan penuh metafora membuat setiap cerita terasa kaya akan makna. Meski dikemas dalam format yang sederhana, meskipun topiknya bervariasi, semua cerita memiliki benang merah yang sama, yakni refleksi tentang kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele, namun sebenarnya penuh dengan pelajaran. Penulis mampu mengubah hal-hal kecil dan keseharian menjadi renungan filosofis yang dalam, tanpa terkesan berlebihan. Kekuatan filosofi kopi terletak pada kemampuannya menghadirkan cerita-cerita ringan, namun menyimpan pesan yang mendalam tentang kehidupan, harapan, dan pencarian diri. Namun bagi pembaca yang lebih menyukai cerita dengan alur yang kuat dan konflik yang jelas, mungkin akan merasa bahwa beberapa cerita terlalu singkat atau terlalu puitis. Meskipun demikian, buku ini sangat cocok bagi mereka yang menikmati karya sastra yang mengajak merenung dan menyelami makna di balik hal-hal kecil dalam hidup. Secara keseluruhan, Filosofi Kopi adalah buku yang memikat dengan keindahan bahasa dan filosofinya. Cocok untuk mereka yang mencari bacaan reflektif yang bisa dinikmati sambil menikmati secangkir kopi.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Baik, kita masih di Pro Dangdut untuk edisi kali ini. Mendengar, kita menyapa kembali untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini. Ada selamat siang Bang Agas yang juga dari Ibu Siti Ariati di Ciwaringin. Mohon diputarkan lagu Kumbang dan Bunga. Terkait topiknya, kalau saya hajatan itu paling enak pada siang hari. Untuk bahagia, terima kasih dan selamat siang kembali. Ya, kalau kata Bu Siti Ariati, hajatan mah enak aja siang hari. Gah gitu ya. Siap. Bunga dan Kumbang lagunya ya. Nanti insya Allah kita hadirkan. Kita menyapa kembali yang sudah bergabung di telepon. Ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Aga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Handra ya.
1: Betul Bang Aga, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Kang.
1: Alhamdulillah.
0: Sebaliknya gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat Kang.
0: Sehat ya. Kalau Kang Handra gimana komentarnya soal hajatan nih?
1: Hajatan ya. Biasanya sih kalau di sini mah jam 9 sampai jam 10 malam kadang.
0: Jam 9 pagi?
1: Iya, dari 9 pagi
0: sampai jam 10 malam.
1: 10 malam kadang jam 9 gitu. Kebetulan nih besok saudara mau hajatan Bang Aga.
0: Oh gitu.
1: Anaknya kakak gitu. Tapi di sana di Tangerang gitu hajatnya.
0: Pagi itu hajatnya ya?
1: Pagi jam 8 mulainya katanya.
0: Oke, siap. Mangga, lagunya apa Kang Andra?
1: Lagunya boleh, ini enggak? Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana yang?
1: Yang di Sing Sing Sue.
0: Ike yang? Nurjana, ya. Sing Sue.
1: Sue, ya.
0: Coba kita cari ya.
1: Suara lu bisa isin, isin gitu.
0: Sing Sue ya?
1: Ya.
0: Siap.
1: Salam ya.
0: Mangga.
1: Buat yang Tiara di Jambu Dua, semoga sehat terus ya. Bukan cuma pantun, tapi udah anda ciptain 3 lagu buat Tiara.
0: Beuh, cakep 3 lagu.
1: Nanti nyanyi nanti.
0: Kapan-kapan nyanyiin ya?
1: Iya, kapan-kapan kalau ada acara Bang Agas.
0: Betul.
1: Di Pro 1. Kalau ada karaokean gitu.
0: Betul.
1: Terus buat yang ini ya, saya yang jemputan hitam ya.
0: Ya.
1: Kang Wahyu Cipicung, Kang Satria, Kang Komet Irama.
0: Ya.
1: Kang Julai BBHS, Kang Reno Dokumenteng. Bang Julian si dokter cinta di Ciomas ya.
0: Iya.
1: Terus Bang Jes Bojongsari ya, Permak Masmin JPS. Kang Capung ya, Bang Jes Bojongsari terus
0: Bang
1: Laksana.
0: Buat
1: semuanya Kang ya.
0: Baik.
1: Pokoknya buat Bang Agama, Tias Mirasi duduk di tangga pakai sepatu baru.
0: Cakep.
1: Terima kasih buat Bang Angga, sehat selalu ya.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau kata Kang Handra mah kayaknya pilihannya dari pagi Kang. Kalau tempat sana mah gitu ya, dari pagi sampai jam 10 malam gitu katanya ya. Wah, panjang tuh ya durasinya ya. Oke, siap ya. Lagunya Ike Nurjana, Sun Sing Sue katanya. Siap. Nanti insya Allah kita hadirkan ya. Lanjut lagi kita menyapa untuk yang lainnya. Ada dari selamat siang Pro Dangdut. Siang juga kalau menurut ibu hajatannya enakan mas siang hari. Jadi sekalian makan siang. Lagunya mau kupu-kupu malam. Selamat bertugas buat Baga sampai tuntas. Ini dari siapa nih? Bu Supriyati ya. Di Sindang Barang katanya sambil makan siang enaknya ya siang hari gitu Kang ya. Oke. Kemudian lanjutnya ada dari kalau menurut saya JPS mah di siang hari kalau hajatan mah katanya gitu. Kalau kata Kang JPS mah hajatan enaknya siang hari Kang ya. Kemudian lanjut lagi ada assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Siang hari lah ya kalau hajatan mah minta diputarkan lagu dibawain Eri Susan. Bunda terima kasih. Sama-sama terima kasih kembali. Siang hari lah gitu ya katanya ya. Kalau hajatan, apa hajatan malam hari gitu ya. Siap. Nah, Eri Susan ya bunda, nanti coba insya Allah kita hadirkan di kesempatan kali ini ya. Oke, yang lain juga masih kita nantikan kebersamaannya di edisi kali ini ya. Menurut anda kira-kira hajatan enak itu siang hari apa malam hari gitu. Tadi udah ada yang bilang enakan malam gak adem gitu ya, ataupun enakan siang hari gak sabari makan siang katanya gitu ya. Mangga silakan komentar anda, boleh di line WhatsApp, boleh di line telepon. Telepon WhatsApp juga boleh silakan ya. Kali ini Bunga dan Kumbang kami kirimkan spesial untuk anda. Jangan kemana-mana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berjudul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, kita menyapa kembali untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini ya. Ada dari Bung Pepe yang dipanggil Aran. Selamat siang, Kang. Siang juga. Hajatan mah enakannya malam atau Kang? Dangdutan enaknya malam hari gitu ya, sambil joget-joget. Kalau boleh minta lagunya Fahmi Sahab yang Kopi Dangdut, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Lanjut lagi, kali ini ada siang atau sampai sore. Ini dari Bu Cucum ya, katanya kalau hajatan dari siang sampai sore katanya ya. Oke, terima kasih Bu Cucum ya. Kemudian lanjut lagi, ada dari Arif Tanah Baru. Selamat siang Kang, siang juga. Minta lagunya kalau boleh dari siapa nih, Betty Elista yang 11-12, ada gak ya? 11-12, coba nanti kita carikan ya. Kalau hajatan mah enaknya siang hari Kang ya, kalau malam mah udah pada capek, istirahat aja sih, lebih jadi lebih enakan siang ya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, 11-12 nih, nanti coba kita cariin dulu ya kalau ada ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari Bung Fari di Bondongan. Selamat siang Kang, siang juga. Minta lagu Leo Waldi dong, angka 1. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Soal hajatan mah enakan malam sih Kang ya. Soalnya kalau ada organ tunggalnya ataupun OT-nya, mantap pisan malam hari katanya ya. Oke, siap, nanti coba kita susunkan dulu untuk lagu-lagunya. Semoga bisa terputar semua di kesempatan kali ini. Kita usahain ada ya lagu-lagunya. Oke, nanti kita sapa lagi untuk yang lainnya ya. Jadi jangan kemana-mana, Fahmi Sahab, Kopi Dangdut. Kali ini kami kirimkan spesial untuk Anda. Tetap stay tune.

Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga, kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia, menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official. Hey, baby.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya Gelaga Biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semua informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi berantas sendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelaga Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada, khususnya di kawasan Bogor dan sekitarnya. Selamat sore dan selamat bergabung bersama kami di Bogor sore ini, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini ditemani Alif Dayita sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita hari ini malam mingguan bareng ya, sampai kita bisa kembali menyemarakkan malam minggu dengan informasi dan juga musik-musik pilihan begitu. Untuk Anda yang mungkin belum ada rencana mau kemana-mana ya, ditemani siaran Pro 1 RRI Bogor. Tentu saja malam minggunya tetap terasa seru ya. Jadi Sabtu seru, bukan Sabtu kelabu ya. Ya meskipun memang dari kawasan Pangrango 34 Kota Bogor terpantau cuacanya mendung ya, tapi semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk menghabiskan malam minggu dengan ceria. Ya begitu. Apa yang sudah kita siapkan ya hari ini? Tentu saja untuk hari Sabtu seperti biasa, untuk Bogor sore ini kami awali dengan segmen Green Radio, sebuah ruang informasi untuk kita mengetahui bagaimana upaya-upaya pelestarian lingkungan dan juga apa yang harus kita lakukan supaya alam kita tetap lestari, tetap bisa layak huni untuk kita bersama ya. Kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan Warta Berita Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon dalam lintas Jabar akhir pekan pada pukul 16, dilanjutkan dengan musik dan informasi, dan nantikan juga Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat, kemudian ditutup dengan mimbar agama Advent. Pendengar, pastikan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Untuk frekuensi FM jangan lupa 102.104 MHz, aplikasi RRI digital, dan tentunya di frekuensi AM 1242 kHz. Saatnya kita mulai Bogor sore ini.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor sore ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, sampahnya jangan dibuang dulu.
1: Kenapa sih?
0: Nih, sampahnya kita pilih-pilih dulu. Sampah organik, kalau kita olah dengan baik bisa jadi pupuk kompos. Untuk sampah anorganik, kita pilah lagi. Siapa tahu ada yang masih bisa didaur ulang.
1: Ah, bisa aja nih si Teteh.

Kembali lagi bersama Bogor sore ini pendengar, dan Anda masih ditemani Alif Dayita untuk kita memulai rangkaian Bogor sore ini dengan segmen Green Radio, sebuah ruang informasi untuk kita tahu bagaimana kemudian caranya untuk melestarikan lingkungan supaya kita tetap aware begitu ya, tetap sadar bahwa bumi kita ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab beberapa pihak saja gitu ya dalam menjaganya. Dan ngomong-ngomong, pada hari ini pendengar 23 Mei 2026 ternyata kita memperingati sebuah momen yang krusial bagi masa depan biodiversitas kita pendengar. Hari Penyu dan Kura-kura Sedunia atau World Turtle Day. Dan ternyata gerakan yang diinisiasi sejak tahun 2002 oleh American Tortoise Rescue ini bukan sekedar seremoni tahunan, karena ini adalah sebuah pengingat kolektif. Karena saat ini eksistensi penyu dan kura-kura sedang menghadapi tantangan hebat akibat penyusutan habitat alami, kemudian juga polusi yang kian masif, hingga praktik perburuan liar yang tidak bertanggung jawab. Namun pendengar, mengapa kelestarian mereka begitu berarti ya bagi kita yang berada di daratan, khususnya kita jauh nih di wilayah Bogor ya? Karena secara ekologis, kedua satwa ini adalah penjaga keseimbangan alam yang tangguh loh pendengar. Jadi penyu nih misalnya ya, memiliki peran vital dalam merawat kesehatan padang lamun dan juga terumbu karang di lautan. Keberadaan mereka memastikan ekosistem perairan tetap produktif, yang secara tidak langsung juga berdampak pada stabilitas iklim bumi yang kita tinggali. Oleh karena itu, aksi nyata tidak harus dimulai dari langkah besar di samudra ya. Kita bisa memulainya dari sini dulu, dari hulu di Bogor ini, dengan menjaga kebersihan sungai-sungai di Bogor, serta juga memangkas ketergantungan pada plastik sekali pakai. Kita sedang memutus rantai polusi yang mengancam kehidupan mereka di hilir ya. Jadi tetap menjadi hulu yang ramah untuk teman-teman kita yang ada di hilir gitu. Dan sekaligus juga momentum World Turtle Day ini juga mengajak kita untuk merefleksikan kembali sejauh mana kita telah berbagi ruang hidup dengan makhluk lain di bumi ini. Karena sejatinya merawat alam adalah cara terbaik untuk merawat masa depan kita sendiri.

0: bro, awas bro, bobong dulu nih sampahnya. Nah, beres deh.
1: Apaan tuh?
0: Ya sampah bekas kita camping lah bro, apalagi?
1: Kenapa dibuang ke laut?
0: Emang mau dibuang kemana lagi bro? Gak ada lagi nih.
1: Kan tahu di laut tuh banyak kehidupan, ada ekosistemnya. Kalau rusak gimana?
0: Ya tahu sih, tapi mau gimana coba?
1: Ya diambil sampahnya bro.
0: Berenang nih bro?
1: Ya berenang, ambil sampahnya.
0: Iya dah, berenang deh, berenang.
2: Mari sama-sama menjaga bumi Nusantara ini tetap aman lestari agar bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup di dalamnya.

0: Ayo siap-siap, kita akan diundang acara di rumah Pak RT.
1: Iya, sebentar. Ibu ganti baju dulu. Ayo Pak, Ibu udah siap nih. Loh, Bapak kok malah duduk-duduk santai? Mana motor Bapak? Kenapa gak disiapkan?
0: Kenapa ke rumah Pak RT pakai motor segala, Ibu?
1: Kan biar cepat dan praktis, Pak.
0: Jalan kaki aja atuh, Ibu. Rumah Pak RT kan cuma satu kali belokan. Hemat BBM, mengurangi kadar polusi gas karbon dioksida, mengurangi dampak pemanasan global. Lagian, jalan kaki juga bikin badan kita sehat.
1: Jadi kita jalan kaki berdua nih, Pak.
0: Iya, apalagi jalan kaki berdua. Kan lebih romantis. Seperti waktu zaman pacaran dulu.

Rasanya baru tadi siang saya berangkat ke kantor, berangkat ke studio Pro 1 RRI Bogor. Cuacanya masih panas, masih bikin apa namanya ketika sampai di kantor tuh rasanya pengen mandi lagi gitu ya, saking gerahnya pendengar. Apalagi tadi matahari masih bersinar, sepertinya sedang menyalurkan kekuatannya dengan kekuatan penuh begitu. Tapi ternyata beberapa jam kemudian, saat ini pun ternyata sudah berganti lagi. Cuacanya sudah berganti, beranjak ke mendung mendengar. Karena memang bicara soal suhu udara yang kian panas dan juga musim yang tidak menentu begitu ya, makin tidak menentu begitu. Sadar atau tidak, ternyata kita sedang menghadapi tantangan nyata perubahan iklim pendengar. Bertepatan dengan momen ini, kemarin atau tepatnya 22 Mei 2026, dunia juga baru saja memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2026. Tahun ini tema yang diusung sangat mendalam pendengar, yaitu Acting Locally for Global Impact, yang artinya bertindak dari lingkungan sekitar untuk dampak global. PBB sendiri mengingatkan bahwa eksploitasi alam berlebih bukan hanya mengancam flora dan fauna pendengar, tapi juga mengancam ketahanan pangan, air bersih, hingga kesehatan manusia begitu. Sebagai negara dengan kekayaan hayati terbesar ya, Indonesia memegang kunci penting dunia, salah satunya lewat kepemilikan 23% total mangrove global yang berfungsi sebagai penyerap emisi karbon raksasa. Oleh karena itu, menjaga bumi ini bukan sekedar tugas pemerintah. Jadi kita nih masyarakat bisa melakukan langkah-langkah kecil supaya tetap bisa menyelamatkan bumi ini, supaya tetap bisa nyaman untuk ditinggali ya. Seperti misalnya menanam pohon di pekarangan rumah, gak cuman pohon deh, mungkin tanaman-tanaman lainnya juga yang bisa kita tanam gitu. Kemudian bijak menggunakan air bersih, jangan dihambur-hamburkan. Mentang-mentang airnya banyak, Bogor kota hujan, sering dilanda hujan, serapan airnya juga banyak, tapi ternyata kita menggunakannya juga secara tidak diperhatikan gitu ya, boros gitu. Dan yang satu ini yang masih bisa kita lakukan ya, lagi ramai juga, adalah meminimalkan sampah plastik. Dan ini adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan sebagai salah satu kontribusi nyata untuk menjaga bumi kita pendengar. Dan tentu saja mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa dengan menjaga alam sekitar, kita sedang mengamankan kehidupan generasi masa depan.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pendengar, rangkaian informasi di segmen Green Radio pada sore hari ini membawa kita pada satu refleksi besar ya, mulai dari peringatan Hari Penyu dan Kura-kura Sedunia hingga Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Karena keduanya membawa pesan yang sama, bumi sedang meminta perhatian kita. Menjaga kelestarian penyu di lautan maupun juga merawat ekosistem di sekitar kita adalah langkah nyata ya untuk menekan dampak perubahan iklim yang kian terasa. Ingat, acting locally for global impact. Langkah kecil kita di lingkungan kita, di rumah kita pada hari ini, seperti mengurangi plastik atau juga menanam pohon atau juga menggunakan peralatan yang bisa didaur ulang gitu ya, misalkan bisa dipakai kembali, seperti kita setiap pergi bepergian ke manapun membawa tumbler tempat minum gitu ya, jadi tinggal isi ulang begitu. Ini adalah penentu kenyamanan bumi bagi generasi mendatang. Pendengar, selesai dari Green Radio, pendengar tetap bersama kami. Kita akan segera beranjak ke segmen berikutnya, masih dalam rangkaian Bogor sore ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro Soto RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani Alif Dayita sampai nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita dengan semangat sportivitas.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar Warta Jabar Sore ini Sabtu 23 Mei 2025 akan kami isi dengan informasi dari RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Talia, inilah Warta Jabar Sore selengkapnya.
3: Setelah kerabat itu kan ada persib yang menang itu. Nah itu Pak Wali memberikan koreksi yang sangat detail dan kita akan menjalankan koreksi tersebut.
4: Jangan sampai prestasi yang dibuat oleh Bandung Komunitas Persib ini menjadi besar karena hal-hal yang tidak baik.
2: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung menyiapkan ratusan personil dan armada kebersihan untuk mengantisipasi lonjakan sampah saat konvoi perayaan Persib Bandung. Atep Burhanuddin menyampaikan informasinya.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung menyiapkan ratusan personil dan armada kebersihan untuk mengantisipasi lonjakan sampah saat konvoi perayaan Persib Bandung. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi penanganan sampah pada laga Persib melawan PSM sebelumnya. Kepala DLH Kota Bandung Darto mengatakan pihaknya mendapat arahan langsung dari Wali Kota Bandung agar penanganan sampah dilakukan lebih masif dan terkoordinasi. DLH Kota Bandung menyiapkan sebanyak 345 personil kebersihan yang akan disiagakan selama 3 hari, mulai tanggal 23 hingga 25 Mei 2026. Selain personil, sejumlah armada juga diterjunkan untuk mempercepat proses pembersihan di berbagai titik keramaian. Armada yang disiapkan terdiri atas 2 unit truk pengangkut sampah, 3 unit kendaraan pick up, serta 2 unit road sweeper untuk membersihkan jalur utama konvoi. Menurut Darto, pola penanganan sampah kali ini akan mengacu pada standar operasional prosedur atau SOP yang sebelumnya diterapkan saat kira budaya Milangka Tatar Sunda. Dalam pola tersebut, petugas kebersihan akan langsung bergerak mengikuti arus massa dari belakang rombongan konvoi. Ia menjelaskan petugas penyapu jalan akan ditempatkan di bagian paling belakang iring-iringan massa sehingga sampah dapat segera ditangani tanpa harus menunggu kegiatan selesai sepenuhnya.
3: Setelah kerabat itu kan ada persib yang menang itu. Nah itu Pak Wali memberikan koreksi yang sangat detail dan kita akan menjalankan koreksi tersebut. Itu.
6: Koreksinya jadi, adalah?
3: Koreksinya adalah kurang masif, kurang terkoordinasi dengan optimal begitu. Jadi kita perlu menerapkan SOP yang kita pakai pada saat penanganan kirab budaya itu. Kirab apa namanya? Yang kerap Milangka Tatar Sunda itu.
5: DH juga telah memetakan sejumlah titik rawan penumpukan sampah dan keramaian supporter Persib. Selain jalur utama konvoi, pihaknya turut mengantisipasi area-area pendukung yang diperkirakan menjadi pusat berkumpulnya boboto. Pemerintah Kota Bandung berharap langkah antisipasi tersebut dapat menjaga kebersihan kota di tengah euforia masyarakat menyambut potensi kemenangan Persib Bandung. DH memastikan seluruh personil akan bersiaga penuh selama rangkaian kegiatan berlangsung.
7: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Menjelang Hari Raya Idul Adha, kesehatan hewan kurban menjadi perhatian penting. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan kepada masyarakat berada dalam kondisi sehat, cukup umur, serta bebas dari penyakit menular. Berikut laporan dari Sri Wahyuni.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha, kesehatan hewan kurban menjadi perhatian paling penting. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan kepada masyarakat berada dalam kondisi sehat, cukup umur, serta bebas dari penyakit menular. Dokter hewan BRMP PKH Kementerian Pertanian, Dr. Santosa mengatakan, Setiap hewan kurban harus dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Selain itu, pengecekan fisik secara menyeluruh guna memastikan kondisi hewan normal dan layak untuk dikurbankan.
9: Itu tentu saja disertai sertifikat kesehatan hewannya dari dinas ya. Jadi sebelumnya emang hewan ini telah dilakukan pengecekan dari dinas dan sama mereka diterbitkan surat keterangan kesehatan. Tentu saja harus dipastikan kesehatannya ya. Itu kita lakukan pengecekan fisik ya. Nanti secara keseluruhan kita lihat untuk kondisi hewannya itu apakah normal atau tidak, kemudian sehat atau tidak, kemudian dia cukup umur atau tidak, desinfeksi ya untuk menghindari atau mencegah penyebaran penyakit dari luar seperti itu.
8: Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bogor, Dr. Hewan Anizar juga melakukan vaksinasi PMK kepada hewan ternak sejak 1 bulan sebelum Idul Adha. Upaya tersebut dilakukan agar hewan kurban tetap sehat serta mencegah penyebaran penyakit di wilayah Kota Bogor.
10: Kalau kita di peternak Kota Bogor itu ya, kita kan sebulan sebelum Idul Adha ini kita lakukan vaksinasi semuanya ke seluruh peternak Kota Bogor ya, terutama PMK ya. PMK ini jangan sampai nanti merebak lagi PMK kan. Kita kan sudah, jadi sebulan sebelum kita lakukan semua vaksinasi PMK. Nah, tentang PMK baik pada domba maupun pada sapi, kita beli bagi syarat kurban itu kan sebenarnya kita tahu ya. Yang pertama kan pasti dia cukup umur ya, cukup umur, kemudian sehat, kemudian tidak cacat. Jadi hewannya lincah lah, tidak menunjukkan gejala-gejala sakit itu mungkin dari secara umumnya. Gitu kan. Dan mereka juga masing-masing dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan STKH dari daerah.
8: Masyarakat diimbau lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan kondisi hewan sehat dan memiliki surat keterangan kesehatan. Pemerintah berharap proses jual beli hewan kurban dapat berjalan aman dan masyarakat merasa lebih tenang menjelang Idul Adha.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
7: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berita lainnya, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan juga Perikanan Kota Cirebon hari ini menggelar GPM serentak se-Jawa Barat menjelang Idul Adha. Sekar Damayanti melaporkan.
11: Jadi memang untuk yang sekarang ini dilaksanakan serentak se-Jawa Barat di beberapa titik lokasi termasuk Kota Cirebon.
12: Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan menggelar gerakan pangan murah serentak se-Jawa Barat di lapangan Kebon Pelok, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon pada Jumat 22 Mei 2026. Kepala DKP 3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menyebut GPM digelar guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta mengendalikan inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
11: Kalau GPM itu kan tentunya untuk mendekatkan akses pangan ke masyarakat, supaya masyarakat bisa mendapatkan pangan dengan harga murah, harga terjangkau, dan barang berkualitas. Kemudian juga untuk pengendalian inflasi, karena ini kan menjadi penting ya momennya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha. Jadi memang untuk yang sekarang ini dilaksanakan serentak se-Jawa Barat di beberapa titik lokasi termasuk Kota Cirebon.
12: Lebih lanjut, Elmi menyebut kawasan Kalijaga dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena dinilai dekat dengan wilayah kategori rawan pangan, sehingga memudahkan masyarakat mendapat bahan pokok dengan harga terjangkau. Sekar Damayanti melaporkan.
7: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, Polres Tasikmalaya menyiapkan pengamanan ekstra untuk mengantisipasi dampak laga Persijap. Nova Nugraha melaporkan.
13: Menjelang laga penentu Persib Bandung bisa meraih juara di Superliga melawan Persijap di Stadion GBLA Bandung, nanti Polres Tasikmalaya menyiapkan pengamanan ekstra guna mengantisipasi berbagai kemungkinan dan menjaga kondusivitas. Pengamanan ekstra akan dilakukan di wilayah hukum Polres Tasikmalaya selama 2 hari sejak hari ini hingga besok. Kepala Bagian Operasi Polres Tasikmalaya Kompol Galatiko Nagiwanto mengatakan Polres Tasikmalaya akan menunjukkan personil maksimal dengan dukungan instansi samping seperti TNI, Satpol PP, Dishub hingga Brimob. Konsentrasi massa diprediksi akan terpusat di kawasan Universitas Cipasung yang menggelar nonton bareng, termasuk sejumlah titik rawan pasca pertandingan.
14: Ya, dilaksanakan di Stadion GBLA, kita akan mengamankan dua hari. Hari pertama kan pertandingan sampai malam, karena besoknya hari Minggu kan ada kegiatan konvoi ya di Bandung, walaupun di Bandung tapi kan
15: kalau menang
14: ya ya kalau hari keduanya mah kalau menang, kalau juara ya kalau juara, tapi kalau hari pertamanya pasti kita maksimal personil kita libatkan seluruhnya, sudah termasuk dari stasi lain satu samping kita undang TNI, Satpol PP, Disu, Brimob. Utamanya di rencana ada titik nobar.
13: Sementara itu di wilayah Kota Tasikmalaya, PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra mengatakan pasca laga ini berbagai kemungkinan yang dilakukan masyarakat bisa saja terjadi. Akan tetapi ia meminta euforia yang dilakukan masyarakat tetap santun. Diki mengatakan laga Persib yang akan menobatkan Persib sebagai juara tentunya jangan sampai dinodai dengan hal-hal negatif. Sehingga dikatakan Diki, prestasi baik Persib tidak dicederai dengan hal tidak terpuji.
14: Jangan sampai prestasi yang dibuat oleh mengandung pemimpin Persib ini menjadi satu-satu bukan hal-hal yang tidak terlalu. Artinya mau apapun juga, mau konvoi, mau apa segala macam, kita harus memperlihatkan bahwa iya orang Sunda, iya letih Sunda yang tetap santun dalam menyikapi setiap kebahagiaan, tidak lantas jadi merusak atau membuat orang tidak nyaman.
13: Sementara itu terkait dengan kegiatan nonton bareng di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya, Diki Chandra mengatakan hingga saat ini tidak ada rencana kegiatan tersebut. Hal ini juga seiring dengan kondisi anggaran yang tengah dalam efisiensi. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
7: Ya, pendengar, demikian informasi jejaring RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1

Selamat datang kembali di Bogor sore ini pendengar, dan tentunya Bogor sore ini sudah turun hujan. Malam minggu hujan, semoga tidak menjadikan semangat Anda kendur untuk menghabiskan malam minggu bersama kami ya di Pro Satu RRI Bogor. Semoga juga memang lagi kota kita tercinta ini sepertinya sedang menunjukkan identitasnya ya, karena hujan sudah mulai turun. Semoga juga cepat reda, lekas reda, supaya nanti untuk Anda yang punya rencana keluar menghabiskan malam minggu bersama teman-teman begitu ya, bisa mewujudkan rencananya juga tetap senang-senang gitu. Untuk Anda yang sedang ada rencana terpaksa tertahan ya, atau justru lagi menikmati suasana syahdu di rumah ini, atau sedang mendengarkan kami juga via aplikasi RRI Digital, sedang nongkrong di kafe begitu, semoga suasana sore menjelang malam Anda tetap hangat dan juga menyenangkan ya. Sepertinya kalau hujan-hujan seperti ini enak nih sambil minum kopi hangat atau mungkin teh manis hangat gitu, sambil mencicipi hidangan-hidangan yang lumayan bisa menghangatkan tubuh ya di suasana hujan ini. Dan untuk agar malam minggu Anda tidak ikut-ikutan mendung dan hujan juga seperti yang sedang terjadi sekarang, kita seru-seruan bareng ya di segmen berikutnya. Kita akan hadirkan untuk musik dan informasi pendengar di malam minggu di Bogor sore ini. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Alif sampai nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dunia Yang Kutinggali adalah terjemahan bahasa Indonesia dari buku berjudul asli The World I Live In karya Helen Keller. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1908, sedangkan edisi terjemahannya diterbitkan oleh Jalan Baru Publisher pada tahun 2021. Buku ini bukanlah novel dengan alur cerita fiktif, melainkan kumpulan esai di mana Helen Keller menggambarkan pengalamannya sebagai individu buta dan tuli. Ia mengajak pembaca memasuki dunianya, menjelaskan bagaimana ia memahami realitas melalui indera peraba, penciuman, dan juga perasa. Helen Keller berbagi refleksi mendalam tentang hubungannya dengan dunia, alam, dan manusia di sekitarnya, memberikan wawasan tentang cara ia berinteraksi dan menemukan makna dalam kehidupannya. Melalui Dunia Yang Kutinggali ini, Helen Keller menawarkan sudut pandang unik tentang persepsi dan realitas. Ia menunjukkan keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk memahami dan menghargai keindahan dunia. Ia juga menekankan pentingnya imajinasi, keberanian, dan keingintahuan dalam mencari kebijaksanaan di luar indera fisik.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saatnya kami hadirkan informasi di segmen khusus ya, Pesta Bola Dunia 2026. Ini kabar ini khususnya untuk Anda, para pecinta Depanzer atau Mannschaft ya. Federasi Sepak Bola Jerman DFB baru saja resmi merilis 26 nama yang akan diborong. Diborong lagi ya, kayak jualan ya. Akan diboyong maksudnya oleh pelatih Julian Nagelsmann, pendengar. Dan kejutan besar pun terjadi ya kali ini. Ternyata ada yang comeback nih. Ada yang kembali hadir setelah katanya dilaporkan, sudah dikabarkan pensiun begitu. Kiper legendaris Jerman, Manuel Neuer, yang sempat menyatakan pensiun usai Euro 2024 lalu, dipastikan akan kembali membela skuad Jerman, pendengar ya. Siapa yang menantikan kehadiran kiper Manuel Neuer ini? Dan penampilan gemilangnya bersama Bayern Munich di usia 40 tahun rupanya membuat Nagelsmann luluh, pendengar ya, dan kembali mempercayakan satu tempat di bawah mistar gawang Jerman bersama dengan Oliver Baumann dan juga Alexander Nübel, pendengar. Informasi ini saya baca dari detiksport.com bahwasanya memang ada selain Neuer, Nagelsmann ini juga nampaknya masih mengandalkan kombinasi senior junior yang solid nih. Ada nama-nama besar nih seperti Antonio Rudiger, kemudian Joshua Kimmich hingga Leroy Sané yang dipastikan masuk ke dalam skuad Der Panzer, pendengar. Namun menariknya, jika kita bedah lini per lini ya, ada nama yang bisa dibilang menghilang. Tidak ada nama Thomas Müller yang dulu menjadi bintang ya ketika membela timnas Jerman di beberapa Piala Dunia edisi sebelumnya, justru absen dari daftar penyerang. Jerman akan bertumbuh pada ketajaman Kai Havertz, Dennis Undav, dan juga talenta muda seperti Jamal Musiala serta Florian Wirtz untuk mendobrak kutukan fase grup yang membayangi mereka sejak edisi 2014 silam. Karena memang Jerman ini bisa dibilang adalah salah satu negara yang itu tadi susah untuk lepas dari penyisihan babak grup ya. Jadi selalu kandas gitu di fase grup sejak menjadi juara edisi 2014 silam, pendengar. Dan pastinya di babak penyisihan nanti Jerman akan bersaing di grup E bersama dengan Curacao, Pantai Gading, dan juga Ekuador. Akankah kembalinya Neuer ini menjadi tuah juara bagi Jerman ya? Kita nantikan bersama perkembangannya. Pastikan untuk selalu pantengin Radio Republik Indonesia untuk informasi terkait Pesta Bola Dunia 2026 di frekuensi kesayangan Anda untuk RRI Bogor, bisa di Pro 1 ataupun juga di Pro 2, pendengar ya. Dan seperti kolaborasi pada umumnya ya, kita akan menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 dalam rangka menyemarakkan Piala Dunia 2026, hasil kolaborasi juga dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI, RRI, dan juga Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, pendengar ya. Pastikan ini semua menjadi hiburan untuk kita semuanya. Pesta Bola Dunia kita nikmati bersama, tentunya juga menjadi salah satu hajat yang paling kita nantikan, terutama untuk Anda pecinta sepak bola ya. Siapa nih tim yang sudah Anda jagokan? Apakah Jerman tadi seperti yang sudah saya sampaikan karena si kiper kawakannya sudah kembali lagi, atau mungkin ada tim lainnya yang menjadi jagoan Anda? Kita nantikan ya di Piala Dunia 2026 sesaat lagi di bulan Juni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali lagi masih dalam Bogor sore ini bersama saya Alif yang akan terus menemani ruang dengar Anda di malam minggu ini sampai nanti menjelang malam ya, tepatnya pada pukul 8 malam. Pendengar, dalam percakapan sehari-hari kita pasti sering sekali menggunakan kata Anda ya sebagai kata ganti orang kedua yang sopan. Bukan lagi kamu, bukan lagi engkau, ataupun kau gitu ya. Tapi ternyata tahu nggak pendengar ya, kalau ternyata di awal masa kemerdekaan kata Anda ini ternyata belum lahir loh. Melansir artikel dari Detik News ya, ternyata asal-usul kata Anda ini bermula dari keresahan seorang pemuda asal Bukit Tinggi bernama Sabirin sejak tahun 1930-an. Dan saat itu Sabirin yang masih duduk di bangku sekolah dasar merasa heran melihat masyarakat pribumi yang lebih gemar menyelipkan bahasa Belanda seperti kata ik atau ik ya untuk menyebut diri sendiri, ik gitu ya, yang kalau Anda sering melihat film-film zaman dulu ketika serdadu Belanda seringnya menyebut dirinya ik begitu. Dan orang lain begitu untuk menyebut diri sendiri, saya itu ik begitu ya. Dan menyebut orang lain dalam percakapan sehari-hari ini masih bukan menggunakan bahasa sendiri gitu ya. Jadi memang percakapan bahasa Melayu tetapi tercampur dengan bahasa Belanda gitu. Dan keresahan inilah yang kemudian mendorong Sabirin yang kelak menjadi prajurit TNI Angkatan Udara untuk mencari sebuah kata ganti asli Indonesia yang sopan dan elegan. Nah, bagaimana nih proses kreatif Letnan Sabirin sampai akhirnya menemukan kata Anda? Jangan beranjak dulu, jawabannya akan kami hadirkan selepas lagu-lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: kasih.
1: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
2: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
1: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
2: Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
1: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
2: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

Kita lanjutkan lagi ya untuk memberikan cerita mengenai kisah di balik penemuan kata Anda ya, alias kamu. Dalam versi formalnya ya, kamu versi formal adalah Anda begitu. Dan tadi kan kita sudah menyebutkan ada nama Sabirin, Letnan Sabirin yang tergelitik. Kenapa sih di masa-masa awal-awal kemerdekaan begitu ya? Kenapa ketika sedang berbincang menggunakan bahasa Melayu begitu, orang-orang tidak menggunakan kata-kata untuk mengganti penggantian penyebutan kata kamu? Itu masih menggunakan kau atau engkau begitu. Kenapa tidak ada yang lebih nyaman gitu? Dan setelah mencari tahu, mencari formula yang pas secara selama bertahun-tahun, puncaknya terjadi pada Desember 1955, pendengar, di mana Letnan Sabirin yang saat itu sedang membaca Kamus Modern Bahasa Indonesia ini menemukan kata anakanda. Bukan ular ya, anakonda kalau itu ya. Anakanda begitu. Dalam keterangannya, imbuhan anda rupanya ini berasal dari bahasa Kawi yang berarti yang mulia begitu ya. Dan dari sinilah Sabirin mendapatkan inspirasi untuk melahirkan kata tunggal anda sebagai padanan kata you dalam bahasa Inggris guna menggantikan kata kamu atau kau yang terdengar dirasa terlalu akrab ataupun juga kurang formal. Kalau engkau, engkau tuh lebih ke feels-nya tuh, rasanya tuh seperti penyebutan yang lebih puitis gitu ya, kau atau engkau gitu. Tepat pada tanggal 28 Februari 1957, lewat tulisannya di Harian Pedoman, Sabirin ini resmi memperkenalkan kata Anda ke publik. Sebuah sumbangsih luar biasa dari seorang prajurit yang kini melekat dalam bahasa persatuan kita ya. Jadi kita sudah tidak bingung lagi penyebutan kata Anda untuk mewakili di penyebutan saat formal begitu ya. Semoga info ini juga menambah wawasan kita sembari juga menikmati sore, suasana sore di Kota Bogor. Setelah ini masih akan ada deretan lagu-lagu untuk menemani istirahat sore Anda ataupun juga aktivitas sore Anda. Pastikan tetap bersama kami di Bogor sore ini.

Saatnya kami hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor bersama saya Alif Dayita. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki memastikan kondisi warga negara Indonesia yang dibebaskan dari penahanan Israel dalam keadaan selamat. Konsul Jenderal RI di Istanbul, Daryanto Harsono, mengatakan para relawan Indonesia tiba di Turki dalam kondisi kelelahan fisik setelah menjalani masa penahanan. Meski demikian, para WNI masih dapat berjalan dan berkomunikasi dengan baik saat pertama kali ditemui. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono juga telah melakukan komunikasi untuk memastikan kondisi mereka. Para relawan mengaku mendapatkan tindakan kekerasan selama ditahan seperti pemukulan, tendangan hingga penyetruman oleh tentara Israel. Beberapa korban mengalami luka lebam dan nyeri di bagian tubuh akibat perlakuan tersebut. Setelah tiba di Istanbul, seluruh relawan menjalani pemeriksaan medis dan tidak ditemukan luka dalam kondisi serius meski tetap mengalami trauma fisik. Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan kekerasan tersebut dan terus mengupayakan pemulangan para WNI ke tanah air. Demikian kilas berita, tetaplah bersama kami untuk informasi terbaru lainnya.

0: Pendengar, kita sering menggambarkan koruptor itu dengan simbol tikus begitu ya, sebagai mungkin sebagai hewan pengerat, suka ngambilin uang-uang begitu ya. Tapi kali ini ada insiden yang unik dan tidak biasa, masih terkait soal tikus pendengar, karena mungkin bisa secara harfiah tikus ini benar-benar mencuri uang, bukan benar-benar ya, menghilangkan uang begitu, karena ternyata tikus ini berhasil membobol mesin ATM di India. Bukan di Indonesia ya. Tapi ternyata bukan untuk mengambil uang pendengar ya, tapi tikus ini justru merusak uang tunai di dalamnya hingga senilai 334 juta rupiah pendengar. Bayangkan uang senilai itu ratusan juta hancur karena seekor tikus berhasil membobol mesin ATM gitu. Kejadian ini berlangsung di kota Tinsukia, Assam, India, yang baru terungkap setelah mesin ATM milik State Bank of India tersebut dilaporkan tidak berfungsi selama beberapa hari. Begitu teknisi datang dan membuka mesinnya, mereka ternyata terkejut karena menemukan tumpukan uang kertas pecahan 500 dan 2000 rupiah yang hancur menjadi serpihan bersama dengan seekor tikus yang sudah mati di dalamnya. Ternyata mati juga ya tikus itu. Dan pihak kepolisian setempat menduga hewan pengerat ini menyelinap masuk melalui lubang kecil tempat kabel mesin ATM terhubung. Aduh, ada-ada saja ya tikus ini. Semoga jadi pengingat untuk kita selalu menjaga kebersihan dan juga dimanapun Anda berada ya, entah itu di tempat umum, tempat kerja, fasilitas umum, atau juga di rumah, karena kita nggak tahu nih tikus bisa datang ke mana saja, bisa nyampe masuk ke tempat penyimpanan uang juga. Hati-hati pokoknya ya. Dan setelah ini pendengar, saatnya kita masuk ke sesi religi, di mana nantinya juga kita akan dengarkan bersama, kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya edisi Sabtu 23 Mei 2026 yang akan berkumandang pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya juga kita akan simak bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang nantinya juga dirangkaikan dengan lagu-lagu bernuansa religi. Tetaplah bersama kami di Bogor sore ini, akan segera kembali masih bersama Alif sampai nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.

0: engkau berbuat durhaka kepada Allah, padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Sungguh aneh keadaan seperti ini. Andai kecintaanmu itu tulus, tentu engkau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tentu selalu taat kepada yang ia cintai.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

apa membanggakan harta, tahta dan kedudukan? Karena sejatinya manusia tidak pantas menyombongkan diri atas segala apa yang ia miliki. Ingatlah bahwa sesungguhnya itu semua hanya titipan Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, maka ia bisa mengambilnya dalam sekejap mata. Kesombongan tidak akan menjadikan manusia tinggi derajatnya, tetapi dengan kesombongan itulah manusia bisa terperosok dalam

Yang membedakan antara orang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan salat. Seandainya kamu tahu betapa dahsyatnya sujud, kamu pasti tidak akan pernah mengangkat kepalamu dari tanah.

Kabupaten Bogor sore ini dengan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan begitu ya, untuk menemani malam minggu Anda pendengar. Pernah nggak sih Anda bingung ketika memilih warna baju ketika ingin datang ke acara sosial, mau ke kondangan atau mau kencan gitu di malam minggu seperti ini? Ternyata pilihan warna pakaian kita ternyata bisa membentuk kesan pertama hanya dalam hitungan detik, bahkan sebelum kita mulai berbicara pendengar ya. Dikutip dari kompas.com, psikolog warna Michelle Lewis ini menyatakan otak manusia itu memproses warna lebih cepat daripada kata-kata. Dan tahu tidak warna apa yang paling membuat kita terlihat ramah dan mudah didekati? Ternyata jawabannya mungkin ada yang bilang biru atau putih begitu ya. Ternyata warna yang bikin kita terlihat ramah begitu ya, bisa menyapa seseorang, gampang bersosialisasi begitu ya, ternyata jawabannya adalah warna oranye pendengar. Perpaduan energi merah dan juga optimisme kuning pada warna oranye ini memancarkan kesan hangat dan terbuka tanpa terlihat mengintimidasi. Selain oranye, ternyata ada warna hijau dan juga warna biru yang tadi juga saya sebut, ternyata juga memberikan kesan aman serta sangat dipercaya. Lalu warna apa saja nih yang justru membuat kita terlihat cuek atau terlihat jutek gitu ya, susah untuk didekati begitu? Jangan beranjak, tetap di Prosa Utara di Bogor. Bogor sore ini akan kami hadirkan informasinya terkait warna apa saja sih yang membuat kita terlihat cuek gitu ya. Informasinya akan saya lengkapi selepas lagu-lagu berikut ini.

Kembali kami sampaikan kilas berita Pro 1 RRI Bogor. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia menyiapkan jutaan makanan siap santap bagi jemaah haji Indonesia menjelang puncak ibadah haji di Tanah Suci. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Jainal Effendi mengatakan, total kebutuhan makanan siap santap atau ready to eat mencapai lebih dari 3 juta porsi. Sebagian besar makanan telah tersedia di dapur dan siap didistribusikan ke hotel-hotel jemaah di Mekah. Menu yang disiapkan tetap bercita rasa Indonesia seperti nasi uduk, rendang, semur ayam, kari ayam, hingga gulai ayam. Setiap porsi dikemas praktis dalam kemasan pouch dan dapat langsung dikonsumsi tanpa perlu dipanaskan. Pemerintah berharap distribusi makanan ini dapat membantu jemaah, terutama lansia dan penyandang disabilitas selama fase armusna. Selain praktis, makanan tersebut juga memiliki daya tahan hingga 18 bulan. Pemerintah memastikan seluruh kebutuhan konsumsi jemaah tersedia tepat waktu demi mendukung kelancaran ibadah haji tahun ini. Demikian kilas berita Pro 1 RRI Bogor, tetaplah bersama kami untuk informasi terbaru lainnya.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Jika tadi saya sudah menyebutkan kalau warna oranye itu menjadi warna yang membuat kita terlihat ramah dan juga mudah dideketin, atau juga warna hijau dan biru yang dinilai memberikan kesan aman serta sangat dipercaya begitu ya. Ternyata pendengar ada warna lain yang justru memberikan kesan tertutup atau menjaga jarak, apalagi kalau bukan warna hitam, benar. Meskipun hitam ini selalu sukses memberikan kesan elegan dan kuat, tapi ternyata menurut pakar sendiri, warna hitam ini bisa menciptakan dinding yang tidak terlihat, yang membuat orang lain rasanya tuh agak sungkan gitu ya untuk mendekat dalam suasana santai. Begitu juga dengan warna merah pendengar, yang lebih mengirimkan sinyal kendali atau dominasi ketimbang undangan untuk mengobrol ya, karena merah mungkin dinilai menyala-menyala gitu ya. Sementara untuk warna lainnya, ada juga warna abu-abu nih yang dinilai terlalu netral sehingga berisiko membuat Anda seolah bisa menghilang begitu ya, dalam tanda kutip, di tengah keramaian. Jadi untuk Anda yang mungkin bersiap untuk menghadiri acara penting untuk hari ini atau juga sekedar hangout gitu, tidak ada salahnya mulai lebih bijak memilih warna pakaian agar koneksi positif bisa terbangun dengan lebih mudah. Informasi ini saya ambil dari kompas.com.

0: Sayang, sayang, aku punya hadiah loh buat kamu.
1: Hadiah? Hadiah apa? Emang sekarang aku ultah ya? Kayaknya hari jadian kita juga bukan hari ini deh ya.
0: Hari ini emang bukan hari lahir kamu. Bukan juga tanggal jadian kita. Masih bulan depan kali. Tapi ini aku punya coklat buat kamu.
1: Oh, maksud kamu hari kasih sayang? Tapi bukannya masih beberapa hari lagi?
0: Yeah, kamu mah. Kasih sayang itu ditunjukin bukan cuma di hari-hari tertentu aja, tapi bisa setiap saat kok. Kayak aku ke kamu sekarang, sayang.
1: Ih, kamu gomel banget sih. Tapi makasih ya.

Mendengar atmosfer malam minggu hari ini terasa lebih semarak ya, lebih lebih ramai, lebih membara gitu ya, karena penuh sukacita juga, karena tentunya ini adalah kabar terkait akhirnya tim Persib Bandung berhasil mengunci gelar juara Liga 1 musim 2025-2026 ini setelah bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari ini, pendengar. Dengan hasil ini, akhirnya Persib ini memuncaki klasemen dengan mengumpulkan poin 79, meskipun juga dengan Borneo FC yang mengumpulkan nilai yang sama setelah mengalahkan Malut United, Persib tetap unggul head-to-head. Dan tentu saja ini menjadi kemenangan yang memicu euforia luar biasa dari para bobotoh, tidak terkecuali di wilayah Bogor dan sekitarnya yang malam ini juga ikut merayakannya, pendengar. Menyikapi hal tersebut, untuk Anda yang malam ini sedang berkendara, kami imbau untuk ekstra hati-hati di jalan raya karena saat ini terpantau di beberapa titik ada perayaan dan juga konvoi dari para bobotoh begitu di sejumlah ruas jalan di Kota Bogor ya. Untuk Anda yang melintas di seputaran Tugu Kujang, kemudian Jalan Pajajaran hingga arah Jalan Insinyur Juanda, tetap sabar, tetap hati-hati, jaga jarak aman dan kendaraan Anda serta waspadai kepadatan lalu lintas. Dan untuk Anda juga yang ikut turun ke jalan untuk merayakan, yang sedang berencana untuk merayakan, tetap tertib, selalu gunakan helm dan juga hormati pengguna jalan yang lain, yang pastinya adalah utamakan keselamatan ya. Dan setelah ini pendengar, kita akan nantikan untuk segera bergabung dengan Pro3 Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN. Maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik, talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiryanata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program

0: program tuntun tebus serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program pemekaran tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
1: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
0: Ditambahkan Gubernur Kofifah pada agenda tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini, tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
2: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
0: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wilayah Humas Kemenhaj yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi mengatakan, PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
6: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah di Arafah.
5: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar kami hadirkan. Dengar kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Raka. Saat ini kami masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena pertandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press con jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILeak selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: se son doña.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak

0: punya lagi daya untuk menyerap air. Dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
1: Kembali lagi di Bogor Sore Ini, masih di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, menyisakan satu segmen terakhir pendengar. Kami hadirkan mimbar agama Advent untuk edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Pendengar sekaligus juga menutup kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan juga atensi yang Anda kirimkan melalui WhatsApp ataupun juga live chat di aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami karena setelah ini di Bogor malam ini akan ditemani oleh Teh Marisa dan tentunya dengan segmen menarik lainnya pendengar. Saya Alif pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Selamat malam pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama kami di acara siaran radio Mimbar Advent. Sebelum saya dapat menyampaikan satu pekabaran tentang kesehatan, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kami memiliki kesempatan dapat menyampaikan satu pekabaran pada malam hari ini. Dan biarlah setiap pemirsa yang mendengarkannya, Tuhan tuntun untuk mengenal Tuhan melalui satu pekabaran yang berhubungan dengan kesehatan dan penciptaan, agar kami mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga kami hidup dengan menjaga tubuh kami dan juga mengenal akan Engkau pencipta kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Satu pekabaran yang mau saya sampaikan adalah, yaitu judulnya Tips dari Sang Pencipta. Ada pesan yang kita mungkin biasa dengar, tapi perlu kita dengarkan kembali untuk kita dapat mengingatnya, sehingga pesan ini dapat menjadi penuntun bagi kita, sehingga kita dapat menjaga kehidupan kita melalui kesehatan, dan bahkan melalui tubuh yang sehat ini, kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi ada beberapa tips dari Tuhan yang saya rindu sampaikan. Lebih kepada tentang pola hidup sehat, tapi tidak sampai di situ saja, saya mau sampaikan adalah bahwa bagaimana pola hidup sehat ini dapat mengarahkan kita kepada satu hal lebih jauh lagi, di mana hal ini sudah biasa kita dengar tentang satu tema atau teori yang sesungguhnya tidak memiliki dasar. Jadi dari tips kesehatan ini yang kita ketahui, kita dapat mengetahui satu hal baru lagi tentang Tuhan yang kita sembah. Yang pertama ialah bagaimana tentang air untuk menjaga kesehatan kita, tentang nanti ada juga sinar matahari, ada juga perihal tentang udara. Tapi ada satu hal yang menarik yang mau saya sampaikan adalah bahwa mungkin kita pernah mendengar satu teori yang mengatakan bahwa bumi ini, alam semesta ini tercipta dari teori Big Bang, mungkin kita pernah dengar itu ya, bagaimana terjadinya satu dentuman yang sangat besar, ledakan yang sangat besar, sehingga di galaksi kita itu terpecah-pecah, terbagi-bagi, sehingga terjadilah bumi, begitu ya. Jadi teori ini tidak memiliki dasar. Atau kita mungkin pernah mendengar satu teori evolusi, bagaimana manusia itu tercipta dari katanya ke nenek moyangnya kita ini kera atau simpanse. Nah, kita akan coba pelajari sedikit pada malam hari ini bahwa bagaimana teori itu sesungguhnya memiliki dasar untuk dapat kita percaya atau tidak. Kalau kita mempelajari tentang tubuh kita ini atau keadaan alam semesta ini kan sebuah proyek, tapi sebenarnya proyek yang sulit kita ketahui karena kita tidak ada pada sejarah masa itu. Tapi sebagai umat Kristen, kita mengetahui dari Alkitab yang dikutip dari buku Kejadian bahwa sesungguhnya bumi ini tidak tercipta dengan sendirinya seperti teori-teori yang tidak memiliki dasar yang pernah kita dengar. Kita coba sama-sama membuka di dalam Roma 1 ayat 19 dan 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Tuhan nyata bagi mereka, sebab Tuhan telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kalau teori yang tadi saya sampaikan, teori Big Bang itu, kita mendapat sebuah informasi, tapi kita tidak bisa bergantung kepada sumber informasinya. Karena begitu kita dengar informasi ini, ya kita hanya dibawa kepada satu keadaan, kita tidak memiliki pondasi. Sumber informasi yang kita pegang ini tidak memiliki sumber. Tapi kalau kita pergi kepada Alkitab, kita mengetahui dari mana kita bersumber. Dan kitab Kejadian juga ceritakan bagaimana kita pada mulanya berasal dari tangan siapa kita terbentuk, bagaimana bumi kita ini dibentuk, dan itulah tips yang akan saya sampaikan bahwa keadaan tubuh kita yang dapat kita pelihara dengan sehat mendukung bagaimana sesungguhnya teori yang tidak memiliki dasar ini dapat dipatahkan. Coba kita pelajari misalnya tentang ada satu pertanyaan begini. Apakah yang bisa dikatakan tentang sejumlah besar informasi yang terkandung dalam kode kehidupan atau DNA? Kalau kita berasal dari kera atau simpanse, bagaimana itu dapat diterangkan secara ilmiah melalui kode DNA tubuh manusia? Itulah artinya bahwa teori itu tidak memiliki dasar. Tetapi Alkitab sangat jelas mengatakan bagaimana Tuhan menciptakan dari pada mulanya Tuhan menciptakan terang dan gelap, lalu Tuhan menciptakan cakrawala, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang yang berkeriapan di air, di udara, bahkan sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Lalu dikatakan ada sebuah ilustrasi percakapan, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sementara kita membaca kata-kata itu, ini saya mau bawa pikiran kita, coba kita seolah-olah kita ada di sebuah pantai gitu ya. Lalu tiba-tiba di pantai itu ada tulisan begini. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu sementara kita membaca kata-kata di pasir itu, ya kan? Lalu seseorang peselancar datang nih menghampiri kita waktu kita sedang baca. Lalu dia bilang ke kita, kamu tahu nggak kalimat ini baru saja muncul di pasir, katanya gitu kan. Pertanyaan saya, kita percaya nggak dengan perkataan si peselancar itu? Hanya karena deru ombak, air, tiba-tiba ada muncul tulisan itu. Tentu hal ini tidak dapat menguatkan sekali, karena informasi yang dia sampaikan kepada kita tidak memiliki sumber, dia tidak memiliki pondasi. Lalu yang berikutnya, percakapannya berlanjut. Lalu dia katakan, kamu tahu nggak, ombak telah melanda pantai tadi, dan angin telah meniup pasir, sampai hal ini terjadi sedemikian rupa. Apakah kita bisa memegang informasi yang kita dapat dari si peselancar itu? Hanya karena ada ombak yang menyapu pinggiran pantai, lalu tiba-tiba tulisan itu muncul, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu dia bilang lagi, yang lebih parahnya lagi, dia bilang seperti ini. Semua ini terjadi jutaan tahun, katanya begitu. Semuanya ini terjadi. Jadi, teman-teman, saudara-saudara, para pemirsa, ini adalah satu informasi yang tidak memiliki dasar. Kita mengetahui, informasi dari teori Big Bang itu sendiri, katanya begini, teori ini menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari sebuah ledakan besar yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Tapi teori ini bergulir begitu saja tanpa memiliki dasar. Kalau kita coba mencari tahu, kita nggak akan pernah menemukan informasi yang lain lagi. Jadi kita tidak bisa memegang satu teori ini untuk menjadi pegangan kita, untuk kita dapat merasakan bahwa, oh kita ini hanya berasal begitu aja, nggak bisa ya. Tapi Alkitab mengatakan dengan sangat jelas yang berhubungan sekali dengan kesehatan tubuh, bagaimana ketika kesehatan tubuh sesungguhnya sedang menceritakan bagaimana kita berasal dan datang dari Tuhan, yaitu tangan pencipta kita itu, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pertama saya mau mengutip, dan hal ini sangat jelas dikatakan di dalam kitab Kejadian. Karena tentang kesehatan ini jadi di dalam tubuh kita ini ada kode DNA yang tidak bisa dibantah, tetapi sangat sinkron sekali dengan apa yang dikatakan Alkitab, bahwa kita tidak berasal dari kerah atau simpanse, ya, bahwa bumi kita ini tidak terjadi begitu saja karena sebuah dentuman besar yang dikatakan oleh teori Big Bang, lalu tiba-tiba jadilah bumi. Tidak begitu ya. Nah, apa hubungannya dengan kesehatan? Jadi, hukum kesehatan menjelaskan bagaimana sebenarnya kita datang dari pencipta. Ini korelasi yang mau saya bawakan. Yang pertama ialah, dan ini sangat jelas dikatakan dalam kitab Kejadian. Yang pertama adalah, saudara-saudara, tips yang pertama yang Tuhan mau sampaikan kepada kita mengenai minum air yang secukupnya. Kita tahu tubuh kita membutuhkan air. Kenapa tubuh kita membutuhkan air? Karena kitab Kejadian 1 ayat 1 atau ayat 2 katakan, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Kalau kita terus kutip lagi ayat itu ke bawah, bahwa dulu sebelum ada apa-apa, bahkan daratan pun belum ada, Tuhan memisahkan air. Lalu air dipisahkan dari air, katanya air yang ada di atas dipisahkan dari air yang ada di bawah, timbullah daratan. Nah, dari daratan itu yang tadinya adalah genangan air, dari tanah daratan itulah manusia diciptakan. Itu ada di Kejadian pasal 1. Kenapa? Makanya secara ilmiah tubuh kita 60-70% tubuh kita ini kandungannya air. Makanya hukum kesehatan katakan kita harus mengkonsumsi air yang cukup. Karena memang kita berasal dari air. Makanya kalau kita ukur kadar mineral air dengan kadar mineral tubuh kita, itu kadarnya semua sama. Uraniumnya, zat besinya, zat sengnya, itu semua sama. Karena memang kita berasal dari air. Jadi, sudah dapat poinnya ya, informasi yang kita dapat saat ini adalah informasi yang memiliki sumber dan bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa kita tidak berasal dari kerah. Tapi kita berasal dari tanah, yang di mana tanah ini tadinya adalah genangan air yang Tuhan pisahkan, lalu tangan Tuhan sendiri membentuk manusia itu dengan tangannya sendiri, lalu meniupkan napas hidupnya sehingga hiduplah manusia itu. Jadi, teori informasi ini sangat jelas sudah mematahkan teori yang pertama yang saya sampaikan. Jadi bagaimana kesehatan kita sangat mendukung untuk kita dapat tidak mempercayai satu teori yang tidak memiliki dasar. Lalu yang kedua, jadi jangan lupa kita minum air ya, 8 gelas satu hari. Lalu yang kedua, yang bersinggungan dengan kesehatan, yang mendukung informasi bahwa kita datang dari tangan pencipta adalah, ini semua ada di kitab Kejadian ya. Yang kedua adalah, kesehatan katakan manusia harus berjemur di bawah sinar matahari. Tuhan menciptakan terang dan gelap. itu adalah penciptaan di hari pertama. Nanti benda-benda penerang Tuhan ciptakan di hari ketiga ya, kalau saya nggak salah, apa hari keempat begitu. Nah, jadi manusia ini sebelum Tuhan ciptakan, di Tuhan terlebih dahulu sudah memperlengkapi tempat tinggalnya ini dalam dua kondisi. Ada terang, ada gelap. Ketika gelap, manusia itu Tuhan tentukan untuk beristirahat. Ketika terang, Tuhan tentukan untuk bekerja. Ketika terang, dia akan disinari sinar matahari. Nah, ini menjadi dasar bahwa ketika kita membutuhkan sinar matahari supaya setiap organ-organ tubuh kita memperoleh vitamin D. Dan penyerapan dari setiap vitamin ketika vitamin D-nya cukup itu menjadi lengkap. Seperti skeleton, ini berhubungan dengan tulang-tulang ya. Skeleton ini berhubungan dengan semua unsur tulang-tulang kita. Ini membutuhkan sinar matahari. Nah, ketika kita mendapat sinar matahari, kita menyadari bahwa ada korelasi yang sangat kuat bahwa kita tidak berasal dari teori yang tidak memiliki dasar. Bahwa kita memang berasal dari tangan pencipta, di mana sebelum Tuhan menciptakan kita, dia sudah siapkan dahulu yang perlu bagi kita, yaitu apa? Terang dan gelap. Melalui benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Lalu yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan yang dapat mendukung tentang tips dari sang pencipta yang dapat mendukung bahwa kita berasal dari tangan Tuhan. Tips kesehatan yang ketiga ialah, itu adalah udara. Tarik napas dalam-dalam. Kalau kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 7 dan 8 katanya, maka Tuhan menjadikan cakrawala, lalu Tuhan menamai cakrawala itu langit. Nah, apa hubungannya dengan udara? Ya, kita tahu udara ini adanya di langit ya, di cakrawala tempat tempat benda-benda penerang atau tempat burung-burung terbang ya. Jadi ketika kita hirup udara itu, kita menyadari bahwa Tuhan memang sudah persiapkan udara itu yang berseliwiran di cakrawala, di langit yang dapat kita hirup. Dan bukti kita membutuhkan udara ini sebagai unsur yang dapat menyehatkan kita, ini adalah bukti bahwa Tuhan menyediakannya sebelum Tuhan menciptakan kita. Jadi korelasinya sangat kuat sekali. Lalu yang berikutnya yang saya mau sampaikan adalah makan dengan baik katanya. Makan dengan baik menjadi salah satu bukti juga bahwa teori Big Bang tidak benar. Kenapa? Kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi, saudara-saudara, dengan kita mengetahui apa sebenarnya makanan kita yang Tuhan sudah sediakan sebelum penciptaan kita, teori itu sekali lagi dipatahkan. Bahwa dengan menjaga kesehatan, dengan memakan makanan sehat dari tumbuh-tumbuhan, itu artinya bahwa kita percaya bahwa kita datang dari tangan pencipta, di mana sebelum dia menciptakan kita, dia menciptakan segala sesuatu untuk kebutuhan kita. Jadi, teman-teman semua, pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kami dari Mimbar Advent sendiri mengadopsi satu hukum kesehatan yang cukup ketat, di mana kita tidak mengkonsumsi segala sesuatu yang memang dari awal mulanya Tuhan tidak tentukan untuk kita makan. Seperti makan makanan yang haram, karena jelas dikatakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 29, makananmu adalah biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kalau istilah tren sekarang yang kita sama-sama tahu, yaitu vegetarian ya. Jadi, kenapa kita harus hidup dengan makanan-makanan sehat? Karena memang Tuhan yang menentukan. dengan kita mengikuti perkataan Tuhan, sebenarnya kita sedang sadar bahwa kita memang datang dari Tuhan. Kalau kita datang dari Tuhan, maka semua yang Tuhan tentukanlah yang harus kita lakukan, termasuk dalam soal kesehatan, termasuk dalam soal makanan yang mendukung kesehatan kita itu. Jadi ini sekali lagi membantah teori yang mengatakan bahwa kita terbentuk dari simpanse, kera, atau dari bumi ini berasal dari teori Big Bang. Lalu katanya di dalam Kejadian 2 ayat 15, yaitu tentang berolahraga. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Mengusahakan, memelihara, ini ada hubungannya dengan aktivitas. Aktivitas sangat berhubungan dengan mengolah tubuh. Mengolah tubuh yaitu berolahraga. Jadi, kalau kita bicara soal kesehatan, ada massa otot yang harus setiap hari digerakkan supaya massa otot itu tidak semakin lama semakin meredup dan hilang. Karena kalau kita banyakkan duduk, itu akan mengganggu untuk kesehatan kita. Nah, ini tentang olahraga ini Tuhan sudah tentukan. Itu sangat jelas dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 15. Jadi Tuhan menyediakan taman di Eden untuk dikelola oleh manusia itu agar mereka sebenarnya sehat juga, ya. Jadi ini sekali lagi juga mematahkan teori tersebut bahwa informasi tentang teori itu tidak memiliki dasar. Tapi informasi bahwa kita berasal dari Tuhan memiliki dasar. Karena kita disediakan dulu segala sesuatu sebelum kita diciptakan. Lalu, yang ketujuh, yang terakhir, yaitu pengendalian diri. Ini terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau makannya, pastilah engkau mati. Tuhan mengajak setiap manusia yang merasa memang Anda adalah ciptaan Tuhan untuk memiliki roh pengendalian diri. Karena ini firman-Nya. Seperti Tuhan katakan kepada manusia yang pertama di tengah-tengah taman itu, jangan makan buah dari pohon di tengah-tengah taman itu. Ini adalah bentuk hukum pengendalian diri. Kalau kita ikuti setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, sesungguhnya kita sedang mengaminkan bahwa kita benar-benar berasal dari tangan pencipta. Tapi bisa juga sebaliknya. Kalau kita tidak menyetujui, kita tidak sepakat dengan hukum-hukum kesehatan yang tadi, sesungguhnya kita sedang mengaminkan bahwa mungkin benar kita datang dari simpanse atau dari kera, atau mungkin benar bumi ini bukan Tuhan yang ciptakan, tapi dari sebuah dentuman besar sehingga terjadilah perpecahan, tabrakan di antara galaksi, terjadi seperti itu aja. Karena kita tidak mengikuti apapun yang Tuhan katakan misalnya. Tetapi jika kita menyadari apapun yang Tuhan catat di dalam firman-Nya, di dalam buku kitab Kejadian, ini mengiyakan, mengaminkan bahwa sesungguhnya kita percaya bahwa kita tercipta atau datang dari tangan Tuhan. Sehingga kalau kita menyadari hal itu, kita akan mengikuti setiap perkataan Tuhan untuk menjaga tubuh kita dengan mengikuti tips-tips yang sudah saya sampaikan tadi. Makanan sehat, air, karena kita tercipta dari tanah yang berasal dari air, sinar matahari, itu penciptaan benda-benda penerang, olahraga, karena diberikan pekerjaan kepada manusia yang pertama, beristirahat pada hari yang ketujuh, pada hari Sabtu Tuhan meminta beristirahat, karena tubuh kita perlu beristirahat, dan itu ada juga di dalam Kejadian pasal 1, maka kita sedang mengaminkan bahwa kita berasal dari tangan pencipta. Di luar daripada itu, kita sedang mengaminkan mungkin teori-teori yang tidak memiliki dasar tadi. Ini sedikit satu pekabaran yang bisa kami sampaikan dari mimbar Advent pada malam hari ini. Semoga pemirsa dapat merenungkan setiap perbuatan tangan Tuhan sampai kepada pengalaman kita pribadi dalam setiap pekerjaan, keluarga, tanggung jawab, sehingga kita dapat menyembah Tuhan yang benar dan kita hidup di dalam setiap jalan Tuhan. Untuk menutup mimbar malam ini, kami mengundang untuk kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan yang penuh kasih setia, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan satu pekabaran tentang kasih dan kemurahan Tuhan, tentang rencana Engkau menciptakan, rencana penebusan, dan bagaimana kami dapat hadir di tengah-tengah alam semesta ini sebagai satu contoh hidup yang menyatakan tentang keberadaan Tuhan yang tidak terlihat. Dengan hidup kami yang benar, dengan hidup kami yang baik bagi sesama kami, dengan hidup kami yang sehat, sesungguhnya kami sedang menceritakan Tuhan yang telah menciptakan kami. Tetapi ketika kami tidak menghidupkan apa yang Tuhan sampaikan, bahwa kami sedang mengingkari penciptaan-Mu dan kami mempercayai teori-teori yang tidak memiliki dasar. Biarlah Tuhan melalui pekabaran malam ini, kami dibantu untuk mengenal Tuhan lebih jauh dan mencari siapa sesungguhnya Engkau yang kami sembah, yang telah menciptakan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini, berkati kami yang ada di studio ini, semua kru, biarlah Tuhan menolong di dalam setiap tanggung jawab rumah tangga, kesehatan mereka masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa yang penuh kemurahan, yang berdiam di tempat yang maha tinggi di sorga. Hanya di dalam nama anak-Mu yang Engkau telah korbankan demi keselamatan manusia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.

0: mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Marissa hadir untuk menemani Anda di Bogor malam ini, edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Bogor kota hujan, sempat diguyur hujan cukup deras ya, tapi ternyata selepas maghrib sudah mulai reda dan ada ini ya, pawai kemenangan Persib yang dari Pangrango 34 juga sudah terdengar sekali itu, konvoi pawai gitu ya, dimana tentunya para pendukung Persib mencurahkan rasa senangnya, happy-nya gitu ya, karena Persib menjadi juara di musim kali ini gitu ya. Hati-hati tentunya untuk Anda yang di jalan, mungkin ada sedikit kemacetan ya tadi karena ada agenda pawai atau konvoi yang dilakukan oleh para pendukung Persib. Kalaupun di rumah ya lebih baik menikmati suasana santai aja sambil terus mendengarkan siaran dari Pro 1 RRI Bogor. Nanti Marissa akan ajak Anda untuk masuk di berbagai program yang akan hadir pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita punya ngobras nanti ya, saya punya narasumber yang sudah hadir di studio. Nanti kita akan berbagi cerita tentang safety riding, relawan, dan kisah kemanusiaan di balik sirene ambulans. Kemudian juga nanti akan ada raga budaya pukul 21 hingga pukul 22, dilanjut dengan drama radio, serta ada juga sajian musik hiburan dalam Ruang Rindu ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi selamat bergabung di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu dari Armada, pendengar mau dibawa kemana? Nah, saya mau bawa Anda, ajak Anda untuk mengikuti obrolan di program Ngobras ya. Ngobrol seru tentang komunitas bersama Pro 1 RRI Bogor. Yang akan jadi ruang ngobrol-ngobrol santai, menghadirkan cerita, inspirasi, pengalaman dari komunitas yang ada di sekitar kita. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang safety riding, relawan dan kisah kemanusiaan di balik sirene ambulans. Tentunya sering banget nih kita mendengar suara sirene ambulans di jalan raya. Dan ternyata di balik suara itu ada perjuangan, kepedulian, bahkan kisah kemanusiaan yang jarang diketahui oleh masyarakat ya. Sudah hadir di studio ya, bergabung bersama kita malam hari ini untuk berbagi ceritanya. Saya sapa ada saya manggilnya Akang aja kali ya. Ada Kang Dens Jailani, Ketua PPAI DPW Jawa Barat. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada nama beken?
1: Om Den.
0: Om Den. Oke, okay, Om Den aja. Saya panggil Om Den ya. Kemudian juga ada Kang M Ridwan, driver ambulans.
2: Selamat malam.
0: Datang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nama beken, nama gaul?
2: Nama gaulnya Dombin.
0: Dombin?
2: Dombin.
0: Ada cerita apa di balik itu?
2: Karena waktu kecilnya gemuk.
0: Oh. Kepanjangannya apa tuh?
2: Jadi gembil aja pipinya.
0: Oh, Dombin ya. Oke, okay, Om Den, terus juga Kang Dombin kali ya.
2: Iya.
0: Terus juga ada Kang Supendi, Ketua Bikers Safety Riding Polres Bogor.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nama beken?
3: Kang Pendi.
0: Kang Pendi, baik.
1: Orang Bogor nih, Akang.
0: Akang. Betul, Kang Pendi ya. Kemudian ada Kang Mahpudin selaku relawan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama beken, nama gaul?
4: MPD.
3: Berkah, berkah.
4: Berkah, MPD berkah.
0: MPD, oke. Itu siapa yang kasih nama MPD?
4: MPD itu panggilan di tempat kerja. Mm-hmm. Karena kalau Mahpudin bule gak bisa. Jadi disingkat MPD.
0: MPD aja ya, baik. Berarti kita bareng sama Om Den, Kang Dombin, Kang Pendi, sama Kang MPD. Terima kasih sudah hadir di studio ya. Kita akan ngobrol sampai dengan jelang pukul 21 nanti gitu ya. Dan tadi membayangkan kalau di jalan raya ada sirene ambulans tuh ya. Sirene menyala, tentunya kita tuh jadi yang ini pasti membawa apa pasien gawat darurat atau misalnya yang meninggal dunia juga gitu ya. Seharusnya memang kita memberi jalan, tapi ada aja gitu ya nemu pengendara yang enggan memberikan jalan, padahal di dalam ambulans tuh ada pasien yang kondisinya kritis, lagi berjuang hidup dan mati gitu ya. Dan tentu saja sebagai driver juga ya, dan relawan pasti menghadapi banyak tantangan di lapangan. Ada kemacetan, kurangnya kesadaran pengguna jalan atau konvoi seperti yang lagi terjadi sekarang gitu ya. Ada tekanan emosional juga saat menangani kondisi darurat. Belum mungkin ada masalah pribadi, tapi tetap harus membawa pasien gitu ya. Nah jadi kita pengen tahu nih, pendengar juga pengen tahu bagaimana pentingnya safety riding juga gitu ya, etika di jalan raya dan menghargai kerja kemanusiaan dari para relawan dan pengemudi ambulans ini. Boleh untuk Kang Om Den dulu ya. Boleh diceritakan bagaimana peran komunitas ambulans dan relawan di Jawa Barat saat ini?
1: Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh lebih dekat ke mic, punten. Nah, silakan.
1: Ya, alhamdulillah sih emang untuk di dalam kita sebagai driver atau relawan ambulan yang setiap harinya itu kita membawa pasien, kadang walaupun ke pemerintahan itu mempunyai ambulan gitu kan, tapi karena ke pemerintahan ini ya sangat minim mungkin ya di ambulan ini kan, tidak begitu banyak untuk mengcover masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Bogor. Kami dari relawan-relawan ambulan itu dengan plat hitam, bahasa kita adalah plat hitam, itu bisa untuk membantu masyarakat-masyarakat yang sakit, pasien-pasien yang kita bawa, membantu juga dari kepemerintahannya. Namun terkadang kita sebagai relawan ini beberapa konsep yang selalu kita bawa ini adalah tujuannya adalah untuk pasien yang betul-betul membutuhkan. kadang-kadang ya kita nggak pungkiri juga ya, kadang-kadang ada yang masih bisa jalan gitu kan, masih bisa jalan ini kalau menurut kami itu tidak layak untuk naik ambulan gitu kan. Namun mereka karena yang dicari itu hanya cepatnya saja gitu kan. Karena saya rasa bukan cepatnya yang di ambulan itu kita kan punya prioritas emang ya. Tapi ya saya berharap sih kepada masyarakat yang sekiranya masih bisa jalan atau tidak urgent banget gitu kan, mungkin bisa pakai kendaraan lain gitu kan. Nah kadang-kadang kalau memang urgent banget barulah itu prioritas kita sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 itu berlaku. Nah jadi kita juga menyadari di kota Bogor ini dengan kota Bogor yang mungkin tidak seluas kota-kota lain ya, dengan macetnya itu di titik-titik itu kita ya itulah yang harus kita pahami, di mana titik-titik macet kota Bogor jam sekian itu kita udah bisa menguasai. Kadang-kadang kalau tidak bisa untuk membaca situasi di jalanan juga kita susah juga. Misalkan pagi ini ada pasien dari Ciomas, terus kita bawa ke rumah sakit Umi Bogor misalkan, itu kan jalur ke PMI lah, maaf, ke PMI Bogor. Nah itu jalur yang ada dua lintasan, yang ke Gunung Batu ke kiri berarti kita ketemu macet di daerah Merdeka ya,
2: ya
1: Merdeka. Nah kalau kita lurus kita ketemu macet di Empang. Emang menjadi pilihan kita, feeling kita kuat kemana gitu larinya gitu. Jadi emang di ambulan ini ya saya berharap juga ya kepada untuk masyarakat khususnya ya, karena banyak sekali terjadi sekarang masyarakat-masyarakat ini belum mengetahui. Kenapa kita belum mengetahui, kadang ada yang berpikiran mereka sirine menyala tapi kok dilihat kosong. Nah itulah ada beberapa macam sirine yang kita punya, yang kita untuk SOP di ambulan itu banyak gitu kan. Ada sirine penjemputan, sirine pasien yang tidak urgent, pasien urgent, atau jenazah, itu sangat berbeda-beda. Cuman rata-rata ini yang saya ketahui itu di dalam kesadaran masyarakat itu yang sirine penjemputan yang belum tahu. Karena berpikir mereka di saat kita melakukan, kita ada pasien yang harus dijemput, kita melakukan sirine namanya Hilo. Nah dari sirine itu masyarakat itu mendengar sirine tapi dia melihat ke kaca misalkan kosong. Nah itulah yang menjadikan ya terjadi kemarin di Depok kan, padahal itu dalam penjemputan. Nah namun karena kesadarannya itu belum memahami beberapa masyarakat ini untuk masalah sirine, jadi mereka berpikirannya negatif, kosong kok dinyalain sirine, padahal kita dalam ya misi kemanusiaan itu yang harus kita
0: pasien.
1: Penjemputan pasien
0: itu pun kan dalam kondisi darurat berarti, karena emang harus cepat ya.
1: Betul. Nah ya, karena kan kita tidak tahu ya pasien ini, karena saat kita menerima telepon dari keluarga pasien kita tidak tahu pasien ini
2: kondisinya
1: seperti apa, kita tidak tahu. Makanya kita butuh cepat dulu, setelah cepat di lokasi tindakannya, oh ini sakitnya misalkan apa-apa, nah itulah yang harus kita ketahui. Jadi misalkan yang dia jatuh dari kamar mandi, itu kan sangat berbahaya banget gitu kan.
0: Apalagi
1: kita kita harus evakuasinya seperti apa dan membawanya pun di ambulan itu seperti apa. Kadang-kadang ada juga masyarakat yang kadang-kadang ikut-ikutan ngawal lah kalau kata bahasa
4: jalannya
1: ya, buka jalan ya. Tapi dia udah cepat, dia seolah-olah menjadi pahlawan di dalam perjalanan nampingnya ambulan itu. Tapi kan kita yang tahu pasiennya di dalam, dia tidak tahu karena kita ketemu di jalan. Makanya ada dengan adanya relawan-relawan pendamping ambulan, motor-motor ini yang kita butuhkan, mereka sudah paham dengan apa yang kita jalankan seperti itu.
0: Dan soal kesadaran juga edukasi bagi masyarakat tentang ambulans dan juga kendaraan prioritas, sepenting apa sih untuk disampaikan ke masyarakat? Dan biasanya tantangan terbesarnya apa sih Om Den?
1: Ya, untuk tantangan terbesar ini untuk sosialisasi kami itu dulu itu emang sangat susah. Sangat susah, Mbak. Karena kita ya untuk saat ini sih alhamdulillah ya agak-agak apa ya, agak mungkin agak meringankan juga dengan adanya medsos ataupun TikTok ya. Kadang-kadang kita kalau lagi bawa pasien kita suka live juga.
0: Oh.
1: Nah, ada pertanyaan dari mereka, "Bang, bawa pasien atau enggak?" katanya. Kan pertanyaan itu kita jawab. "Maaf, ini saya jelaskan di situ. Ini adalah sirine penjemputan. Jadi tidak ada pasien." Ada juga beberapa pertanyaan itu yang kita anggapnya edukasi dan sosialisasi itu di medsos TikTok tersebut gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk kesadaran-kesadaran yang ada di masyarakat ini emang ada yang sadar, ada yang tidak juga gitu kan.
4: Banyak
1: ya. Banyak ya. Itulah yang makanya ya kita ini sebagai driver ambulan juga mempunyai SOP yang harus seperti apa kita melakukan. Jangan seolah-olah kita juga karena driver ambulan kita punya prioritas, merasa yang menguasai jalanan, tidak juga. Itu yang saya inginkan juga kepada teman-teman driver ambulan ya. Gitu.
0: Harusnya sih kalau soal edukasi, apalagi tadi disebutkan kalau media sosial juga turut membantu masyarakat tuh harusnya udah bisa lebih cerdas gitu. Betul. Ya, nggak usah selalu diomongin begini begitu karena ya mereka juga harus rajin untuk menyimak atau membaca juga. Betul. Gitu ya. Buka HP tuh ya, cari info yang penting-penting. Betul, gitu. Betul. Ya.
4: RRI juga bisa bantu ya.
1: Bisa ya.
4: Di sela-sela siaran masuk ya Pak, ya Om Nen ya. Suara ambulan ini yang ini modenya jenazah, betul. Ini penjemputan.
0: Oh boleh tuh ya. Nanti kita kasih edukasinya juga. Thank you. Siap. Kang MPD sudah menambahkan. Baik, kita sekarang ke Kang Dombin ya, selaku driver. Pengalaman menjadi driver sudah berapa lama?
2: Saya kurang lebih 11 tahun.
0: 11 tahun?
2: Iya.
0: Oke. Gimana dengan kondisi jalanan di Bogor gitu kan, tahu semrautnya ya?
2: Kadang kita kondisinya ya membikin emosi. Kadang kita kalau yang sadar sih ya kita, cuman ini yang pada kurang sadarnya ini yang kita bikin emosinya.
0: Biasanya pengendara roda 4 apa roda 2 nih yang ngeyel-ngeyel?
2: Dua-duanya sih.
0: Dua-duanya?
2: Iya. Kadang kan kita kan apalagi pas bawa yang pasien yang kritis kayak yang lahiran. Maka kan kalau yang lahiran ini kan dia lebih kritis. Karena dia butuh tindakan
0: segera
2: dari rumah sakit gitu. Sedangkan di jalan keadaannya kadang angkot ngetemnya minggir enggak, tengah enggak gitu kan. Ya disitulah bikin geramnya jadi supir ambulan.
0: Jadi pada saat seorang driver ambulans, saat kendaraan di depannya gak mau kasih jalan tuh kesel, greget, gimana? Boleh digambarkan?

0: driver ambulan, kita ngerasa gagalnya kalau pasien ini dia plus di jalan atau meninggal di jalan. Itu kita sangat, wah, kita belum bisa disebut supir ambulan karena kita
1: gagal, ya?
0: Gagal di jalan, di perjalanan. Itu yang bikin kita ngedon,
2: merasa
0: gagal.
3: Saya jadi membayangkan. Ya, memang bebannya pasti berat sekali.
0: Ya.
3: Punten, pasti pernah mengalami beberapa kali, ya?
0: Pernah.
3: Ya. Dan pernah. Apa namanya, mungkin reaksi dari keluarga, pasti ada keluarga kan di
0: pasti
3: dalam
0: ada.
3: Di dalam itu. Apa? Mungkin bisa diceritakan ya, pengalamannya
0: paling nangis histeris, mau dari sirine juga tadinya emergensi jadi ke ya, slow
1: ganti, ya. Mode jenazah, ya.
0: Langsung ke mode jenazah sirinenya. Itu di situ merasa belum layak jadi supir ambulan.
3: Awalnya bisa jadi supir ambulans tuh gimana, Kang?
0: Pertama sih kita di relawan juga. Jadi sempat kerja di puskesmas bawa ambulan juga, mungkin dari situ. Iya.
3: Oke. 11 tahun tadi, ya, Kang?
0: 11 tahun.
3: Kurang lebih.
0: Dulu mah sampai ngelihat darah enggak kuat, sekarang udah
3: sampai
0: kuat.
3: Udah yang kebal banget.
1: Iya, pengen ya. Mandi darah sekarang.
2: Aduh. Siap kali.
3: Serem sekali. Ya. Trek paling jauh kemana, Kang?
0: Nah. Trek paling jauh paling kita ke Palembang.
3: Wow.
0: Ke
3: itu
0: Jawa.
3: Bawa jenazah
0: ke Jawa Timur.
3: Nah, ada pengalaman gak?
0: Pengalaman kita ada aja sih. Uh-huh. Kayak perut agak ada yang megang dari belakang. Terus kerandanya goyang-goyang sendiri. Kadang kalau kerandanya goyang itu biasanya sih suka ngasih tanda lagi. Suka pulang dari situ pasti bawa lagi. Ada tandanya.
3: Tapi biasanya kalau gitu berdua kan, Kang? Enggak sendirian.
0: Kalau jarak jauh kita berdua.
3: Berdua. Iya. Biar gantian iya, juga mungkin ya.
0: Biar ada istirahatnya. Kita maksimal itu perjalanan 8 jam baru istirahat. Gantian.
3: Kalau prosedur keselamatan dari seorang driver ambulans tuh apa?
0: Prosedurnya kita udah mengikuti pelatihan safety driving dari Polda Jabar. Jadi kita ini udah punya sertifikat. Jadi bawanya nggak terlalu ugal-ugalan karena kita udah punya sertifikat ini, gitu.
3: Kalau supir ambulans itu kan harus cepat, harus ngebut ya, Kang?
0: Iya.
3: Pertama kali harus membawa dengan kecepatan berapa? Pertama kali masih inget nggak?
0: Pertama itu di tol sampai di dalam tol ya.
2: Kalau 20 kilo, 20 kilo,
0: 130 kilometer.
3: 130.
2: 20 sisanya maksudnya.
3: Gaspol ya berarti.
0: Kalau dalam jalur dalam kota. Dalam kota paling kita maksimal itu bawa sampai 80-90. Kadang kita ngelihat kondisi jalur juga. Kalau jalanan macet ya kita nggak akan nyampe segitu.
3: Pernah deg-degan nggak, Kang? Apalagi kalau misalnya lagi kondisi hujan deras nih.
0: Iya.
3: Kan licin, sedangkan harus ngebut. Deg-degan, takut juga.
0: Takut juga, ada ketakutan. Karena kita yang ditakutin ini, karena kita pandangan kita ke depannya lebih berkurang, iya. Gitu. Kadang kan yang dengan kondisi cuaca kayak gitu kan, yang kita ngeriin ini bukannya kendaraan roda 4 tapi roda 2.
3: Oh iya, betul.
0: Gitu.
3: Karena banyak yang
0: iya, keluar masuk
3: juga ya, tiba-tiba nyalip iya, lah apa gitu. Segala macam ya. Oke, nuhun Kang Dombin. Ya, sekarang kita ke Kang Pendi sebagai ketua Bikers Safety Riding ya. Kang, kesalahan apa sih yang biasanya sering dilakukan pengendara saat ambulans melintas nih, Kang?
4: Ya, kesalahannya cuma satu. Berarti nggak lulus bikin SIM-nya.
0: SIM-nya nembak. Ya.
4: Betul, karena kan dalam undang-undang juga sudah, ya mungkin sudah dijelaskan bahwa ada 7 skala prioritas, termasuk adalah 1, ambulan. Ambulan baik membawa pasien, membawa jenazah ataupun tadi termasuk yang kosong yang sering jadi delima. Yeah. Nah ini kita masih kalah dengan negara-negara lain. Kesadaran ya mungkin di kita masih harus perlu banyak sosialisasi, betul tadi kata Om Den, bahwa sebetulnya kalau masyarakat ini berpikir bagaimana kalau di dalam ambulan itu orang tua saya.
3: keluarga
4: saya. Nah di situ ataupun mungkin si pribadinya sendiri. Nah di situ harus kesadaran manusia itu harus memang harus disadarkan karena itulah ciri khas orang Indonesia.

0: Nah itu makanya kan kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, terutama saya ada di SUS yang memang ditugaskan memberikan penyuluhan, termasuk dari ambulan ini, bahwa mereka-mereka ini, teman-teman kita ini adalah relawan yang luar biasa. Bahkan mungkin saya acungkan jempol, karena apa? Mereka bekerja dengan ikhlas. Itu yang paling utama.
1: Amin.
0: Karena kami sering dibantu teman-teman biker, bahkan kita sampai yang touring pun di luar wilayah, misalnya di luar Bogor sampai Cianjur, kita terjadi kecelakaan, teman-teman inilah yang membantu kita untuk membantu para korban. Ya makanya dari Polres Bogor, terutama dari Kanit Kamsel dan Kanit Gakum, sangat membantu teman-teman relawan ambulan ini. Karena apa? Ambulan ini kadang-kadang kalau misalnya jauh dengan keadaan macet, misalnya terjadi kecelakaan di wilayah Ciawi gitu kan, kadang-kadang nih Om Den sendiri yang di Kota Bogor sampai hadir nih. Padahal kalau dipikir-pikir, kenapa nggak yang deket aja gitu kan. Nah inilah yang luar biasa, mereka tidak pernah melihat jauh deketnya, kesigapan mereka-mereka dengan bekerja ikhlas. Akhirnya dari pihak kepolisian pun selalu dibantu oleh mereka. Itu kesadaran masyarakat ini masih kurang. Makanya saya pribadi dengan teman-teman dari keluarga besar Bike Safety Riding, bahkan mungkin bekerja sama dengan para relawan ambulan ini, kita selalu membuat namanya pelatihan safety riding. Baik itu baik buat masyarakat, pelajar ataupun biker itu sendiri. Nah di situ nanti dicantumkan bahwa ada skala prioritas, termasuk adalah ambulan ini. Nah berarti otomatis kita memberikan edukasi tentang berkendara yang baik, tetapi di sisi lain kita juga menyempatkan bahwa di jalan itu ada skala prioritas loh. Bukan hanya pejabat, tapi ada sisi kemanusiaan yang memang manusia itu harus kita selamatkan. Itu yang paling utama. Nah makanya alhamdulillah di puncak dengan kejadian sampai macet 17 jam waktu itu kan, mereka-mereka ini selalu hadir, selalu membantu kita gitu kan. Dari sisi bahkan sampai ada yang sakit, kalau ke puncak kan kadang-kadang ada aja yang sakit gitu. Mereka-mereka inilah yang selalu membantu bapak-bapak dari kepolisian, termasuk ya di, bukan hanya di Polres Bogor, di Kota Bogor pun di Polresta ya alhamdulillah selalu membantu. Itu yang luar biasa.
2: Kalau dari safety riding, sebetulnya kriteria yang seperti apa sih untuk sosok seorang driver atau relawan ambulans itu tuh, misalnya ya jelas kalau SIM harus punya tapi di luar itu kriteria apa yang memang harus dimiliki?
0: Satu adalah sisi kesabaran, itu yang paling utama. Karena apa? Kalau kita membawa kendaraan dengan panik, otomatis keselamatan bukan hanya keselamatan dari pribadi si pengendara, tapi keselamatan orang lain pun harus kita pikirkan. Makanya kan sekarang itu ada yang namanya tes uji psikolog di SIM, itu ada tambahan itu satu. Nah makanya kan si driver ambulan ini, satu sisi lainnya bukan hanya dia bekerja untuk sisi kemanusiaan, tapi dia juga harus bekerja sisi kemanusiaan di sekitarnya gitu. Dia mungkin dengan bijak tadi, dengan suara sirine ataupun mungkin dengan menegur secara halus, bahkan mungkin kalau ada kesulitan, bahwa kepolisian pun sekarang sudah mengharuskan membantu 7 skala prioritas ini. Sementara ini kan dulu mungkin ada hal-hal negatif, BM atau patwal harus membawa pejabat, tapi sekarang alhamdulillah dari pihak kepolisian pun apabila urgent, mereka sangat membantu untuk pengawalan ambulan-ambulan yang memang mau ke rumah sakit. Intinya satu, kesadaran dari driver itu sendiri.
2: Kalau tes kesehatan ada nggak sih Kang?
0: Oh ada.
2: Untuk relawan atau driver
0: harus, bukan hanya pesawat, driver pun harus. Jadi jangan sampai nanti bawa pasien, malah jadi pasien si drivernya.
2: Karena ada ya, kalau nggak salah beberapa waktu lalu sopir ambulans yang meninggal setelah mengantar jenazah. Ada itu sempat masuk di media sosial kabar itu ya, berita itu.
0: Mungkin kelelahan
2: bisa jadi. Juga ya.
0: Karena saya bilang tadi, mereka itu luar biasa.
2: Iya betul.
0: Kadang-kadang mereka tidak punya sampai jam sostek.
3: Kita nggak ada jaminan apa-apa.
0: Asuransi, ya. Makanya kan kami dari teman-teman biker ya, kadang-kadang ya mungkin kalau ada kita bantu, kalau nggak ada ya ini kita saking persaudaraan secara ya kita kalau tanpa mereka pun kita agak sulit. Makanya kan ada bensin nggak, walaupun kita nggak ngasih banyak gitu kan. Kadang-kadang sampai saya dengar, Pak, saya nggak dikasih bensin. Ya kita kadang-kadang patungan gitu.
2: Kaget juga sih saya dengarnya. Ya, ternyata memang apa ya, betul-betul pekerjaan yang sangat mulia ya, gitu ya, relawan dan juga
0: sampai ambulans ini. Mau bawa jenazah kalau nggak salah ya, cuman punya uang 500 ribu ya, apa 600 ribu ya, itu ke Jawa itu cukup buat bensin saja. Kadang-kadang mereka untuk makan pun saya cuman bekerja ikhlas. Mereka cuman bicara seperti itu aja. Saya bilang, wah, ini salut luar biasa buat mereka.
1: Gaji sama Allah.
4: Apalagi yang bulan desa ya.
3: Kita aja ke Lampung berapa kemarin, Om? Sejuta.
2: Sejuta ya.
3: Kelapa cuman cukup tol sama kapal aja.
0: Tapi mereka ikhlas, luar biasa itu yang saya.
1: Ya makanya di dalam ambulan.
2: Pokoknya ya.
1: Ya di dalam ambulan itu, di dalam ambulan itu kita mempunyai ibarat karena kita relawan ya. Kami tidak digaji ya oleh masyarakat atau manapun ya, intinya kalau ada bahasa itu kita adalah, kalau ditanya sama orang, Om gajinya berapa? Kalau bawa pasien 1 juta. Oh lumayan gede ya? Iya gede. Padahal 1 juta itu adalah sabar, jujur, tawakal. Gitu ya, bukan uang sebenarnya. Sabar, jujur, tawakal. Bukan uang, tapi mereka mungkin berimi, oh gede juga ya 1 juta. Ya aja sih ya. Tapi setelah kita artikan, hah? Katanya udah. Itulah seperti itu.
2: Supaya lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala,
1: insya Allah.
4: Minat jadi supir.
1: Kalau 1 juta dibayarnya.
2: Padahal suka dukanya tuh aduh ya.
1: Luar biasa.
2: Sulit kalau untuk diceritakan pasti banyak banget.
3: Banyak
2: banget. Oke. Sekarang kita ke Kang MPD ya. Kang, sudah jadi relawan kemanusiaan berapa tahun dan cerita apa nih yang memang Akang merasa paling menyentuh lah selama bertugas membantu masyarakat?
4: Kalau di relawan sendiri sih sebenarnya udah dari SMA ya, tapi terlibat dengan rekan-rekan ambulan itu pasca COVID sih.
2: Pasca COVID.
4: Iya, karena pas selepas COVID itu banyak bantu terutama di wilayah, karena kan ada karantina apa, banyak yang nggak paham, jadi kita bantu akhirnya keterusan, gitu sampai ya ketika ada penggalangan dana ya, yang pernah kerjasama juga sama Om Den ya.
1: Untuk ke Aceh ya?
4: Iya, kita bantu untuk apa? Donasinya di wilayah Bogor Barat semua, tapi kerjasama dengan Om Den yang berangkat ke Aceh, Sumatera sana kemarin. Yeah. Kalau untuk yang di lokal-lokal sih kita di relawan ya, kayak kebakaran atau apa itu udah pasti kita hadir. Yeah. Ya, tapi ya tidak menutup kemungkinan hanya rekan-rekan yang sedang misalkan libur kerja, sedang istirahat yang membantu. Ya karena relawan yang ada saat ini ya, khususnya kita pribadi ini banyaknya yang pekerja sih. Okay. Ya banyaknya orang-orang kerja, terutama yang escorting ya, Om Den ya. Yeah, kalau escorting ambulan itu kita banyaknya orang kerja. Jadi ketika libur ya mereka baru bantu.
1: Bisa membantu.
4: Untuk buka jalan sama ini juga nih sama Kang Domin ya, kerjasama juga nih sama ketua dari Safety Reading supaya rekan-rekan itu ketika escorting ambulan ya tujuannya mulia, tapi tanpa ada basic misalkan yang tadi bilang Kang Dombin, niatnya supir ambulan bawa apa emergensi, karena tanpa pengetahuan dasar ngawal itu seolah-olah dia jadi pahlawan kata Om Den, padahal intinya malah menghalangi. Ya niatnya baik mau bantu ambulan, tapi ketika tidak tahu yang dibawa itu kondisinya apa dengan suara ambulan emergensi, malah relawan itu sendiri bisa jadi penghambat
3: laju
4: ambulan gitu. Nah kalau yang banyak sih kita paling menyentuh ya paling kalau pas yang laka ya, Om Den ya. Laka itu karena ya kita akuin bahwa ketika ada laka pasti yang turun pertama yaitu pasti ya relawan dengan kondisi pasien seperti apa ya, dengan ya alhamdulillah sih untuk Bogor kita kondusif karena sering ada pelatihan ya,
1: Om Den.
4: Dari beberapa rumah sakit kita ada BHD bu, yang bantuan hidup dasar, jadi ya teknik-teknik pengetahuan untuk basic aja gitu, ketika ada laka lantas harus gimana penanganannya, ketika pasien emergensi seperti ini, bahkan pernah ya supir ambulan menangani orang lahiran di ambulan bu.
3: Ya, jadi kita berlaku jadi bidan.
4: Kita escort ambulan berhenti, ternyata pasiennya mau lahir, akhirnya ya lahir di ambulan itu sendiri, kita beberapa kali lah menemukan ya. Jadi khususnya apalagi untuk Bogor Barat nih, Kang Den, ya, Kang Dombin, wah, ketua juga ngalami lah. Mungkin kalau ibu ke arah barat sana seperti apa?
1: Macetnya seperti apa?
4: Macetnya dengan ya mohon maaf dengan apa ya edukasi pun kita masih kurang.
1: Betul,
4: ya Om Den ya.
1: Kurang.
4: untuk sana. Ya, SDM juga kan mungkin ya, kalau tidak ada edukasi dari orang-orang yang mempunyai apa kepentingan untuk apa mengedukasi warga, ya endingnya ya itu. Iya. Ambulan ada, yang tadi kata Om Den, orang-orang kerja ikut ngawal, padahal ya tanpa dasar ya akhirnya jadi malah dia jadi penghalang.
1: Gitu. Satu tambah gitu. Satu jadinya. Yang dibawa.
2: Saya jadi ingat sajuta tadi. Sabar jujur.
4: Tawakal ya. Makanya kita yang escorting ambulan ini ya alhamdulillah sih Bu ya. Tadi yang kalau supir ambulan bilang 1 juta ya, kita mah insya Allah lah gitu ya.
0: 2 juta.
4: Semuanya kita kalau ditanya
2: 2 juta mungkin doa ya, D-nya itu duitnya.
4: Pokoknya intinya kalau kita tuh paling seneng ketika kita bantu ada apa ya, pas begitu di IGD pasien langsung masuk rumah sakit langsung dapat perawatan, terus keluarganya tuh senyum gitu. Itu
2: kayak buat, lega banget
4: buat kita seneng gitu. Jadi ya yang bilang Kang Domin tadi kayak ada keberhasilan gitu, bahwa oh perjuangan kita buka jalan nih, tapi ya alhamdulillah keluarga pasien sampai Om terima kasih alhamdulillah gini-gini Bapak. Ah, apalagi pas besoknya ketemu udah masuk ruang perawatan, Bapak udah bisa masuk makanan sekarang. Nah, itulah hal-hal yang mungkin yang orang bilang, kadang dibilang ngapain sih ngawal-ngawal ambulan gak ada kerjaan kayak gitu. Tapi kalau buat kita yang berjuang di jalan ya itu. Jadi senyuman senyuman keluarga pasien itu udah buat kita
0: udah
4: tuh
0: berkah.
4: Udah lebih banget gitu.
2: Oke. Okay. Sebelum jeda nih, pengen tahu Kang kalau sebagai seorang relawan gitu ya, menjaga semangat di situasi yang berat, karena ya mungkin juga dengan misalnya urusan pribadi, masalah pribadi, tapi juga memang harus profesional sebagai relawan, itu sering mengalami kondisi itu juga gak sih Kang?
4: Terkadang, apalagi kita yang dunia kerja ya, kadang di pekerjaan juga ada kesibukan, ada tugas, tapi di satu sisi bahwa di kemanusiaan kita harus jalan. Jadi ya yang tadi Om Den bilang sama ketua bahwa sebelum kita ikut terjun di sana ya minimal kita harus punya kesabaran dulu lah. Ya jadi relawan itu kan selalu bilang yang penting ikhlas gitu ya. Ikhlas itu apa? Kalau cuma ikhlas gaya-gayaan percuma ya. Ikhlas itu tadi ketika kita mau makan, Om tolong tetangga nih gini-gini ya. Kita harus benar-benar ya tinggalin makan kita. Betul. Harus jalan sama kayak driver-driver ambulan ini, Bu.
1: Ya, karena gitu merasakan ya, merasakan mereka itu ibaratnya apapun permasalahan yang ada di otak kita, tapi kalah dengan jiwa sosial. Ya. Karena jiwa sosial itu ada di hati. Kalau udah hati mengatakan jiwa sosial itu keluar, ya udah selesai semua. Lupalah masalah-masalah apapun. Tapi kalau udah beres, ingat lagi.
4: Dikejar lagi.
2: Can iya. Tiba-tiba keingetan ya.
4: Kan yang kita alamin gitu Bu, driver terutama sama rekan-rekan driver ya. Betul. Ketika kita baru mau ngopi ini, baru pesen kopi belum jadi, pasien udah nunggu.
3: Udah ada teleponnya
4: gitu. Walaupun di jalan lupa pas sampai rumah sakit, duh Om, kopi yang tadi gimana nih?
1: Padahal lupa bayar.
2: Oke. Ternyata seru ya ngobrol-ngobrol kita bersama komunitas yang memang bergerak di safety riding relawan dan yang bergerak di kemanusiaan gitu ya, di balik sirine ambulans. Sebenarnya nanti kita masih akan ngobrol bersama Om Den, ada Kang Dombin, ada Kang Pendi, Kang MPD juga. Boleh yang mau bertanya juga di 0815x4200 atau 0251831450. Kita jeda dulu ya, nanti kita lanjut untuk ngobrol-ngobrol di program Ngobras.
5: Saya Zio Okta, Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI emang gak ada lawan. Selamat ya.
6: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria. Iya Pak, iya, segera.
7: Berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang karena perilaku buruk ketika berkendara? Simpan sejenak ponsel Anda. Jadilah pelopor keselamatan. Jalan raya bukan hanya milik Anda.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Bogor.
9: Pro 1.

0: 1.
1: Masih bersama di Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi mengudara di 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol, aplikasi RRI Digital 1242 AM, streaming website rri.co.id. Oh ya, untuk Jonggol juga ada di 104 MHz ya. Jadi untuk program Ngobras malam hari ini kita kedatangan narasumber ya. Itu ada Om Den sebagai Ketua PPAI DPW Jawa Barat, kemudian ada Kang Dombin atau Kang M. Ridwan selaku driver ambulans, ada Kang Supendi, Kang Pendi, Ketua Biker Safety Riding Polres Bogor, dan juga Kang Mahpudin alias Kang MPD ya, selaku relawan. Kita pengen tahu juga nih, karena tadi sempat disebutkan gitu ya bahwa ada pengendara yang tiba-tiba ya sebetulnya niatnya ingin bantu, tapi ternyata mereka menghalangi jalan. Nah biasanya apa yang dilakukan gitu untuk mungkin ya tidak menegur sih, mungkin menyampaikan bahwa ini kayaknya nggak usah gitu, atau gimana Kang biasanya?
2: Jadi kalau seperti itu kita sepintar-pintarnya kita sebagai driver, Mbak. Karena yang satu tadi misalkan kita ada mic kan, wireless mic itu di mobil itu, mungkin kita memberitahukan itu satu. Tapi bila mana kadang dia mereka juga pakai helm kan, tidak terdengar mungkin ya. Setelah kita teriak-teriak di wireless mic itu, misalkan Pak, tolong Pak, jangan dikawal, biar kami karena pasien urgent gitu kan. Nah, bila mana dia tidak mendengar, itulah keahlian dari driver ambulan. Misalkan dia kan kadang suka nengok-nengok kan, kemana dia ini mau ambil ambulan kemana, karena ketidaktahuan dia mau kemana. Ya kita keahliannya itu adalah gimana caranya melewati dia di saat ada jalur kosong. Misalkan tujuannya kita itu mau ke kiri, tapi kita posisinya ada di kanan nih. Nah jadi pemikiran dia itu pasti ini ambulan lurus. Nah dari situ kita potong, beloklah ke kiri, padahal tujuannya ke itu. Kita salib dengan cara di saat ada lengah, ada jalan buat kita gitu.
1: Itu yang udah insting aja.
2: Betul, ya? Dengan main feeling itu seperti itu untuk bisa melewati itu orang tersebut gitu kan. Nanti setelah mendekati mungkin ya, dia ada di jalan apa, kita sebenarnya emang tidak boleh membuka kaca ataupun apa ya, karena kita fokus di tidak boleh memberitahukan ya. Karena kita ada CO, ibaratnya CO itu adalah
3: pendamping
2: lah ya, pendamping driver. Kadang mereka yang teriak-teriak seperti itu, tapi kalau udah dia sadar, dia akan minggir. Tapi kalau tidak, ya itu akan menjadikan resiko juga kadang-kadang tuh, ya itulah yang kita lakukan gitu.
1: Kalau untuk pengemudi yang atau pengendara yang kaget gitu, panik atau bahkan justru mengikuti ambulans dari belakang karena ya pengen ikut juga ya. Gimana tuh?
2: Nah itu ada kita memberikan kode-kode tertentu, kadang kita mempunyai lampu juga di belakang itu. Ada lampu yang sekiranya untuk bisa menyorot kepada dia, ya itu sama juga dengan insting kita. Lu gak akan bisa ngejar gue, bahasa gitu kan. Lu gak akan bisa ngejar gue, oke sekarang ngikut-ngikut gitu kan. Tapi di saat nanti kita cukup memberikan kode-kode kepada si pengendara tersebut dengan cara agak ngerem-ngerem dikit gitu kan, mengasih informasi. Kadang kalau membawa pasien ini kan kita semua lampu nyala nih kan, dari mulai lampu besar atau kecil itu nyala. Nah jadi kadang saya suka matikan lampu besar itu, tapi kita main-mainin gitu kan.
3: Didim
2: untuk di yang di belakang ini. Jadi mereka akan tahu, dia akan kaget di saat mengikuti itu. Bentar ngerem. Jadi pemikirannya mungkin, oh itu supir ambulan baru belajar kali, bentar ngerem, mati lagi. Karena dia akan melihat lampu rem juga gitu kan. Ya untuk saat ini ya emang terjadi. Kalau untuk di belakang, kita emang gak bisa seperti apa kan. Mau gimana lagi gitu kan. Cuman kita ya feeling-feeling kita untuk bisa menghindar dari dia dah gitu kan. Nah pernah kan terjadi waktu itu kita ngikutin kita, tapi di saat saya ada selah untuk bisa masuk dan akhirnya dia memaksakan masuk, terjadi itu urusan mereka, ya, kita kabur ya, gitu kan. Seperti itu.
0: Faktor kecelakaannya lebih banyak. Nah,
2: lebih banyak.
0: Gitu, kalau orang yang ikut itu.
4: Makanya kan lebih ke kesadaran lagi. di sini kan ada selain dari perambulan tadi ada yang namanya patwal.
0: Iya.
4: Jadi teman-teman relawan ini memang sangat luar biasa selain dari ambulan. Nah, kami di rekan-rekan safety riding bahwa mungkin bahkan arahan dari pihak kepolisian, karena kan motor itu minimal paling besar itu mohon maaf ya paling 250 cc.
2: Iya.
4: Yeah. Kadang yang biasa dipakai itu adalah 150 bahkan sampai 110 pun dipakai, sedangkan mobil itu minimal di atas 1000.
2: Nah, cc.
4: Kalau misalnya dalam keadaan sepi ya saya mohon kepada tim relawan ataupun masyarakat lebih baik dilepas. Karena apa? Itu akan menghambat jalur kecepatan dari ambulan itu sendiri. Tetapi apabila terjadi kemacetan yang memang sangat urgent untuk dibantu, makanya itu kan kembali lagi ke hati, silahkan untuk membuka tapi dengan secara sopan. Nah, termasuk tadi saya juga menghimbau kepada masyarakat yang ikut di belakang ambulan lebih baik jangan, karena yang kita takutkan bukannya apa namanya selamat dari yang belakang, yang mungkin bisa celaka juga, apalagi kalau misalnya dalam keadaan mendesak si ambulan itu belok, dia ternyata masih lurus, di depan dia sendiri masih ada kendaraan, akhirnya terjadi terjadi kecelakaan.
0: Pasien jadi nambah ya.
4: Nah, itu makanya kesadaran dari masyarakat juga. Jadi yuk kita berbondong-bondong bahwa ada skala prioritas ini yang memang harus kita hormatin, tapi jangan diikutin. Itu yang paling utama. Betul. Boleh membuka, boleh membantu, tapi dalam keadaan urgent. Itu aja sih. Okay.
1: Kang Pen, kalau misalnya traffic light, lampu merah, itu gimana sih untuk ambulan sebetulnya SOP-nya kalau melewati persimpangan
4: lampu merah? Betul, sempat kejadian di Jakarta sampai masuk sebetulnya kalau misalnya urgent itu diperbolehkan. Makanya kan ada 7 skala prioritas yang memang boleh diizinkan pada waktu saat lampu merah. Tetapi ya saya bilang tadi, betul kata Om Den, sebagai seorang driver harus mempunyai keahlian khusus. Jadi jangan sampai nanti lampu merah jalan mentang-mentang sementara ada kendaraan terobos ya. Itu harus dimainkan secara dengan betul-betul. Sebetulnya diperbolehkan.
1: Oke. Kita ke Kang Dombin. Kang Dombin, kalau misalnya rel kereta gimana tuh? Ambulans harus melewati rel kereta. Ikut antri enggak?
5: Ya kita itu kok satu faktor yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi kita tetap ikut antri kereta.
1: Ikut antri ya. Walaupun greget juga ya.
5: Walaupun greget kan juga. Karena kondisi pasien kesadarannya udah agak menurun, ya kita mau gimana? Kita paksain lewat, yang ada kita
0: ikut lewat
5: juga.
1: Oke, biasanya kalau di dalam mobil ambulans tuh apa saja boleh disebutkan, Kang?
5: Kalau peralatannya ada, paling kita ada oksigen, alat saturasi, alat tensi, sama kayak mungkin bermacam-macam ambulans ya. Kadang-kadang ada yang ambulan transport, ada yang ambulan kayak semacam IGD gitu, kayak
2: mini ICU
5: gitu, banyak perlengkapan. Karena yang ambulan transport ini dia berisi cuman ada tabung oksigen saja kalau ambulan transport gitu. Cuman kalau yang mini ICU dia udah alat EKG, alat detak jantung itu udah ada semua di situ, ya? Udah komplit gitu.
1: Kalau dalam kondisi gawat darurat biasanya ada perawat juga yang ikut di dalamnya.
5: Kalau buat kendaraan mini ICU itu ada, diwajibkan ada perawat. Cuman kalau buat transport kita kan istilahnya tidak ada pendamping perawat gitu. Karena kita kan di sini sosial. Karena kan kita kalau perawat ini kita harus
2: bayar
5: lagi. Misalnya ada telepon minta bantuan butuh ambulan tapi plus perawat plus medis, nah kita ngasih lagi ke perawatnya, misalnya ke dari RSUD Kota Bogor ke RSUD Ciawi itu kira-kira berapa perawatnya, paling kita misalnya perawat nambah 300 kayak
0: supir
5: gitu,
0: supir gratis
2: perawat dibayar
1: sejuta
4: itu sejuta. Tapi kadang-kadang si driver ini bisa jadi perawat karena memang mereka dilatih,
5: karena kita sering ikut pelatihan BHD
2: sesuai dengan pengalaman juga ya,
5: kadang-kadang di jalan
2: kadang-kadang dokter juga bertanya kepada kita, itu bisa itu. Ya kita pengalaman di jalan yang tadi saya bilang, yang ibaratnya meninggal apa apa lahiran di jalan, saya banyak banget tuh kan video-video yang waktu kita mengevakuasi lagi lahiran di jalan, terus mengevakuasi berbagai macam ya kejadian gitu kan. Ya, itu harus benar-benar juga gitu.
5: Jadi belajarnya otodidak.
1: Seiring berjalannya
5: waktu gitu.
2: Ya. Kadang perawat juga kalah sama kita.
5: kadang perawat juga, "Pak, tuh ngambilin ini, alat ini." Kita malah kita yang tahu. "Oh, ini alat ini." Kayak infuset, kayak ini.
2: Cuman perbedaan itu kita obat-obatan yang enggak tahu. Tapi untuk tindakan apa ya, itulah otodidak. Apa sih kadang kita melihat juga, oh perawat ini melakukan RJP, yeah. Itulah ada bahan yang disebut tadi. Kita selalu diundang oleh rumah sakit di Kota Bogor, khususnya dari Dinkes Kota Bogor, untuk pelatihan BHD. BHD itu adalah bantuan hidup dasar. Nah dasar itu sebagai yang harus diberikan kepada relawan dan kepada driver ambulan. Bila mana pasien tersebut dalam keadaan seperti apa, bisa dilakukan EKG, penanganan pertamanya seperti apa gitu kan, RJP kayak gitu, seperti itulah.
1: Berarti driver tuh ada sertifikat,
2: ada
1: lisensi begitu pun
2: ya, betul. Iya. Sama gitu sama, kan.
6: Ya. Kita kalau udah ikut dapat sertifikat, tapi ya yang benar-benar setelah ada evaluasi.
2: Iya, nah seperti nanti nih kita ada kebetulan saya di PPAI. PPAI itu adalah Persaudaraan Pengemudi Ambulan Indonesia. Nanti kita ada di Malang tanggal 11 Juli. Itu anniversary yang ketujuh juga, dan di sana kita melakukan pelatihan untuk para driver ambulan dan mengeluarkan sertifikasi dari Depnaker untuk para driver khususnya. Cuman karena jauh kan di sana, mungkin nanti kita di Bogor juga sebenarnya, yang mudah-mudahan ya RRI ya bisa
5: fasilitasi
2: atau apa kan bisa seperti itu lah.
6: Oke. Kang Penny PR ya.
1: Untuk Kang MPD, setelah menjadi relawan, apa sih yang Akang nih merasa, apa yang berubah dari sudut pandang, atau mungkin juga ada karakter Akang yang berubah nih setelah menjadi seorang relawan?
6: Kalau berubah sih pasti ada gitu ya. Mungkin kalau dulu kita masih cuek-cuek aja dengan kondisi ya masih inilah, nggak ngerti ya. Tapi ya itu tadi apa, kilas baliknya ketika itu terjadi di keluarga kita ya kan, oh seperti ini ya, akhirnya dari situlah perubahan ada ya, terutama lebih ke apa, sensi lah gitu ya. Ketika jangankan terjadi di keluarga gitu ya, bahkan kata aja kalau lagi di jalan nih ada kecelakaan yang biasa
2: ini, kita berhenti.
6: Iya, ngapain sih lu kadang keluarga gitu, lu kerja aja gitu. Tapi ya karena kita udah ngerasa itu harus kita bantu ya, walaupun sekedar kita ngeluarin apa betadin gitu ya, untuk bantu orang yang kecelakaan ya, kita berhenti.
1: Sensitivitasnya tuh
6: sih,
1: langsung ya. Pokoknya karena udah biasa tuh, jadi udah refleks aja gitu ya kalau melihat ada orang kesusahan, terutama kecelakaan.
6: Minimal gitu ya, berhenti bantu apa yang bisa kita kerjakan ya. Kalau misalkan udah dateng rekan-rekan relawan dari yang di atau ada petugas ya,
2: tim medis,
6: kita pamit gitu Pak, kita lanjut untuk kerja gitu.
1: Dan sebagai penutup, mungkin perwakilan aja dari Om Den sebagai Ketua PPAI, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar supaya juga kesadaran kita nih terhadap ambulans tuh meningkat, pesan yang ingin disampaikan juga untuk para pengendara mobil, motor, atau bahkan truk gitu ya. Kadang-kadang ada juga truk yang bawaan besar kan, mereka mau gak mau pelan ya bawanya, tapi ambulans kan tetap harus cepat. Apa yang ingin disampaikan?
2: Jadi untuk kepada masyarakat, akan sadar ambulannya ini yang harus kita tingkatkan, kesadaran kepada ambulan yang tadi dibicarakan. Untuk masyarakat yang ibaratnya saya memahami dengan arti mereka ingin membantu kelancaran ambulan, tapi tolong bisa melihat situasi kami dan pasien kami di dalam itu kan nggak akan bisa mereka lihat. Yang keduanya, jangan pernah mengikuti di belakang ambulan. Itu yang sangat utama ya Om Benny ya. Jadi karena itu sangat berbahaya banget. Dan yang ketiga itu, saya berharap banget di dalam jalan raya memang kami prioritas, tapi ya kami juga sadar di Bogor ini jalannya sangat kecil. Saya mohon untuk di saat ada ambulan, itu masyarakat ini bisa mengetahui simbol-simbol dari sirine yang nyala di ambulan tersebut. Mungkin itu aja dari saya.
1: Baik, hatur nuhun Om Den, kemudian Kang Dombin, Kang Pendi, Kang Siap. MPD sukses.
4: Amin.
1: Sehat
4: Amin.
1: Pokoknya.
4: Amin.
1: Pengabdian
4: Amin.
1: Untuk masyarakat hebat sekali.
2: Siap. Kalau kata pantun apa ada bulan ada matahari butuh ambulan warga Bogor hubungi kami.
1: Nomornya berapa boleh?
2: Di 0896 78164164.
1: Oke, semoga Oke. udah dicatat ya atau diingat nomornya. Dan tentu untuk pendengar juga kita nggak kerasa sebetulnya ngobrolnya masih pengen panjang.
2: Banyak banget kalau udah ngomongin dunia ambulan itu banyak banget.
1: Nah, sudah berbagi pengalaman nih akang-akang yang ada di sini, edukasi kisah kemanusiaannya, semoga obrolan ini juga bisa menambah kesadaran
4: amin.
1: Bahwa
4: amin, amin, amin.
1: Bersama kita kasih jalan nih untuk ambulans Siap. Gitu ya, bukan sekedar aturan lalu lintas tapi yeah. juga sebagai bentuk kepedulian Betul. Untuk sesama. Dan Marisa akhiri untuk ngobrol kali ini, tentu untuk semuanya apalagi yang ada di jalan saat ini, tetap hati-hati, utamakan keselamatan dan tetap dengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor. Kita tutup ya Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: berketuhanan yang Maha Esa, maski katong beda, katong dibungkus dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, katong adalah satu sebagai anak bangsa.
1: Boto suku Mawara saraa menuju sebuah kebinekaan mawati pernah caur ngango. Saraa ade mori rewoko kai tetap ade sebuah kerukunan beragama madamai.
2: Beda budaya jeng basa kudu disanghareupan ku sike positif. Silih asih, asah, asuh. Sangkan manfaat pikeun sakumna bangsa Indonesia.
3: Perbedaan bukan halangan untuk bersatu. Perbedaan bisa menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi atas keragaman jika kita mempunyai arah tujuan hidup yang jelas. Mari bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Bergeser ke program selanjutnya, pendengar, kita punya ragam budaya di edisi hari Sabtu malam menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur. Semoga menjadi hiburan yang menyenangkan untuk Anda semua ya. Selain lagu-lagunya, nanti juga akan ada informasi-informasi yang siap untuk disampaikan. Tetap bersama kami hingga pukul 22 nanti, ragam budaya akan menghiasi ruang dengar Anda.

Sobat RRI, ketika berbicara tentang surga bawah laut Indonesia, banyak orang langsung teringat Raja Ampat atau Bunaken. Namun tahukah Anda, di timur Indonesia ada sebuah pulau yang keindahan bawah lautnya tak kalah memukau. Bahkan masih relatif sepi dari wisatawan. Pulau itu adalah Pulau Alor, sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikenal memiliki salah satu ekosistem laut paling kaya di dunia. Mengapa Pulau Alor disebut sebagai surga bawah laut yang masih jarang dijelajahi? Mari kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Pulau Alor terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara dan berbatasan langsung dengan wilayah laut internasional serta negara Timor Leste. Pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Alor yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan pemandangan alam yang masih sangat alami. Ibu kotanya berada di Kalabahi, sebuah kota pesisir yang menjadi pintu gerbang utama menuju berbagai destinasi wisata di Alor. Meski memiliki kekayaan alam luar biasa, Pulau Alor belum seramai destinasi wisata populer lainnya di Indonesia. Justru karena itulah, banyak penyelam dunia menyebut Alor sebagai salah satu permata tersembunyi di Nusantara. Sobat RRI, perairan Alor dikenal memiliki biodiversitas laut yang sangat tinggi. Di kawasan ini terdapat puluhan titik penyelaman dengan karakteristik yang berbeda-beda. Terumbu karangnya masih sehat, visibilitas air lautnya sangat jernih, dan arus lautnya membawa berbagai jenis ikan tropis. Penyelam bisa menemukan berbagai biota laut, seperti ikan karang berwarna-warni, penyu, hingga makhluk laut kecil yang unik. Bahkan beberapa lokasi penyelaman di Alor dikenal sebagai tempat favorit bagi para pecinta mud diving, yaitu menyelam untuk mencari spesies laut kecil yang langka dan unik. Tak hanya itu, beberapa titik penyelaman juga memungkinkan wisatawan melihat kawanan ikan besar berenang di antara dinding karang yang curam. Keindahan ini membuat Alor sering masuk dalam daftar destinasi diving terbaik di dunia. Sobat RRI, keistimewaan Pulau Alor tidak hanya terletak pada keindahan lautnya. Pulau ini juga memiliki kekayaan budaya yang unik. Salah satu tradisi yang terkenal adalah tenun ikat Alor, kain tradisional dengan motif khas yang dibuat secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat Alor juga dikenal memiliki keragaman bahasa daerah yang cukup banyak untuk ukuran satu wilayah. Di daratan, wisatawan bisa menikmati panorama perbukitan, pantai yang masih alami, hingga desa-desa tradisional yang mempertahankan budaya lokal mereka. Perpaduan antara alam dan budaya inilah yang membuat Pulau Alor menjadi destinasi wisata yang sangat istimewa. Sobat RRI, meskipun belum sepopuler destinasi wisata lain di Indonesia, Pulau Alor memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Banyak wisatawan mancanegara yang datang khusus untuk menyelam di perairan Alor. Namun karena lokasinya yang cukup jauh dan aksesnya yang masih terbatas, kawasan ini tetap terjaga keasriannya. Justru inilah yang membuat Alor begitu menarik bagi para pencinta petualangan dan wisata alam. Pulau ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih memiliki banyak keindahan alam yang belum sepenuhnya dijelajahi. Sobat RRI, Pulau Alor mungkin belum seterkenan destinasi wisata lainnya di Indonesia. Namun keindahan alam bawah laut, kekayaan budaya, serta suasana yang masih alami menjadikannya salah satu permata tersembunyi di timur Nusantara. Surga kecil yang menunggu untuk dijelajahi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kita jalan-jalan ke Ambon ya, pendengar, untuk menyimak informasi terkait dengan patung yang menjadi ikon kota di Ambon, yaitu patung Patimura karya Gustian Rahmadi. Jadi pada saat beberapa hari lalu ya, menjelang peringatan Hari Patimura tanggal 15 Mei, perhatian kembali tertuju pada monumen patung Thomas Matulesi yang berdiri megah di pusat Ambon. Patung ini menjadi simbol perjuangan dan identitas masyarakat Maluku hingga saat ini. Monumen tersebut merupakan karya seniman asal Curup Bengkulu, yaitu Gustian Rahmadi. Ia dikenal sebagai pematung yang dipercaya untuk merancang dan membangun ikon penting di kota Ambon, pendengar. Untuk proses pembuatannya berlangsung pada 2007 hingga 2008, sebelum akhirnya diresmikan tepat pada 15 Mei tahun 2008. Peresmian ini bertepatan dengan momentum peringatan perjuangan Patimura yang setiap tahun diperingati oleh masyarakat Maluku. Secara spesifikasi, patung ini dibuat dari bahan perunggu dengan tinggi sekitar 7 meter, sementara total tinggi monumen mencapai kurang lebih 15 meter dari permukaan tanah. Untuk berat, keseluruhan dari patung Patimura ini diperkirakan mencapai sekitar 4 ton ya, menjadikannya sebagai salah satu monumen terbesar di kota Ambon. Monumen patung Patimura berlokasi di Patimura Park dan menggunakan patung Patimura yang sebelumnya memiliki ukuran yang lebih kecil. Dan kehadirannya dengan yang ukuran lebih besar dari yang dulu ini memang menjadi salah satu landmark utama di kota Ambon ya. Dan dalam proses produksinya, ternyata patung tersebut dikerjakan di studio milik Gustian yang berlokasi di Arca Manik, Bandung. Dan atas kontribusinya, ia pun menerima penghargaan dari Wali Kota Ambon saat itu, Markus Jeke Papilaya, sebagai pematung Monumen Patimura di tahun 2008. Dan hingga kini monumen tersebut tidak hanya menjadi simbol sejarah perjuangan, tapi juga daya tarik wisata dan kebanggaan masyarakat Ambon.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bongo.
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dan masih ada 6.000 pulau lainnya yang belum berpenghuni. Selain itu, Indonesia menjadi negara keempat paling padat penduduknya di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pulau Jawa adalah paling padat penduduknya dengan jumlah penduduk mencapai 140 juta jiwa. Dan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua, 54.000 km di dunia setelah Kanada.

0: Bogor atau mungkin secara Jawa Barat ya, memang dipenuhi dengan euforia kemenangan Persib Bandung, pendengar. Jadi untuk masyarakat Jawa Barat tentunya sebagai pendukung garis keras, Persib merayakan kemenangan dengan melakukan konvoy atau juga ada selebrasi lah di daerahnya masing-masing, termasuk untuk Kota Bogor ya, yang paling dekat dengan kantor RRI Bogor. Bahkan sudah berjam-jam tadi dari ya mungkin sekitar jam 7 itu sudah terdengar kendaraan-kendaraan bermotor yang melintas, ditambah juga ada suara petasan sebagai bentuk sukacita gitu ya. Kemudian juga memang ada sejumlah masa yang berkumpul, tapi ya itu sayangnya masa yang berkumpul ini membuat kemacetan di jalan utama Kota Bogor, tepatnya di kawasan SSA, pendengar. Bahkan salah seorang pengendara nih ya, pendengar kita juga sudah menyampaikan keluhannya di malam hari ini terjebak kemacetan bahkan sudah sekitar 3 jam di wilayah SSA dan posisi ada di depan rumah sakit Siloam Bogor atau di depan mall Kebun Raya gitu ya. Jadi 3 jam macet total lingkar SSA Kota Bogor karena konvoy bobotoh nih ya, para pendukung dari Persib. Semoga memang ada aparat yang mendengar saat ini juga bisa langsung menembus ke sana untuk membubarkan massa yang terkonsentrasi di Tugu Kujang, karena tadi juga sempat ada apa ya, laporan pandangan mata sedikit, sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, bahwa memang ya jumlah aparat yang ada berbanding dengan massa ataupun pengendara ya tentu akan kalah jauh gitu ya, sehingga ya kemacetan ini terjadi, penumpukan ini terjadi. Yang khawatirnya adalah ada kondisi gawat darurat yang harus melintas seperti ambulans tapi sulit untuk lewat karena kemacetan ini yang bahkan tadi sudah 3 jam durasinya gitu ya. Nah, kita coba dengarkan apa yang disampaikan oleh salah satu pengguna jalan yang terjebak kemacetan di malam hari ini.
1: Malam Bro 1 RRI Bogor. Stuck sudah 3 jam di depan Mall PP, saudara pendengar, akibat konvoy bobotoh karena Persib hat-trick juara 3. Tolong infokan ke aparat supaya dibubarkan masanya di Tugu Kujang, karena kasihan ini warga Bogor sudah stuck 3 jam tidak jalan sama sekali. Tadi pun ada ambulan sangat kesulitan untuk masuk ke rumah sakit Siloam. Ini bahayanya kalau ada gawat darurat, bagaimana nantinya?
0: Oke, dari suara yang memang sudah kita dengarkan, pendengar ya, terdengar bahwa ada suara klakson atau suasana di jalan raya yang memang terjebak kemacetan. Bisa dibayangkan sih ya, bagaimana kesalnya mungkin jika ada kondisi yang gawat darurat, kemudian juga mungkin ada keperluan yang sangat penting tapi terjebak kemacetan sudah berjam-jam, stuck gitu, tidak bisa bergerak sama sekali, ditambah kalau yang membawa anak kecil itu kan rewel ya, rawan rewel atau ya tidak tenang, ditambah ternyata nih ada update lagi suasana sudah mulai tidak kondusif lagi, jadi masa yang konvoy membunyikan klakson bahkan menggeber-geber motornya, kendaraannya hingga menimbulkan kebisingan. Euforia kemenangan ya pasti happy gitu ya sebagai bobotoh, tapi jangan lupa juga bahwa ini adalah fasilitas jalan, warga lain juga membutuhkan kenyamanan gitu ya dan kelancaran arus berlalu lintas. Semoga sih ya tadi ada aparat kepolisian ataupun juga yang mengatur arus lalu lintas bisa segera bertindak cepat untuk mengurai kemacetan ini gitu ya. Karena sekarang juga waktu menunjukkan pukul 21.43, kemacetan yang terjadi sudah melebihi 3 jam gitu ya. Tentunya banyak warga yang melintas, yang berkendaraan pun mungkin sudah lelah juga gitu ya dengan kemacetan yang ada. Mudah-mudahan informasi dari pendengar ini juga bermanfaat dan didengarkan oleh pihak-pihak terkait untuk segera dilakukan solusinya gitu ya, di malam hari ini sekarang juga gitu ya. Jadi titik kemacetan memang ada di sekitar Tugu Kujang ya, di SSA juga stuck, tidak bisa jalan. Jadi mohon aparat untuk bisa membubarkan masa yang konvoi. Seperti itu ya harapan dari seorang masyarakat ataupun pendengar yang bergabung malam hari ini. Oke, selanjutnya kita bacakan atensi yang masuk dari Ibu Siti Haryati yang minta diputarkan lagu dari Tantowi Yahya untuk Mama Risa. Ucapan terima kasih juga, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya pendengar, sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Ragam Budaya, karena tadi membahas soal patung Patimura yang menjadi ikon kota Ambon. Patimura memang menjadi sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat Ambon, dan bahkan ada hari peringatannya setiap tanggal 15 Mei pendengar. Jadi beberapa hari lalu sudah dilaksanakan untuk peringatannya, di mana ribuan masyarakat Ambon memilih bertolak untuk menuju Pulau Saparua untuk menyaksikan langsung rangkaian prosesi adat yang menjadi tradisi tahunan masyarakat Maluku. Salah satu momen yang paling dinantikan yaitu prosesi pembakaran obor Patimura di Gunung Saniri. Jadi di Pulau Saparua, biasanya kalau sudah perayaan ataupun peringatan Hari Patimura ini sangat ramai dipadati oleh warga dari berbagai daerah. Bahkan sebagian warga juga ada yang datang beberapa hari sebelumnya untuk acara inti yang memang selalu ramai gitu ya. Karena mereka juga ingin mendapat pengalaman langsung menyaksikan prosesi sakral yang selama ini hanya bisa disimak melalui cerita ataupun dilihat di media sosial ya. Nah, bagi masyarakat Maluku, Patimura bukan sekedar nama yang terpajang di dinding sekolah. Karena Patimura adalah simbol perjuangan, keberanian, semangat rakyat Maluku melawan penjajahan. Sosoknya ini terus hidup dalam tradisi adat yang diwariskan turun-temurun hingga saat ini. Ya, tentunya banyak warga yang berharap tradisi seperti ini bisa tetap dijaga, dilestarikan karena menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Maluku. Ini menjadi informasi penutup di Ragam Budaya untuk edisi malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Pendengar, jangan kemana-mana karena kita masih punya sisa 2 jam lagi di Bogor malam ini. Masih ada drama radio nanti. Kemudian juga dirangkaikan dengan program musik hiburan dalam Ruang Rindu. Jadi tetap bersama Pro 1 RR Bogor. Marisa masih bertugas untuk Anda.

0: Dini, Mira, Dini sini. Kita cerita-cerita yuk.
1: Ih, kenapa sih Rin? Gak usah teriak-teriak bisa gak sih?
0: Sini, duduk dulu, kita kan mau cerita-cerita.
1: Iya, apaan ini kita duduk nih. Yuk, sini Mir, barengan.
2: Cerita apa?
0: Aku mau cerita sesuatu nih. Tapi, serem banget tau.
2: Mau cerita apa? Aku juga punya cerita nih. Serem banget.
0: Hah? Serius Mir?
2: Kalian dulu aja deh yang cerita.
1: Tuh Rin, coba ceritain deh.
0: Ya udah nih, aku ceritain dulu ya. Nah, tadi malam aku kan tidur tuh sekitar jam 12 malam ya.
1: Terus
0: aku ngedengar kejadian aneh gitu.
1: Hah?
0: Iya, serius Din. Terus nih, aku ngelihat ke arah tangga. Tapi
2: apa? Kau kebiasaan deh kalau ngomong suka setengah-tengah.
1: Tahu nih, Rina nih.
0: Sabar dong, aku juga takut nih.
1: Cepetan Rin, kau mau nih kita mati penasaran.
0: Ya udah nih, aku lanjut ceritanya ya. Nah, pas aku cek, ternyata di tangga itu gak ada siapa-siapa.
1: Serius?
2: Sumpah?
1: Tangga yang kamar kita itu kan?
0: Iya, serius. Itu tangga yang deket kamar kita.
1: Ih, gila. Kok aku jadi takut ya lewat tangga itu?
0: Nah, pas kejadian itu aku jadi susah tidur.
2: Kamu nih, cuman gitu aja. Aku lebih serem daripada itu.
1: Serius nih Mir, ini pada bohong kali ya.
2: Buat apa bohong? Ustazah kan bilang kalau bohong itu dosa. Kenapa sih? Kamu gak pernah percaya kalau kita cerita tentang hal aneh?
1: Aduh, alay banget sih kalian. Coba mana sini setannya? Suruh ketemu deh sama aku.
2: Kamu sok berani banget sih. Nanti ya, baru tahu rasa loh.
0: Kamu belum ngerasain sih, Din. Pasti nanti percaya kalau udah terjadi sama diri kamu.
2: Awalnya juga aku gitu. Tapi, setelah aku alamin sendiri nih, ternyata emang bener bahwa makhluk gaib itu emang ada.
1: Ya udah deh, gini deh. Coba deh kalian ceritain dulu aja. Aku lumayan penasaran sih.
2: Kebiasaan nih si Dini suka enggak percayaan. Nih ya, kejadiannya itu malam pas aku lagi di kamar mandi. Enggak tahu nih, kenapa rasanya beda, enggak kayak biasanya.
0: Waduh. Jadi merinding aku dengernya.
2: Nih. Iya, aku dengar dari kakak kelas katanya kamar mandi itu emang angker dan ada penunggunya.
1: Ih, gak mungkin. Aku nih ya, kalau ke kamar mandi yang itu tuh biasa aja kok. Makanya lagian nih ya kalian, sebelum masuk ya baca doa dulu dong.
0: Ya udah, terserah kamu aja Din kalau emang gak percaya.
2: Aku lanjut cerita nih ya. Nah, jadi gak sekali dua kali doang aku ngerasa kayak gitu. Bahkan kalau lagi di kelas, di kamar, di kantin, aku ngerasain hal yang aneh dan gak nyaman gitu.
0: Wah, parah sih kalau sampai kayak gitu.
1: Iya,
2: jadi sekarang aku penakut banget. Kalau kemana-mana harus diantar.

0: Rina, bangun dong. Antar aku ke kamar mandi.
1: Aduh, aku ngantuk banget ini.
0: Iya, aku gak berani. Perasaan aku gak enak nih. Duh, Mir. Amira. Antar ke kamar mandi yuk.
1: Sendiri aja, Din.
0: Iya. Ya udah deh. Aduh, sepi banget sih. Hah? Suara apa tuh? Bau amis apaan sih nih? Duh, bau banget lagi.
2: Dini.
1: Hah? Di, apaan sih tuh? Takut banget sih, gila, apaan sih tadi? Aduh, ah udah ampun amat, mending gue tidur lagi deh.
3: Pagi Dini, gimana? Semalam berani gak ke kamar mandi?
0: Ih Rin, sumpah nih ya. Tadi malam tuh, pas aku ke kamar mandi, aku tuh nyium bau yang gak enak banget. Amis-amis gitu. Kamu sih gak mau nganterin.
3: Nah lo, sekarang kamu juga ngerasain hal aneh kan?
4: Jadi gimana? Kamu udah percaya kan?
0: Ah, belum lah. Baru juga gitu.
3: Inilah. Astagfirullah, gak boleh gitu, Din. Makanya, jadi orang tuh jangan sompral.
0: Aduh. Badan kok gak enak gini ya? Bel, lama banget sih. Pengen cepet ke kamar deh, ah.
3: Hei Mira, kamar yuk.
4: Kamu sama Dini duluan aja deh. Aku masih ada urusan di perpus.
3: Ya udah.
0: Oke deh.
3: Kalau gitu kita duluan ya.
4: Bye.
0: Eh, Rin. Kayaknya aku tidur siang duluan ya. Badanku ini gak enak.
3: Oh ya udah. Nanti sore bangun ya. Kita ada pengajian sama ustazah.
0: Oke deh.

0: baru pulang kamu.
1: Iya nih Rin, lapar banget. Kita makan yuk.
0: Ayo, aku juga lapar nih.
1: Oh iya, si Dini mana?
0: Itu, si Dini lagi tidur, katanya gak enak badan.
1: Bangunin Dini tuh, suruh ikutan ngaji.
0: Siap Bu Bos, aku bangunin dulu ya. Din, Dini, Dini bangun. Din, pengajiannya mau mulai. Din, bangun Din. Dini. Waduh, kok gak bangun-bangun sih? Amira, si Dini gak bangun-bangun. Tolong teman-teman, ke kamar aku yuk bangunin Dini.
2: Eh, ayo ayo kenapa ayo, yuk?
3: Bantuin,
2: ayo
3: bantuin, ayo, bantuin, ayo, bantuin.
0: Ya Allah Dini, nyebut Dini nyebut. Astagfirullah. La ilaha illallah.
2: Ih, ngomong apa sih?
0: Din, Dini ada ustazah, Din. Emang kamu gak takut gitu?
2: Aduh, apa? Takut? Ah, ngapain harus takut? Pih! Ah.
0: Dini! Dini! Din, astagfirullah. Ayo, ngikut Din. Nyebut, nyebut Din, nyebut.
2: Nyebut. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Pih.
0: Ya Allah, kenapa bisa gini ya Ustazah?
4: Iya, ada yang seneng sama Dini. Soalnya dia sompral anaknya.
0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah. Pergi kamu. Gak seharusnya kamu ada di badan santri ini.
2: Kamu ngomong apa? Saya akan terus ada di tubuh anak ini. Dia anaknya sompral dan nantangin.
0: Astagfirullah, astagfirullah.
2: Astagfirullah, astagfirullah.
0: Asyhadu alla ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dinyebut, dinyebut. Dini, Dini pingsan Ustazah. Din, Din bangun Din, sadar Din. Dini bangun Din. Din sadar.
5: Aduh, eh, loh, kalian pada ngapain sih di sini? Kok rame-rame? Rina, kita kan ada pengajian. Loh, ini Ustazah, kok udah di sini lagi sih?
0: Iya, panjang ceritanya. Ya udah, kamu istirahat dulu aja. Aku mau nganterin Ustazah dulu.
5: Ya udah deh.
0: Terima kasih banyak Ustazah. Berkat Ustazah, Dini jadi sadar.
4: Iya, sama-sama Rina.
6: Eh, Rin.
0: Kenapa, Mi?
6: Dini, produksi RRI Bogor.
1: Iya,
6: penanggung jawab, kepala RRI Bogor. Produser, iya, Ubaidah. Sutradara, Deli Tambunan. Penulis naskah Putri Novia, penyelia musik Anissa Aulia, teknik dan montase Mahdi Nur, narator Selma Halida.
0: Iya, aku ingat kok Ustazah pernah bilang kalau makhluk gaib itu emang ada.
7: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.
8: Pro 1 RRI Bogor.
9: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
10: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
9: Kilau Pancasila.

0: 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101 RRI Bogor. Sebelum kita nanti masuk untuk membacakan atensi di malam hari ini, ada informasi kilas berita dulunya yang akan kami sampaikan pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, seorang calon jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede, kloter 27 bernama Muhammad Firdaus yang sebelumnya dilaporkan hilang, telah ditemukan dalam keadaan wafat di Kota Mekah. Berdasarkan laporan tim di lapangan dan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, Bapak Muhammad Firdaus ditemukan dalam keadaan wafat. Disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Haji dan Umroh Muhammad Hasan Afandi di Mekah, pada Jumat kemarin, pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi akan menyiapkan badal haji bagi almarhum. Pelaksanaan badal haji tersebut akan dilakukan oleh petugas haji. Ya, tentunya ucapan duka innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk almarhum, semoga husnul khotimah. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga mudah-mudahan diberikan kekuatan atas kabar duka yang diterima ini.

Saatnya membacakan atensi yang masuk malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Mama Nina Said di ATS yang merequest lagu Peter Cetera dengan Glory of Love. Tentunya nanti kita siapkan sesuai dengan zona tahun yang disiapkan ya. Jadi malam hari ini untuk Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu koleksi mancanegara, juga untuk Indonesia, rilis tahun 80, 90 dan 2000-an awal, pendengar ya. Lagu Peter Cetera, Glory of Love, nanti tentunya diputarkan. Terima kasih untuk salam yang dikirimkan untuk saya dan juga kru yang bertugas. Juga selamat malam untuk Zulian di Ciomas ya. Mungkin lagu yang dimaksud itu adalah Birunya Cintaku dari Helen Sparingga, karena dari WhatsApp yang masuk Zulian katanya minta lagunya Merahnya Cintaku, tapi memang tidak ada judul Merahnya Cintaku. Helen Sparingga adanya Birunya Cintaku. Lagu ini untuk Neng Alif, Neng Tiara di Jambu 2, Teh Deli, spesialnya untuk Teh Yanti Makin Glowing di Jembatan Hitam, makasih. Ada ini juga ya, mungkin untuk para pendengar dari Zulian, katanya ya selalu waspada kalau ada tamu tak diundang, kunci rumah yang rapat jangan sampai lengah. Oke, untuk mengantisipasi ini ya, hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, makasih untuk atensinya. Kemudian juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, lagu Terkenang Selalu dari Rani untuk Mbak Marisa, makasih ucapan selamat malam. Yang lain masih kita tunggu juga untuk atensi 0815x4200 pendengar WhatsApp ataupun live chat RRI Digital. Nah, di WhatsApp Anda juga boleh mengirimkan voice note. Kemudian juga jika ingin menyampaikan kabar yang terjadi di sekitar Anda, yang lagi ada di perjalanan terjebak kemacetan, seperti tadi ada sempat ya salah satu pendengar kita ini menyampaikan kemacetan yang bahkan sudah sampai 3 jam di lingkar SSA Kota Bogor. Tadi sempat dibacakan di program Ragam Budaya ya, pukul 21 hingga pukul 22. Jadi kemacetan yang terjadi karena konvoi Bobotoh ya, pesta kemenangan Persib Bandung, memang dirayakan kayaknya cukup merata di wilayah Jawa Barat termasuk juga Bogor gitu ya. Tapi sayangnya untuk konvoi yang dilakukan ini membuat pengguna jalan lain, para pengendara lainnya harus rela bermacet-macetan ya, stuck, tidak bergerak malah sama sekali. Bahkan tadi sempat disampaikan kalau ambulans saja cukup kesulitan untuk menembus ataupun menuju rumah sakit yang ada di sekitar SSA ya, tepatnya di Siloam gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih sekarang mungkin sudah 1 jam lewat dari laporan tadi yang masuk, semoga memang sudah mulai terurai kemacetannya gitu ya. Dan yang lainnya juga yang ingin menyampaikan kabar lainnya, kita tunggu untuk atensinya sambil menikmati lagu-lagu di program Ruang Rindu.

0: Nama saya Yudi Herdiansa sebagai Ketua FC Bayer Fan Indonesia. Senang sekali RRI dapat menyiarkan siaran langsung World Cup 2026. Jangan lupa saksikan, jangan sampai terlewat. See you guys.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar, kita masih ada di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi malam minggu ini dengan lagu-lagu pop mancanegara juga pop Indonesia rilis tahun 80, 90, dan 2000-an awal. Kalau tadi lagu dari Rani dengan Terkenang Selalu ya, Rani ini terkenal juga di tahun 90-an menjadi salah satu penyanyi solo wanita yang banyak menghasilkan karya, tapi memang kebanyakan lagunya adalah menyanyikan kembali lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi lawas gitu di era dekade-dekade sebelumnya gitu ya. Memang perjalanan musik Indonesia cukup panjang, apalagi kalau program Ruang Rindu malam hari ini juga kan mulai dari 80, 90 sampai dengan 2000-an awal. Nah, di era 80-an dan sebelumnya para penyanyi ini biasanya tinggal duduk manis aja, menunggu lagu-lagu apa yang harus dinyanyikan di album rekamannya. Proses memilih lagu, arranger, dan lainnya adalah kerja para produser yang tentu erat kaitannya dengan kondisi pasar. Jadi tidak heran juga ya, terkadang para penyanyi harus ikhlas menyanyikan lagu-lagu yang sebetulnya tidak sesuai atau enggak srek lah dengan seleranya gitu. Tapi karena permintaan dari produser gitu ya, jadi memang harus dilakukan. Namun seiring perkembangan, para penyanyi akhirnya punya power lah untuk bisa memproduseri sendiri album rekamannya meskipun membutuhkan effort lebih, tapi output yang dihasilkan adalah bentuk kerja keras dari sang penyanyi dalam menampilkan lagu ataupun musik yang sesuai dengan keinginannya pendengar ya. Seperti apa yang terjadi dengan Mayang Sari yang ternyata dia pun pernah ya untuk memproduseri sendiri albumnya ketika lepas dari Musica Studios dan akhirnya kembali bergabung ke Blackbird Indonesia. Jadi tepatnya di tahun 1999 saat itu ya, kita sedikit bahas nih mengenai Mayang Sari dan album yang rilis di 99 ini, yaitu albumku Salah Menilai pendengar. Jadi ya, saat itu Mayang Sari berhasil debut sebagai produser dan ya akhirnya memang berhasil berbicara banyak lah di pasaran gitu ya. Kemudian kejelian Mayang Sari sebagai produser diuji lagi. Oh, jadi sempat beberapa kali gitu ya di album Tiada Lagi sama Ku Salah Menilai juga ternyata menggandeng nama-nama yang sudah kerap bekerja sama dengan Mayang Sari pada saat itu. Indra Lesmana, ada Anang Hermansyah juga, Dewa Bujana gitu ya, dan masih banyak lagi. Dan lagunya akan segera kita hadirkan, lagu Ku Salah Menilai yang menjadi lagu andalan dari album di tahun 1999 ini ya, dan kita putarkan sesuai dengan requestan. Terima kasih untuk Mama Ardi yang sudah bergabung. Ini dia lagu dari Mayang Sari dengan Ku Salah Menilai.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kita masih ada di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Dan tentunya masih ada waktu hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda ingin bergabung untuk merequest atau juga menyampaikan salam untuk orang-orang terdekat Anda ya, dengan lagu-lagu yang dipilihkan malam hari ini adalah lagu-lagu pop mancanegara ataupun juga pop Indonesia dengan rilis tahun 80, 90 dan juga tahun 2000-an awal.

Ya, musik tahun 80-an, pendengar ya, banyak musisi yang menelurkan karya-karya terbaiknya. Bahkan nih ya, ada salah satu album yang berisikan penyanyi-penyanyi yang meraih penghargaan, namanya adalah BASF Award ya. Jadi ini adalah salah satu ajang untuk bisa memberikan apresiasi bagi para musisi-musisi terbaik dari dalam negeri, dan mereka untuk lagu-lagunya gitu ya dikumpulkan dalam sebuah album. Nah, untuk perhelatan tahunan BASF Award itu pertama kali digelar pada tahun 1985. Ini merupakan penghargaan bagi pelaku industri rekaman yang merekam kasetnya menggunakan pita BASF. Yang pada awalnya perhelatan ini hanya memberikan penghargaan kepada mereka-mereka yang berhasil mencapai penjualan tertinggi untuk masing-masing kategori, sehingga terlepas dari kualitas lagu atau album tersebut secara artistik, nabila angka penjualannya tertinggi, maka otomatis akan mendapatkan award. Dan hal ini yang kemudian disadari juga oleh BASF, sehingga akhirnya selain kriteria komersial tersebut, diadakan juga kategori berdasarkan kriteria artistik, sehingga kemudian muncul kategori komposisi lagu terbaik, tata musik terbaik, penyanyi rekaman terbaik, dan akhirnya di tahun 1991 ada sebuah kategori baru, yaitu artis pendatang baru terbaik. Dan saat itu juaranya adalah Club Project, pendengar, karena berhasil mendapatkan penghargaan terbanyak sebagai album dengan penjualan tertinggi untuk kategori pop techno melalui album mereka yang bertajuk kedua. Bahkan juga menyabet penghargaan sebagai komposisi lagu terbaik dan tata musik terbaik untuk lagu Yogyakarta. Pasti bangga banget gitu ya. Dan selain Club Project, tentu ada banyak penyanyi-penyanyi lain. Mereka kemudian disatukan dalam sebuah album lagu-lagu pemenang BASF Award tahun 1991 yang ternyata ini dibagikan kepada kalangan khusus saja dan tidak dijual di pasaran. Jadi ingat banget gitu ya, zaman dulu tuh ya seneng lah mendengarkan kaset-kaset. Kayak sebuah harta yang tidak ternilai gitu ya, kalau kita punya kaset tuh menjadi hiburan pada masanya dan satu kebanggaan sebagai bentuk support juga untuk para musisi-musisi yang mereka juga berharap musiknya bisa diterima oleh para penikmat musik Indonesia.

Baik, kita lanjutkan kembali untuk program Ruang Rindu di malam hari ini. Tentunya masih menunggu untuk atensi Anda. Silahkan yang ingin bergabung, kita masih akan bisa memilihkan waktunya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: jadi pengen lanjut S2 deh.
1: Ya elah, ngapain sekolah tinggi-tinggi sih? Ujung-ujungnya juga di rumah ngurus anak.
2: Pasti perempuan, belok ke kanan, sabar, tapi sen ke kiri.
3: Mau belok, sabar
4: banget.
1: Idi,
4: jadi perempuan cengeng amat, manja banget deh ah.
5: Sadar gak sadar, candaan verbal bernada seksisme mendorong diskriminasi dengan menjadikan gender sebagai objek perlakuan tidak adil. Sudah saatnya merubah pola pikir, ucapan, tulisan, dan perilaku agar tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain.

Baik, masih ada beberapa atensi lain yang saya terima di meja siar pendengar. Ada anak rantau nih yang request lagunya God Bless dengan Huma di Atas Bukit. Baik, nanti coba kita siapkan. Kemudian juga ada Uci Sera di Cibada Kayu Manis, hanya menyapa saja. Ucapan terima kasih katanya untuk yang bertugas dan selamat malam. Semoga memang program Ruang Rindu ini menjadi sebuah hiburan yang menyenangkan untuk Anda dengarkan, karena bisa membuat Anda bernostalgia, kemudian juga menemani saat santai, dan tentunya juga jadi kembali mengingat momen-momen Anda masih muda dulu gitu ya, dengan berbagai cerita dan pengalaman yang mungkin bisa dituangkan juga lewat lagu. Jadi tetap dengarkan sampai dengan tuntas nanti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sekarang kita dengarkan lagu Ahmad Albar dengan Huma di Atas Bukit ya, tahun 1986.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

nampaknya memang harus berakhir, pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di malam hari ini, yang sudah mengirimkan atensinya di 081-5x4200. Semoga tidak ada yang terlewat, dan lagunya juga sudah diputarkan sesuai dengan atensi yang dikirimkan malam hari ini. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Selamat beristirahat dan selamat menikmati akhir pekan. Tentunya Pro 1 RR Bogor akan selalu mengudara untuk Anda pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, mari saya akhiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Ketemu lagi di hari Senin mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini Sabtu tanggal 23 bulan Mei tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 24 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Baca luaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita di Bogor pagi ini, spesial akhir pekan, Minggu 24 Mei 2026. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, segmen yang akan mewarnai kebersamaan kita akan diawali dengan sajian Mutiara Pagi, dilanjutkan dengan update kabar terkini yang kami rangkum dalam Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sementara pukul 7 waktu Indonesia Barat juga kita akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Jangan lewatkan Saung Pro Hiji yang menjadi sajian segmen ketiga kami jelang nanti silang gereja untuk kebaktian Minggu pagi akan menutup rangkaian Bogor pagi ini, saudara. Baik, jelang Mutiara Pagi, sebagaimana biasa kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran, saudara, yang akan dibacakan oleh Alfi Nurdinah, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Prabu di surga atau neraka, kita tidak tahu pasti. Itu hanyalah rahasia ilahi. Tetapi dengan mengumpulkan banyak bekal kebaikan, setidaknya kita telah berusaha untuk mengambil tempat terbaik di akhirat nanti.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pros 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi kembali dan menyapa Anda untuk segmen pembuka rangkaian Bogor pagi ini, Minggu 24 Mei 2026, Saudara. Mutiara pagi hingga pukul 6 nanti, kami ajak Anda untuk senantiasa berinteraksi untuk saatnya nanti, sesi tanya jawab ya, untuk topik yang nanti akan kita ulas, Saudara. Dan untuk edisi kali ini, kita akan bahas mengenai tabungan untuk surga. Banyak orang merasa tenang ketika saldo rekeningnya itu bertambah, tapi sayangnya gak sedikit yang lupa mengecek saldo amalnya gitu ya. Padahal kehidupan dunia tentu kita tahu hanyalah sementara, waktu terus berjalan, usia terus berkurang, dan setiap manusia pada akhirnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Dan tentu topik pagi ini menjadi sangat penting untuk kita renungkan bersama. Dan telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon, Saudara, narasumber kami, Ibu Ustazah Yayah Mas Mayawati, untuk memberikan pemaparan serta nasihat terbaiknya mengenai tema, sekali lagi, tabungan untuk surga. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik selalu di sana ya, Bu Ustazah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Topik yang menarik, tabungan untuk surga. Kami persilakan untuk mukadimah serta pemaparan terkait tema tersebut. Disilakan, Bu Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar kaum muslimin muslimat, terima kasih Allah juga tak ketinggalan, terima kasih kepada Bang Arul yang memandu kita. Alhamdulillah di pagi hari ini, di bulan Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah, kita sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha dan Idul Kurban. Dan tentunya jemaah haji sedang bersiap-siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal Selasa nanti. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat Allah dan kasih sayangnya, serta dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Serta yang terpenting, kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di surganya Allah. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikut yang setia hingga akhirat. Baik, pada kesempatan ini akan mencoba membahas tentang tabungan untuk surga. Karena kita sudah diberikan rahmat yang begitu banyak di dunia, tapi rahmat yang kita kejar adalah rahmat yang 99 rahmat, yaitu surganya Allah SWT. Tapi untuk mempersiapkan tabungan surga ini, tentunya kita harus benar-benar mempersiapkannya. Bagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dari Ali. Bismillahirrahmanirrahim, arba'un min kanzil jannati. Ada 4 tabungan surga. Ikhfa'us sadaqati, yang pertama menyembunyikan sedekah. Wa kitmanu musibati, dan yang kedua menyembunyikan musibah. Yang ketiga wasilatur rahim,

0: bersilaturahim. Yang keempat adalah zikir wa qaulu la haula wa la quwata illa billahil anjad. Zikir kalimat la haula wa la quwata illa billahil anjad. Berdasarkan ajaran Islam, perbendaharaan surga, amalan yang jika dikerjakan menjadi simpanan pahala untuk kita semua, sehingga menjadikan penunjang bagi kita untuk masuknya ke dalam surga kerak di hari yang besar, yaitu hari kiamat. Yang pertama tadi, menyembunyikan sedekah. Maksudnya menyembunyikan sedekah itu tanpa diketahui oleh orang lain atau dijaga oleh kita agar tidak pernah diumumkan kepada orang lain, untuk menjaga keikhlasan dan menghindari riya. Karena amal yang paling baik adalah amal yang tersembunyi. Tapi bukan berarti kita sembunyi-sembunyi tidak boleh diketahui orang lain, bukan. Tapi boleh saja orang lain mengetahui, tapi bukan disampaikan oleh kita. Tidak diumumkan oleh kita. Kemudian yang kedua adalah menyembunyikan musibah, yaitu bersabar dan menahan diri untuk tidak terus-menerus mengeluh kepada manusia, melainkan mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang terbaik mengeluh atau terbaik curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diumbar kepada yang lain, ketemu orang. Aduh, saya mah sakit ini. Kecuali kalau ke dokter ya, karena kita mencari solusi untuk mendapatkan kesembuhan. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, beliau diberikan ujian oleh Subhanahu wa Ta'ala selama 20 tahun. Ya. Hanya mengadu kepada Allah dengan kesabarannya, dengan berzikir. Ketika istrinya menegur beliau, coba minta kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya. Kata Nabi Ayub, aku malu karena aku sudah sangat banyak nikmat yang Allah berikan. Bagaimana zikirnya Nabi Ayub alaihissalam? Anni masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Sungguhnya aku terkena madarat atau terkena penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Wa anta khairur rahimin. Sungguhnya engkau sebaik-baik yang maha kasih sayang. Jadi kata-katanya itu kata-kata memuji Allah, menyanjung Allah bahwa Allah yang maha kasih sayang. Dan menyatakan bahwa beliau terkena sesuatu penyakit, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Nabi Ayub terus berpikir kepada Allah sehingga disembuhkan penyakitnya. Nah, kita pun sama ketika sakit. Jangan ketemu dengan tetangga, aduh saya mah sakit ini. Ketemu lagi dengan orang sakit ini, terus mengeluh. Berusaha bersabar dan ikhlas, karena bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah, itulah pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah menyambungkan silaturahim, menjaga hubungan baik dengan kerabat dan sesama muslim yang mendatangkan keberkahan dan yang mendatangkan rezeki. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa di ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wa yatama wa masakin wa dzil qurba wa dzil junub wa sahibil jambi wa bisabil. Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtaran fakhura. Beribadah kalian kepada Allah dan jangan syirik sedikit pun. Jangan persekutukan Allah sedikit pun dengan apapun. Dan terhadap kedua orang tua berbuat kebaikan. Dan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, dan sahabat-sahabat atau sejawat. dan Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan berbangga diri. Ini salah satu perintah bahwa kita harus berbuat baik, bersyatur, menyambungkan silaturahim. Apa yang sudah disebutkan tadi di dalam surat Al-Anisa ayat 36. Imam Bukhari meriwayatkan dan Imam Muslim meriwayatkan dalam hadisnya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah selalu menyambung silaturahim. Maka najuk minabillahi wa lima akhir fa yasir rahimah. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya, maka harus menyambungkan silaturahim. Ini menyambung silaturahim ini sangat penting bagi kita, dan jangan pernah memutuskan silaturahim. Kenapa kita harus menyambungkan silaturahim? Silaturahim itu menambah umur. Ada dua pendapat. Pendapat menambah umur ini ada karena orang itu selalu berbuat baik, selalu dikenang, maka walaupun sudah meninggal tetap dikenang kebaikannya. Sehingga seolah-olah silaturahimnya terus melambung. Kemudian yang kedua, dilapangkan rezeki. Tentunya orang-orang yang banyak berhubungan dengan sesama manusia, tentunya akan ada peluang-peluang rezeki, peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya. Sehingga betapa pentingnya kita bersilaturahim dengan siapapun. Kemudian silaturahim juga menguatkan ukhuwah Islamiyah. Kita seperti kalau ibu-ibu atau bapak-bapak lalu kumpul di majelis taklim, ya. Majelis taklim itu sarana untuk silaturahim, sarana untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Sehingga kita bisa bersilaturahim dengan orang banyak. Karena kita tidak mampu kalau bersilaturahim untuk datang ke rumah masing-masing. Betapa indahnya dan betapa mudahnya kita bersilaturahim di tempat seperti di tempat-tempat majelis taklim. Kemudian yang selanjutnya menghapus dosa dan mendatangkan rezeki. Seolah-olah orang-orang yang bersilaturahim ketika musafahah, kalau kelihatan itu rontoklah dosa-dosanya bagaikan daun yang berguguran. Kemudian menumbuhkan kasih sayang. Tentunya tidak akan ada kasih sayang kalau tidak ada kedekatan. Kalau ada kedekatan, disitulah ada kasih sayang. Maka silaturahim itu untuk menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Kemudian silaturahim juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah sangat sayang kepada orang-orang yang selalu menyambung silaturahim, sehingga Allah pun sayang. Maka kita kedekatan dengan Allah ketika kita melakukan silaturahim. Yang keempat adalah berzikir dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, atau memperbanyak kalimat ini. Ada yang sepotong sampai la haula wala quwata illa billah. Ada yang dilanjutkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat zikir ini sering disebut hakullah, yaitu bentuk penyerahan diri kepada Allah. Karena pengakuan kita bahwa manusia tidak memiliki daya upaya dan kekuatan apapun kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuasaan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Rasulullah SAW bersabda, kalimat ini sebagai salah satu simpanan surga atau pembendaharaan surga. Kalimat ini juga kata Rasulullah sebagai obat penawar hati. Diyakini bahwa penawar atau obat untuk berbagai macam penyakit, terutama penyakit hati seperti rasa cemas, putus asa, dan rasa sempit dan berbagai keluhan yang kita alami ketika mendapat kesulitan-kesulitan. Kemudian kalimat la haula wala quwata illa billahi la aliyyil azim ini mendapatkan pertolongan Allah, menjadi sarana meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi segala urusan, kesulitan dan musibah. Dibaca setiap saat, kapan saja sebagai wirid. Dan di saat azan berkumandang, ya, ketika muadzin mengatakan hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah, dan yang kita jawab, kita menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billahi la aliyyil azim. Karena seruan azan hayya 'alash shalah itu mengajak kita untuk sholat, sehingga tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali kekuatan dari Allah untuk kita mendirikan sholat. Hayya 'alal falah, marilah kita meraih keuntungan. Tidak akan mendapatkan keuntungan tersebut kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dikala keluar rumah, pikirnya diajarkan oleh Rasulullah SAW, bismillahirrahmanirrahim, alallahi la haula wala quwata illa billahi la aliyyil. Kenapa kita harus selalu mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahi la aliyyil? Karena kita tidak akan mampu untuk melangkahkan kaki tanpa dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala urusan kita. Zikir ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, yang mana zikir ini mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, keberkahan. Ketika terhimpit atau ketika genting, ketika sempit, hati merasa sempit. Ketika gundah gulana, ketika tidak, ketika kita pesimis di dalam hidup. Ketika putus asaan, maka bacalah la haula wala quwata illa billahi la aliyyil azim sebanyak-banyaknya. Karena Allah berfirman, udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan untuk membaca kalimat ini. Semoga kita bisa mengamalkan nasihat yang empat. Yang empat ini untuk pembendaharaan di surga kelak, untuk perbekalan kita menuju surganya Allah SWT. Tidak mudah untuk memasuki surga, tapi kita ketika terus meminta kepada Allah dan berupaya dengan jalan-jalan yang Allah berikan, memang banyak jalan ke surga. Tapi ini empat ya antaranya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang keempat tadi, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billahi la aliyyil azim. Ini sebagai pengantar, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mempersiapkan diri, karena kalau di dunia kita sudah diberikan segalanya. Usia sudah dipanjangkan dan disehatkan, rizki tidak pernah berhenti. Kemudian apa keinginan kita Allah berikan ya di dunia ini. Pokoknya di dunia ini sudah dipenuhi semuanya, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang tidak merasa cukup, bagi orang-orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah merasa cukup karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah rahmat pemberian Allah SWT. Dan kita tinggal menunggu bagaimana rahmat Allah yang akan Allah berikan kelak di akhirat. Para pendengar, rahimakumullah, ini saja sebagai pengantar. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan menjadikan bekal bagi kita untuk melangkah ke dalam ridho Allah, terutama ke dalam rahmatnya, terutama ke dalam dalam susahnya. Ini Bang Arul ya.
1: Baik. Baik Bu Ustazah ya. Itu ya. Tadi pemaparan terkait tema kita untuk Mutiara Pagi kali ini, tabungan untuk surga pendengar ya. Karena sesungguhnya setiap kebaikan kecil saja yang dilakukan, tapi dengan tulus, itu bisa menjadi investasi besar begitu ya, menuju surga ya. Allah Subhanahu wa taala. Baik, tersisa beberapa menit ke depan hingga pukul 6 nanti. Untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik tadi, jangan lupa format lengkapnya dengan mengetik nama spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 1 5 4 200. Yang pertama dulu saya bacakan, Bu Ustazah, ini datang dari Pak Onoy di Ciparigi, agak panjang saya bacakan dulu. Tabungan untuk surga, kesannya dan logikanya itu seperti menabung, seperti realitas hidup di dunia. Atau bagaimana? Soalnya dua alam secara makna dan realitasnya pasti berbeda. Bagaimana mensosialisasikan atau memahami dengan tepat dan benar? Dan yang terakhir, menabung uang dan pahala itu secara fungsi dan realitas berbeda memang keduanya. Tujuannya untuk bertahan dan mencari kepuasan. Bagaimana sebenarnya pemahaman yang dalam dan lebih luas tentang manajemen uang dan pahala ini dengan kondisi realitasnya, dan apakah surga itu masih butuh pahala yang banyak? Bagaimana hitungan atau bagaimana hitungannya? Dan atas penjelasannya, terima kasih. Bu Saja, silakan. Ini agak panjang ya. Memang. Silakan.
0: Terima kasih Pak Ono yang sudah mengajukan pertanyaan yang begitu panjang. Mudah-mudahan Pak Ono selalu sehat ya. Dan insya Allah ini pendengar setia ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua.
1: Amin.
0: Tentunya ada perbedaan antara tabungan dunia dengan tabungan akhirat. Kalau kata Bang Aro tadi, di dunia itu kita suka melihat rekening udah masih ada enggak,
1: bener gitu. Saldonya rekening
0: masih tebak atau saldonya masih ada enggak gitu ya. Nah itu kalau di dunia seperti itu. Nah kemudian apakah dunia atau uang dan sebagainya yang kita punya, apakah bisa menjadi tabungan akhirat? Tentunya semua yang kita miliki ketika dijalankan di jalan Allah, kita punya uang. Uang itu bukan dipakai untuk hura-hura dan sebagainya, tetapi dijalankan di jalan Allah dan niatnya mencari dunia itu untuk bekal ibadah. Itu juga insya Allah satu tabungan yang akan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita menyedekahkan uang ya, menginfakkan uang atau mewakafkan harta kita, itulah sebagai tabungan, bukti tabungan kita. Adapun jumlah banyaknya dan bagaimana cara menghitung jumlah banyaknya tidak harus dihitung oleh kita, karena Allah lah yang yudhaifu liman yasha. Allah lah yang akan melipat-lipat gandakan amal-amal kita. Yang paling penting adalah mencari harus diiringi dengan keikhlasan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja tabungan yang harus kita jalankan sehingga berdasarkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, insyaallah itulah akan menjadi tabungan surga. Begitu Pak Wando. Jadi semua kalau dan terutama dasarnya itu keimanan gitu ya, keimanan dan ketakwaan itu dasar yang paling utama. Kalau ada dasar itu semuanya ajaban diambil mukminin, sungguh takjub orang mukmin itu. Kullukum khair, semuanya baik. Jadi kita punya usaha, usahanya niatkan untuk bekal ibadah. Kita berdagang, hasilnya untuk bekal ibadah. Semuanya itulah menjadi tabungan surga. Terutama kita rajin berinfak, bersedekah. Ya. Ya itulah sebagai jawaban untuk Pak Onoy.
1: Ya, karena pada praktek di kehidupan sehari-hari, Bu Ustazah, kadang tanpa sadar kita lebih mudah mengeluarkan uang untuk keinginan dunia dibandingkan bersedekah. Ini gimana cara melatih hati ya supaya ringan berbagi dan yakin kalau sedekah itu nggak akan membuat hidup miskin, Bu Ustazah?
0: Iya, kita harus sadar bahwa semua rezeki itu bukan kita yang mendatangkan, tapi semua rezeki dari Allah. Dan kita harus ingat bahwa di sisi rezeki kita itu ada hak orang lain yang harus diberikan. Itulah harus kesadaran bagi kita, sadar bagi kita bahwa itu bukan milik kita semua. Karena itu sudah ketika Allah memberikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah dikatakan ya di awal, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya di dalam tanda-tanda orang yang bertakwa, dari sebahagian rezeki yang aku berikan kepada kalian, menginfakannya. Jadi sebagian, tidak semuanya gitu. Nah ini harus harus kita sadari bahwa oh di situ ada hak orang lain. Dan ingat bahwa terima kasih begitu. Jadi kalau kita menerima, terima, kemudian kasihkan kembali. Insya Allah disitulah yang penuh keberkahan dan Allah lah yang akan menilainya dan betapa Allah melipat-lipat gandakannya. Terutama di awal bulan Zulhijjah ini kan amalan-amalan semua amal soleh itu paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik itu puasa maupun infak sedekah dan sebagainya ya. Jadi Allah tidak akan pernah menyempitkan pahalanya, tapi Allah meluaskan pahalanya. Karena Allah itu lebih luas rahmatnya daripada murkanya. Itu harus menjadikan keyakinan kita. Semua ada imbalan dari Allah. Jangan sampai menghitung-hitung begini. Kalau misalnya sedekah, kok sedekah tadi 50 ribu, kok nggak ada yang ngasih 10 ribu, 100 ribu gitu ya, atau nggak ada yang ngasih 500 ribu, jangan ke situ. Karena pahalanya itu bukan di dunia, di dunia juga mendapatkan keberkahan ya, dan di akhirat itulah yang akan mendapatkan tabungan yang kita tabung. Karena kata Rasulullah, sesuatu yang tersisa itu adalah yang didermakan di jalan Allah, yang diinfak, yang dikeluarkan infaknya, sedekahnya dan sebagainya. Yang dimakan makanan habis ya, hanya jadi kotoran. Kemudian pakaian yang kita pakai akan menjadi usam. Semua yang kita miliki akan rusak, tetapi amal tidak akan pernah rusak. Amal soleh tidak akan pernah rusak dan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut kanjur jannah ya. Benaran surga ya.
1: Baik. Demikian ya Bu Onoy lagi, Pak Onoy dan Bu Ustazah kebalik-balik ini saya. Baik, oke, kita ke penanya selanjutnya, Ibu Supriyati di Sindang Barang. Bu Ustazah, mudah-mudahan katanya kebaikan-kebaikan kita itu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak seberapa yang dapat kita lakukan, katanya gitu. Ini kayaknya relate juga dengan satu pertanyaan berikutnya dari Ibu Indri ya di Lawang Gintung nih. Kadang manusia merasa hidupnya penuh ujian, doa belum terkabul, bahkan rezekinya itu terasa sempit. Apakah mungkin salah satu penyebabnya karena kita terlalu sedikit memiliki tabungan kebaikan? Nih Bu Ustazah, silakan dua ya. Penanya, tapi satu apa namanya, satu garis merah nih, silakan Bu Ustazah.
0: Ya, dari Bu Supriyatin, semoga sehat selalu ya Bu. Insya Allah semua amal kita yang didasari lillahi ta'ala semuanya sampai. Dan Allah lah yang akan menilai kita. Jangan ada unsur yang lain. Terutama tadi kan disebutkan menjaga karena takut riya gitu kalau beramal. Yeah. Itu. Jadi kita semaksimal mungkin niatkan ya beramal itu karena Allah. Insya Allah akan sampai. Kemudian yang kedua, lupa lagi tadi.
1: Tadi itu kaitan dengan perasaan gitu. Kenapa hidup saya tuh penuh ujian ya. Doanya kok belum dikabul. Rezeki sempit gitu. Apa karena penyebabnya kita punya tabungan kebaikan yang kecil, katanya gitu.
0: Ya. Kalau gini Bu, Ibu Fitri ya.
1: Ya, Indri. Indri.
0: Gitu. Indri, mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Begini Bu. Rahmat itu ada berupa ujian. Itu rahmat dari Allah. Misalkan sakit atau kekurangan harta, itu ujian dari Allah. Dan ujian tapi berupa rahmat. Kenapa? Satu, ketika kita punya dosa, akan dibersihkan oleh Allah dengan ujian sakit kita. Ketika kita tidak akan bisa untuk menjaga harta yang banyak, maka Allah berikan secukupnya. Tidak ada kekurangan. Sama semuanya juga secukupnya, tergantung bagaimana kita syukurnya. Karena kecil atau besar itu semuanya rahmat Allah, dan itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting ketika kita merasa kurang saja nih, rezeki kita susah gitu, bukan berarti karena dosa. Baik. Tapi Allah sedang menguji kita, apakah kita menjadi orang sabar, apakah menjadi orang yang syukur. Baik. Nah, itulah maka di situ nilai sabar dan syukur alangkah besar nanti Allah SWT. Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya pahala sabar itu ada di sisi Allah SWT, tidak bisa terhitung jumlahnya. Cukup baik dengan pahala sabar.
1: Ya. Baik, karena boleh jadi ya, kebaikan kecil yang sering kita anggap sederhana justru menjadi alasan ya, Allah membuka pintu surga untuk kita ya, Bu Ustazah ya.
0: Iya betul.
1: Oke, baik. Ya. Bu Ustazah, ini kita dibatasi waktu sekali ya, hanya 1 menit saja mungkin sebagai closing. Kami persilakan Bu Ustazah.
0: Para pendengar rahimakumullah, semoga kita ada rahmat Allah, semoga kita tidak dimudahkan segala urusan kita, terutama kita mendapatkan pertolongan Allah SWT dan setiap langkah kita, dan yang paling penting kita terus optimis bahwa kita itu ingin mencapai surga yang Allah SWT ingin mencapaikan rahmat yang 99% yang akan diberikan kepada orang yang beriman, yang bertakwa. Itulah yang kita raih, itulah yang kita kejar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang tadi disampaikan.
1: Amin.
0: Setidaknya kita menjadi orang-orang yang berbahagia kelak di hadapan Allah SWT. Karena kebahagiaan dunia sudah kita dapatkan, tapi kebahagiaan akhirat yang kita tunggu-tunggu.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan yang hakiki nanti di akhirat kelak.
1: Amin. Amin.
0: Itulah yang
1: amin
0: disampaikan.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan banyak pihak manfaatnya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustazah Yaya Mas Mayawati atas ilmu dan juga nasihat yang begitu menyejukkan pada pagi hari ini. Religi pagi kita tutup untuk di pukul 6 ini. Kita juga akan hadirkan rangkaian kabar terkini yang kami rangkum dalam Warta Berita RRI Bogor. Yang akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dari atas gede tuh turun ke sini nih, gede banget tuh, jadi nyosok itu air tuh.
2: Yang mana tadi sudah saya cek terkait dengan dokumen administrasinya yang sudah tervalidasi kesehatan hewannya.
3: Yang pertama kalau kecurangan itu kan misalnya tadi pindah domisili, tadi sudah dipaparkan oleh Kadis Dukcapil ya.
0: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman berita sepekan Warta Berita RRI Bogor hari ini Minggu 24 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Saya Nasrullah Alwi, inilah informasi selengkapnya. Saudara, rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi mengenai bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Bogor pada minggu-minggu terakhir ini. Di antaranya seperti yang terjadi di Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Hujan deras mengakibatkan tebingan di Jalan Petir longsor hingga menutup sebagian jalan. Berikut informasi disampaikan Yofri Haryadi.
4: Sekitaran jam 3 lah.
5: Jam 3.
4: Nah, yang lebih jelas Bapak itu tahu nih.
6: Bapak ini. Hujan deras mengakibatkan longsornya tebingan di Jalan Petir Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor mengakibatkan sebagian bahu ditutup tidak dilintasi sementara. Beberapa petugas dari UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wilayah setempat diterjunkan untuk melakukan pelaporan dan penghitungan kerusakan yang terjadi. Longsornya tebingan yang memakan sebagian bahu jalan itu pun juga terjadi di Jalan Petir Purwasari Dramaga Bogor. Warga berinisiatif menutup sebagian jalan yang kondisinya miring akibat sebagian tebingannya longsor. Salah seorang warga, Hari, mengatakan longsornya tebingan di sejumlah ruas jalan sudah terjadi pada Jumat 14 Mei 2026, namun tidak terlalu dirasakan. Namun pada saat Sabtu 16 Mei, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon penahan tebingan tumbang, mengakibatkan sebagian bagian turap dan tanah penopang jalan itu pun terbawa longsor.
1: Waktu hujan-hujan gede gitu, makanya ini lagi pada ini, nggak ada orang. Siang. Air dari atas gede tuh, turun ke sini nih, gede banget tuh. Jadi nyosok itu air tuh ke ini, tambah angin. Anginnya itu, jadi pohon kan rindang tuh pohonnya, jadi keseret sama anginnya.
6: Kondisi serupa juga dialami warga yang berada di bantaran sungai di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang mengeluhkan adanya genangan air akibat tingginya curah hujan di kawasan itu. Begitupun dengan warga di bantaran Kali Cidurian di Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
7: Desa Bojong Baru saat ini sedang terendam banjir untuk yang kesekian kali. Ketinggian banjir saat ini mencapai paha orang dewasa. Mohon kiranya untuk yang berwenang agar dapat memberi solusi dan mengatasi agar kiranya banjir ini tidak terus menerus.
6: Di Kecamatan Cigudeg ada sebagian turap penahan tebingan sungai yang jebol dan belum diperbaiki, sehingga terjadi luapan di sungai tersebut masuk ke dalam pemukiman padat penduduk di sepanjang bantarannya. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan turap yang rusak akibat cuaca ekstrim.
0: Pemerintah daerah setempat terus memantau arus lalu lintas hewan kurban yang masuk dan keluar wilayah Kota Bogor guna memastikan distribusi berjalan lancar serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Laporan disampaikan Sony Agung Saputra.
8: Pemerintah Kota Bogor melakukan pengecekan kesehatan dan ketersediaan hewan kurban di sejumlah titik penjualan di kawasan Bogor Barat sebagai persiapan menjelang Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat, layak kurban, serta memenuhi standar kesehatan sebelum dijual kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, menyampaikan pemerintah daerah terus memantau arus lalu lintas hewan kurban yang masuk dan keluar Kota Bogor guna memastikan distribusi berjalan lancar serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurut Denny Mulyadi, ketersediaan hewan kurban saat ini dinilai mencukupi dengan jumlah sekitar 18 ribu ekor, sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan mencapai 15.300 ekor.
2: Terkait ketersediaan hewan kurban di pemerintah Kota Bogor, di lingkungan pemerintah Kota Bogor. Ya, alhamdulillah hari ini kita ngecek sampling di satu titik lokasi di Bubulak, yang mana tadi sudah saya cek terkait dengan dokumen administrasinya yang sudah tervalidasi kesehatan hewannya oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Tadi juga sudah disimulasikan terkait tata cara pemeriksaan kesehatan, mulai dari hidungnya harus basah, giginya harus memenuhi umur, ya tidak karehol, gitu, ya umur, terus dicek terkait dengan kaki, ya tidak ada luka, jadi sehat semua. Badannya fit, ya fit, tidak lemas, jadi kokoh.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, Dodi Ahdiat, mengingatkan pedagang hewan kurban agar tetap memperhatikan ketertiban lingkungan selama aktivitas penjualan berlangsung. Dodi Ahdiat menilai pengawasan lingkungan penting dilakukan karena pelanggaran ketertiban umum dapat ditindak oleh aparatur wilayah maupun Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP. Pengawasan kesehatan hewan dilakukan melalui pemeriksaan cek oleh petugas dengan mengecek kondisi kaki, kuku, mulut, serta bagian tubuh lain guna memastikan hewan bebas dari gejala penyakit. Pemeriksaan tersebut dilakukan agar hewan yang dipasarkan memenuhi standar kesehatan dan siap digunakan masyarakat untuk pelaksanaan hewan kurban.
5: Jadi untuk tahun sekarang itu untuk pengaturan titik lapak memang tidak diatur secara regulasi. Insya Allah setelah rapat konsumen atas surat pasangan kita bikin tim kecil untuk mengkaji regulasi tahun depan. Karena kita tidak ingin di wilayah kota kan masih Semarang tuh, di seberang misalnya masih ada yang di pinggir jalan ini kan juga secara kesehatan hewan juga kurang terjaga lah. Ini kita akan bikin semacam regulasinya perwali. Nanti akan diatur titik-titik di yang diperbolehkan kriteria dan persyaratan. Ini tahun depan kita akan sekarang ini dikaji oleh tim kecil. Kalau sekarang di wilayah Kota Bogor terus saja kita tidak bisa mendeteksi jumlah keseluruhan totalnya.
8: Selain pengawasan lapangan, pemerintah Kota Bogor juga menyiapkan penguatan regulasi melalui penyusunan peraturan wali kota terkait perdagangan hewan, termasuk hewan kurban. Menurut Dodi Ahdiat, regulasi tersebut diharapkan dapat memperjelas aturan perdagangan sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penjualan hewan di Kota Bogor.
0: Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia 2026, FMEI 2026 yang berlangsung sejak tanggal 16 hingga 19 Mei 2026 berakhir dengan kajian menyoroti seputar alokasi dan pemanfaatan dana APBN khususnya terhadap efisiensi anggaran serta akses dan kualitas sektor pendidikan nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
9: Kongres 1 Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia 2026 akhirnya selesai dilaksanakan di kampus IPB University Dramaga Bogor. Namun sayang, hasil kajian dan analisis 119 mahasiswa dari 19 perguruan tinggi seluruh Indonesia itu pun gagal menuangkan hasil kajian kritisnya kepada para pengambil kebijakan di pemerintah pusat. Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung tidak hadir dalam momen puncak penutupan Kongres Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Acara penutupan kegiatan yang bersamaan dengan 18 tahun reformasi dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional membawa makna dan semangat para pemuda Indonesia bergerak maju untuk perubahan.
10: Pak, alokasi APBN terkhusus pada sektor pendidikan yang hari ini terdegradasi prioritasnya terhadap program-program populis yang diarahkan oleh pemerintah Prabowo Subianto. Tepat di tanggal 18 Mei adalah juga 28 tahun reformasi mengingat tahun 1998 yang kemudian hari ini sepertinya rasa-rasanya kondisinya juga hampir sama ya. Kami nggak tahu dan kami kemudian tidak bisa memperkirakan kira-kira apakah terjadi reformasi jilid 2 atau seperti apa. Mengingat juga besok akan ada Hari Kebangkitan Nasional, ini menunjukkan bahwa kemudian hari ini mahasiswa bukan hanya diam. Mahasiswa bukan lagi kemudian apatis, tapi juga kemudian kita memberikan kontribusi pemikiran yang diwujudkan dalam Kongres hari ini. Begitu.
9: Seperti diungkapkan Ketua Presidium Nasional Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia FMEI Raffi Rida Tokari dari Universitas Jenderal Sudirman tadi, FMEI 2026 secara teknis menyoroti alokasi dan pemanfaatan dana APBN khususnya pada efisiensi anggaran serta akses dan kualitas sektor pendidikan nasional. Ketua Panitia Penyelenggara Sasi Puspitaningrum berharap delegasi mahasiswa yang hadir memberi kepada rekan lainnya di daerahnya semangat pergerakan dan perubahan.
11: Walaupun mahasiswa yang hadir ke FMEI ini adalah delegasi, harapannya tetap bisa menginfluence sinergi baik dari mahasiswa ekonomi Indonesia karena di sini poros pergerakan tuh ada di mahasiswa. Insya Allah kalau misalkan kita tetap berkontribusi terkait isu-isu yang bisa kita jelajah ataupun kita kritisi ke pemangku kepentingan, harapannya bisa diinfluence ke mahasiswa yang memang belum ikut di FMEI ini. Tapi harapannya di Hari Kebangkitan Nasional yang keberapa tahun ini bisa terus memperkuat sinergi dan juga peran mahasiswa di Indonesia melalui poros pergerakan.
9: Kegiatan tersebut meliputi kajian kolektif yang diikuti oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari masing-masing delegasi 19 perguruan tinggi dengan 119 peserta. Hasil kajian yang diproduksi antara lain pengawalan mandatory spending pendidikan, 20% APBN untuk pendidikan, program makan bergizi gratis, serta penyelamatan lulusan dari human capital trapping and match dunia kerja.
0: Saudara, manipulasi administrasi seperti penitipan anak ke dalam kartu keluarga tertentu agar dapat memenuhi persyaratan domisili pada jalur zonasi masih menghantui pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB online di Kota Bogor. Untuk itu, pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan setempat siap memberikan sanksi kepada siapapun yang terbukti melanggar aturan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
8: Indikasi kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB online di Kota Bogor terus diantisipasi pemerintah Kota Bogor agar proses penerimaan siswa berjalan adil dan transparan. Seperti manipulasi administrasi menjadi perhatian karena dinilai sangat merugikan peserta didik lain. Menurut Wali Kota Bogor Dedi Arahim, salah satu modus yang kerap ditemukan ialah penitipan anak ke dalam kartu keluarga atau KK tertentu agar memenuhi syarat domisili pada jalur zonasi sekolah. Pihaknya, tutur Dedi, siap memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang melanggar aturan. Ditegaskannya, pengawasan terhadap tahapan PPDB online akan terus diperkuat hingga proses penerimaan selesai.
3: Tidak boleh ada kecurangan. Ya, yang pertama kalau kecurangan itu kan misalnya tadi pindah domisili, tadi sudah dipaparkan oleh Kadis Dukcapil ya, sudah di trace, sudah di mapping ya, mereka yang memang memindahkan kartu keluarga karena ada motif mendekatkan ke sekolah tujuan, kan sudah terbaca. Artinya dia mengeluarkan si anaknya dari kartu keluarga induk. Nah, itu sudah di-trace. Kemudian, tentu saya tadi minta Lurah Camat juga melihat lagi kartu keluarga yang dipindahkan ini, misalnya, apakah benar ada rumahnya atau ditumpangkan di warung, misalnya, kan? Yang sudah-sudah kan begitu, zaman dulu kan, ada di lapangan kosong, ada di kantor kelurahan, dan seterusnya. Nah, ini sudah kita coba trace, tetapi butuh bantuan dari wilayah, dari Lurah dan Camat.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan DPRD terus mengawasi seluruh mekanisme pelaksanaan PPDB online dan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat jika menemukan indikasi kecurangan.
12: Untuk memastikan sistem-sistem yang tadi dipaparkan ya, itu sudah sesuai dengan kewenangan kami di legislasi, kami ingin mengukur nantinya sebagaimana efektif apa yang sudah dibuat oleh pemerintah ini juga bisa dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat. Ya, kita kan sebagai legislasi ini parameternya banyak ya, pertama dari kepuasan, lalu juga nantinya dari sistem yang berjalan, juga apa yang memang yang direncanakan oleh pemerintah.
8: Pemerintah Kota Bogor dan DPRD menghimbau agar masyarakat mengikuti prosedur resmi agar pelaksanaan PPDB berlangsung adil, transparan, dan sesuai aturan.
13: Wah, gila. Macetnya nggak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
14: Jangan, Den. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin habis hujan begini.
13: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
14: Ya, justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
13: Alah. Kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
14: Ren, Ren, Ren, awas Ren, ada orang menyeberang Ren.
13: Aduh, kakiku, aduh, Pak, maaf ya, saya nggak sengaja Pak.
14: Duh kan, jadi nabrak gerobak pedagang, jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita Ren.
13: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
14: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
13: Iya. Paham deh, maaf ya.
15: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Saudara, pemerintah Kota Bogor siapkan skema bantuan dalam penerimaan peserta didik baru khususnya untuk warga tidak mampu. Salah satunya adalah beasiswa pendidikan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri.
15: Program beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu kembali disiapkan pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Bogor. Program tersebut diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang telah terdata di Dinas Sosial Kota Bogor. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Herika Nadi mengatakan, siswa yang ingin mengikuti program beasiswa dapat memilih sekolah tujuan terlebih dahulu. Selanjutnya, pihak sekolah akan mengajukan data calon penerima kepada Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi.
16: Jadi program beasiswa ini, itu ketentuannya yang pertama, diperuntukkan untuk warga Kota Bogor. Yang kedua, siswa ini berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang masuk dalam data Dinas Sosial Kota Bogor. Nanti mereka milih sekolah, nah sekolahnya itu akan mengajukan ke Disdik. Nah, kita verifikasi nanti.
15: Selain itu, pemerintah Kota Bogor juga telah menyiapkan puluhan sekolah swasta mitra untuk mendukung program tersebut. Sekolah akan disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal siswa agar lebih mudah dijangkau.
16: Sebetulnya mekanismenya, siswa yang kategori tidak mampu ini harus mengikuti sistem SPMB. Nah, swasta ini sudah menjadi mitra. Ada 67 sekolah mitra yang akan kita siapkan sekolah terdekat dari tempat tinggalnya.
15: Melalui program ini, pemerintah Kota Bogor berharap akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dapat semakin terbuka dan merata di berbagai wilayah Kota Bogor.
0: Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang jatuh pada hari Rabu 20 Mei 2026 lalu mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema yang dipilih agar Harkitnas tahun 2026 ini dapat membawa nilai-nilai semangat dan juga kekuatan untuk bangkit menuju masa depan Indonesia kuat. Selengkapnya Suni Agung Saputra melaporkan.
17: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Rabu 20 Mei 2026 hadir sebagai pengingat tentang pentingnya menjaga persatuan dan semangat belajar dan kepedulian terhadap sesama di tengah kehidupan masyarakat. Tahun ini Hari Kebangkitan Nasional ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Ia mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat generasi penerus dengan nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Artika, seorang pelajar asal Cikretek, memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik melalui pendidikan perilaku positif. Baginya, menjadi pelajar yang tekun belajar, menjaga sikap dan menghormati sesama merupakan bagian kecil dari upaya membangun bangsa dengan suasana penuh harapan.
18: Yang pasti adalah dari keterpurukan dan penjajahan pada saat zaman dulu. Kalau sekarang, makna kebangkitan yang bisa kita maknai adalah meninggalkan segala sesuatu yang kurang baik atau membodohkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih gemilang. Jadi pribadi itu adalah sesuatu yang bergerak dari sesuatu yang kurang baik ke yang lebih baik.
17: Hal serupa dirasakan Fatimah, warga Tanah Baru Kota Bogor. Menurutnya, semangat kebangkitan dapat diwujudkan dengan saling membantu menjaga kebersamaan serta menumbuhkan kepedulian di lingkungan sekitar.
19: Kalau bagi pelajar itu kita bangkit dari masa keterpurukan tadi benar. Nah, terus jadi kita tuh kan sekarang bisa dilihatlah pendidikan Indonesia itu seperti apa. Jadi hari kebangkitan ini tuh bisa menjadi momentum buat kita tuh bisa bangkit dan kita bisa menjadi siswa dan juga sebagai penerus bangsa yang lebih baik yang bisa membangkitkan Indonesia menjadi yang lebih maju lagi. Bagi diri pribadi itu meninggalkan hal-hal yang buruk yang sebelumnya. Seperti misalkan kita sering menunda pekerjaan, nah hari kebangkitan itu menandakan kita harus bisa meninggalkan hal-hal yang buruk tersebut.
17: Sementara itu Reva, warga Katulampa, memandang kebangkitan sebagai proses memperbaiki diri dari berbagai tantangan agar dapat tumbuh menjadi pemuda yang membawa manfaat.
20: Pribadi aku sendiri, kalau misalkan kebangkitan,
18: bagi pendidikan itu, dimana dari dulu itu pendidikan itu mungkin kurang baik, tapi kayak dari sekarang-sekarang itu dengan adanya hari kebangkitan itu makin ditingkatin dari yang tadinya sekolahnya kurang baik atau gimana pendidikannya kurang baik, tapi makin meningkat-meningkat dengan adanya hari kebangkitan ini. Kalau misalkan buat aku sendiri, mungkin dengan adanya hari kebangkitan ini, aku mengevaluasi diri aku sendiri buat kayak sebenarnya apa sih yang kurang gitu loh. Kalau misalkan emang aku mau mencapai cita-cita aku tuh kurangnya di mana gitu loh. Kalau misalkan emang ada yang kurang, kalau udah dievaluasi, baru tuh dibangkitin lagi gitu loh. Kayak apa sih yang kurang.
8: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menghadirkan semangat yang menenangkan dan mempererat kebersamaan antar generasi dengan tumbuhnya kepedulian, semangat belajar, dan rasa cinta terhadap sesama. Generasi muda diharapkan mampu menjadi penerus bangsa yang membawa kesejukan serta harapan bagi masa depan Indonesia.
0: Jajaran Satnarkoba Polres Bogor mengungkapkan hingga Mei tahun ini pihaknya sudah mengamankan sekitar 65 tersangka pengedar narkoba dari berbagai kasus yang berhasil diungkap, di mana jaringan peredarannya masih menyasar berbagai kalangan masyarakat. Kembali Sony Agung Saputra melaporkan.
8: Upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Kota Bogor terus diperkuat melalui kolaborasi antara TNI dan Polri. Sinergi tersebut dilakukan untuk menekan penyalahgunaan narkotika sekaligus memastikan tidak ada keterlibatan aparat dalam jaringan peredaran barang terlarang. Pasi Lidik Denpom 31 Bogor Roland Aditya menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di Kota Bogor untuk mendeteksi potensi keterlibatan anggota dalam jaringan narkoba. Menurutnya pengawasan bersama dilakukan agar upaya pencegahan dan penindakan dapat berjalan lebih efektif di lapangan.
20: Siap dan selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota apabila ada keterlibatan anggota TNI, khususnya TNI Angkatan Darat di wilayah Kota Bogor, maka kami siap menerima pelimpahan dari Satnarkoba Polresta Bogor Kota untuk diproses sesuai dengan hukum berlaku bagi anggota TNI tersebut. Kami di Detasemen Polisi Militer 31 Bogor siap berkoordinasi dan bekerjasama dalam melakukan proses bagi anggota TNI yang terlibat dalam penggunaan narkoba maupun pengedaran narkoba. Kami dari Depok, kita sebut Bogor, untuk dari bulan Januari sampai dengan sekarang tidak terdapat anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Kami terakhir itu mungkin tahu anggota TNI mungkin yang melakukan atau penyalahgunaan narkoba.
8: Sementara itu, Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota, Kompol Ali Jupri mengungkapkan peredaran narkoba di Kota Bogor masih terus terjadi hingga saat ini. Sampai bulan Mei tahun ini, pihaknya sudah mengamankan sedikitnya sekitar 65 pengedar narkoba dari berbagai kasus yang berhasil terungkap. Berdasarkan sejumlah pengungkapan kasus yang dirilis aparat penegak hukum, jaringan peredaran narkoba di Kota Bogor masih menyasar berbagai kalangan masyarakat.
21: Mei 2026 berhasil mengungkap 82 laporan polisi kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 65 orang. Adapun barang bukti yang berhasil disita antara lain sabu-sabu sebanyak 1.601,38 gram atau 1,6 kilogram, tembakau sintetis sebanyak 1.593,4 gram atau setara dengan 1,5 kilogram, dan ada tiang sintetis atau bahan pembuat narkotika ganja sintetis sebanyak 1.290,81 gram, obat keras tertentu sebanyak 76.257 butir.
8: Aparat menghimbau untuk menjauhi narkoba dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika melalui layanan kepolisian di nomor 110.
0: Saudara, persoalan mengenai pemahaman label makanan masih banyak ditemukan dan menjadi perhatian di tengah masyarakat. Persoalan kandungan gula dan komposisi makanan kemasan misalnya, kerap luput dari perhatian. Berikut kita simak laporan Ade Sri Wahyuni.
22: Persoalan kandungan gula dan komposisi pada makanan kemasan masih kerap luput dari perhatian masyarakat.
15: Banyak warga yang membeli produk makanan tanpa membaca informasi pada label kemasan secara rinci. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan cek label cegah resiko yang digelar di Kelurahan Kedung Bada, Kota Bogor kemarin. Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University pun mengangkat persoalan tersebut karena dinilai dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketua Pelaksana Kegiatan IDA Ayu Fatiha Bila Cinta mengatakan, tema mengenai cek label dipilih setelah mahasiswa melakukan identifikasi persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Menurutnya, persoalan mengenai pemahaman label makanan masih banyak ditemukan dan menjadi perhatian di tengah masyarakat.
1: Ini sebenarnya dari permasalahan yang ada di masyarakat di Gedung Bada. Awalnya itu kan sebenarnya setelah kami tanya lagi apa sih permasalahan dari Gedung Bada, itu nggak ada yang spesifik gitu. Jadi kita carinya yang lebih general gitu, ternyata banyak di masalah cek label salah satunya. Saya harap masyarakat yang sudah datang itu lebih peduli lagi tentang kayak baca komposisi makanan, produk makanan.
15: Sementara itu, dosen Sekolah Vokasi IPB University, Dr. Insinyur Suparman mengatakan, mahasiswa tidak hanya diminta melakukan sosialisasi, tetapi juga mencari solusi atas persoalan yang ada di masyarakat. Proses tersebut dilakukan mulai dari identifikasi masalah hingga analisis kebutuhan di setiap wilayah.
4: Solusi suatu permasalahan yang ada di kelurahan atau desa. Jadi prosesnya tidak langsung ke sini, sebetulnya mereka dari mulai identifikasi masalah, kemudian juga analisis kebutuhan, kemudian dari berbagai masalah yang ada di desa atau kelurahan, mereka mengambil salah satu permasalahan untuk disolusi. Buat masyarakat ya tentunya ini hanya salah satu pemicu saja barangkali bahwa kita itu harus sadar permasalahan yang ada di sekitar. PB sebagai perguruan tinggi jangan sampai pelaksanaan program ini, jangan sampai PB dipandang sebagai menara gading. Dulu kan seperti itu ya, sepertinya jauh dari masyarakat. Kita coba nih, PB turun ke masyarakat, mensolusi permasalahan yang ada di masyarakat.
15: Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu lebih peka terhadap persoalan di lingkungan sekitar, sekaligus menghadirkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Jenal Mutakin, Wakil Wali Kota Bogor. Selamat mengikuti dan menonton Piala Dunia yang nanti akan diselenggarakan oleh RRD Bogor. Semoga tim favoritnya juara dan menjadi ajang silaturahim juga tentunya ya. Selamat menikmati, selamat mengikuti Piala Dunia 2026. Semangat ya, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prasut.
0: Saudara, Curug Pasir Kaca terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor menjadi objek wisata baru yang tersembunyi namun memiliki keunikan tersendiri di mana wisatawan akan dimanjakan dengan pemandangan indah saat menuju lokasi tersebut. Berikut kita ikuti hasil liputan reporter kami Yofri Haryadi.
23: Objek wisata tersembunyi atau masyarakat umum lebih mengenal dengan sebutan hidden gem ternyata menjadi destinasi petualangan baru di Kabupaten Bogor. Kali ini objek wisata yang baru dipugar berada di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Lokasinya berjarak 1,5 km dari jalan utama akses Cijeruk, Taman Sari, dan BNR Kota Bogor. Tidak terlalu jauh dari pusat kota, hanya saja untuk mencapai lokasi membutuhkan waktu tempuh sekitar 30 menit dengan berjalan kaki. Objek wisata tersebut bernama Curug

0: atau air terjun cukup tinggi, sekitar 15 meter. Hanya saja aliran airnya tidak jatuh begitu saja, melainkan mengalir deras dari tebingan tinggi ke hamparan kolam yang menjadi spot berenang dan main air yang cukup aman bagi anak-anak. Kedalamannya hanya setengah meter saja di bagian tepinya.
1: Depok, libur sekolah sama orang tua. Bagus. Papa nyari-nyari di internet gitu. Puas banget, bagus. Sejuk sih udaranya, enggak? Iya, di tempat camping. Jalanannya lumayan licin.
0: Seperti yang dikatakan salah seorang pengunjung Adinda tadi, dengan harga tiket Rp10.000, destinasi wisata Curug Pasir Kaca juga menyediakan spot untuk berkemah yang spotnya banyak terpampang di sejumlah akun media sosial. Bagi kalian pegiat media sosial, spot foto di lokasi tersebut terbilang langka dan jarang dimiliki oleh influencer manapun.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Iwan Hendra, dibantu penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Masih mengudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, kami menyapa melanjutkan segmen kedua di Bogor pagi ini, saudara pendengar, Minggu 24 Mei 2026 ya, yang tengah menikmati suasana pagi dengan sarapan dan juga seruputan kopi paginya, atau juga yang tengah menikmati waktu liburnya untuk berolahraga pagi hari ini, saudara pendengar. Dan semoga dengan agenda yang sudah tercatat dan siap untuk dieksekusi, semoga diberikan kelancaran selalu dan tentu memberikan kebahagiaan bagi Anda dan keluarga ya. Saya Nasrullah Alwi, kali ini kita akan simak terlebih dahulu bagaimana perkiraan cuaca di sepanjang hari Minggu 24 Mei 2026, saudara. Ya, akan kita simak informasinya disampaikan langsung oleh Forecaster Jabar BMKG berikut ini.
1: Selamat pagi pendengar RRI, kami hadir kembali menyampaikan informasi perakhiran cuaca beberapa wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan saya Mirna, perakhirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Bagi Anda yang akan beraktivitas di weekend ini, pastikan selalu memperhatikan kondisi cuaca ya. Pada pagi hari, kondisi diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Jawa Barat. Pada siang dan sore hari, berawan tebal, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Dan berpotensi hujan sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Pada malam hari diperkirakan kondisi cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta. Pada dini hari, kondisi diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta. Suhu pada hari ini diperkirakan di 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal antara siang hingga sore hari di sebagian besar wilayah Jawa Barat. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Barat hari ini. Tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Terima kasih.
0: Sama-sama atas informasinya, baru saja kita simak ya. Semoga bisa menyesuaikan dari apa yang sudah Anda jadwalkan ya dengan kondisi cuaca yang baru saja diupdate langsung oleh Forecaster Jabar BMKG yang baru kita simak tadi, saudara. Baik, masih tersisa beberapa koleksi lagu lainnya untuk terus menemani Anda, saudara pendengar, di edisi Bogor pagi ini. Dari Gigi kita hadirkan kali ini dengan Jomblo, saudara. Ini dia.

0: medis apaan sih?
1: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang